0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutlah di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutlah adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4.

0: Lepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar.

0: bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pendengar Programa 1, di kali ini kita akan berbincang-bincang ini menjelang 20 Oktober ini berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana kemudian juga antara janji dan realita menilai kebijakan pemerintah ini dalam menciptakan lapangan kerja. Banyak program-program Astacita yang kemudian juga menjadi perhatian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran, dan salah satunya menjelang 2 tahun pemerintahan ini di 20 Oktober ketika dilantik di 2024 yang lalu, kita tahu bahwa memang ada beberapa program-program strategis dari pemerintah. Salah satunya ini janji berkaitan dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana kemudian juga janji pemerintah ini betul-betul ditagih? Apakah kemudian juga lapangan kerja bagi seluruh pencari kerja ini betul-betul bisa dirasakan begitu ya? Atau memang kedepannya ini perlu lebih besar lagi usaha untuk menciptakan lapangan kerja? Kita sapa pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini dalam perbincangan kami antara janji dan realita menilai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Di line telepon di 580333 saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Opini publik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini Pak Fauzi.
1: Agak sedikit terganggu kesehatan, udah 2 hari saat ini.
0: Semoga segera sembuh ini. Nah, kalau ngomongin soal lapangan kerja ini, kebetulan Pak RW warganya yang muda-muda ini, apakah juga mengalami kesulitan ini mencari kerja, Pak Fauzi?
1: Ya, memang gampang-gampang susah juga tuh kan. Seperti begini kan, banyak juga oknum-oknum pabrikan, pabrik yang baru di sini ya. Sekarang begini Mbak Prima ya, yang mendaftar ada pabriknya dikenakan uang pendaftaran 50.000 kan per orang. Yang daftar 300, sedangkan yang diterima cuma 50. Kalau 300 kali 50.000 berarti udah 15 juta. Itu kan? Nah itu saya bertanya kepada langsung ke pihak di luar. Itu terlalu pungli tidak? Mohon ditertibkan seperti itu. Kalau toh sekarang itu aturan dari mana? Sekarang yang mendaftar ya 300 yang terima cuma 50, ya 50 itu nggak keterima. Sedangkan uang 50 masuk kan mau tidak mau. Itu dong, itu aturan seperti apa? Saya minta penjelasan itu aja. Saya ke Serikat Buruh di Serikat Kabupaten. Terus Ombudsman juga. Akhirnya terjun ditertibkan seperti itu, pungli kan. Jangan sampai seperti itulah, itu yang pertama. Kedua, sekarang beginilah masalah janji-janji politiknya belum maksimal, masih tetap gimana ya, menimbulkan berbagai macam reaksi, terutama masalah maaf nih ya, kebijakan-kebijakan itu kan menimbulkan pro dan kontra. Seperti salah satu contoh MBG sekarang perlu dikaji ulang kan. Memang di antara MBG itu katanya bisa menyerap tenaga kerja, betul. Tapi di sisi lain bagaimana sekarang pedagang-pedagang kecil di sekolah banyak gulung tikar, itu yang dirugikan salah satunya. Kalau saya prinsipnya, kalau tahu masalah MBG sekarang kalau tidak bisa dihentikan, coba diarahkan kan yang lebih kuat, diberikan uang tunai kepada orang tua masih punya 1 juta seperti Pak Gubernur Jawa Barat kan sempat, tapi kan tidak pasti bakal menolak. Kenapa? Kalau memang diberikan mungkin tidak bagi yang punya dapur MBG tidak punya objek kan, pasti kerugian sudah bakal nentang kan. Udah kerasa sekarang bagaimana masalah penyelewengan di sini aja kan ada. Mbak Prima, di dekat di RWN saya ada yayasan Narum itu dapur MBG. Saya sering ngecek berapa tahu, tempe sekali-kali, telur, terus kacang kedelai satu pohon entah berapa biji isinya. Kalau dihitung berapa, paling 8.000, sedangkan jatah kan 15.000.
0: Iya.
1: Nah itu salah satunya, makanya di sini banyak makanya di sini bahkan maju barat juga seolah perlu dikaji ulang. Memang kalau sesuatu tidak ada bangkat atau dihentikan, itu seperti diantaranya keracunan lain sebagainya, itu sudah program terus sekarang yang jadi sorotan di sekarang yang lagi pernah di tiap berbagai media sosial tentang masalah gubernur Kalimantan Timur tuh, di mana masyarakatnya sekarang lagi sengsara masalah melawan asap dan sebagainya. Jadi dia pergi ke luar negeri dengan catatan kita tanya berobat, walaupun dia membantah bahwa saya ikut kesehatan bukan dana, bukan dari apa, tapi biasa, walaupun dia sendiri coba masyarakat lagi kesusahan, dia pergi ke luar negeri. Jangan seperti itu, itu seorang pemimpin. Jadi figur seorang ya seolah-olah Kalimantan Timur selalu bikin ulah tuh seorang gubernur. Nah itu sebagai macam sorotan kan, sebagai macam sorotan di berbagai pihak, seperti masalah sikap bikin ulah. Dulu gubernur Kalimantan Timur masalah takaran dinas 8 miliar. Sekarang baru keluar di mana masyarakat sedang kesusahan dalam melawan asap. Itulah seperti itu. Nah itu mungkin Pak Prima ya. Yeah. Jadi sekali lagi pemerintahan bahwa sekarang belum maksimal. Bahkan sekarang saya paling sudah setuju. Udah sekarang jangan polemik masalah ijazah ini sebagai tidak tuntas dosa. Lebih penting bagaimana mengurus masyarakat. Itu mereka-mereka yang mempersalahkan masalah ijazah. Hanya untuk apa sih? Hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan kelompok sendiri. Dibiarkanlah, suruh bekerja. Ijazah tidak menjamin. Rakyat sudah muak, sudah bosan itu masalah ijazah terus diungkap. Sedangkan persoalan bangsa seolah-olah kan banyak mengatakan seolah mengalihkan perhatian banyak persoalan di musibah dan sebagainya dialihkan masalah ijazah. Apa sih manfaat buat rakyat itu aja? Mungkin saya paling geram itu masalah bahasa ijazah tidak utuh. Biarkanlah pemerintah sekarang beri kesempatan untuk bekerja. Jangan terus dikutik di masa ijazah tidak salah saya masa ijazah kalau rakyat sekarang sudah jenuh banget. Mungkin itu Mbak Prima saya tidak akan panjang lebar lah. Kalau sobat saya itu nanti saya lepas kontrol saya ngomong ya. Terima kasih. Yang jelas sekarang gubernur Kalimantan Timur jadi sorotan dari berbagai media. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah bergabung. Pendengar, nanti kami tunggu juga atensi Anda dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Jangan lupa pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa 8 sampai dengan pukul 9. Tentunya Anda bisa ikut berinteraksi melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911, dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Aris Sujatmiko, SET, MIP. Beliau ini Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Trans Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Ayunita Nur Rohanawati, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan kita masih membahas terkait dengan antara janji dan realita berkaitan dengan program-program astacita dari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini. Apakah kemudian juga sebagai masyarakat ini perlu menilai begitu ya kebijakan pemerintah, khususnya juga dalam penciptaan lapangan kerja. Berbincang janji dari pemerintah, karena biasanya ketika presiden baru, janji-janji presiden, kemudian juga wakil presiden, ini berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Kita ketahui bersama ketika 2024 dilantik 20 Oktober ini juga sempat ada statement ada 19 juta penciptaan lapangan kerja. Apakah kondisi ini betul-betul bisa memberikan hidup yang layak begitu ya bagi masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan, atau di satu sisi memang perlu ada usaha yang lebih untuk kemudian juga menciptakan lapangan kerja yang lebih memadai bagi para pencari kerja. Kita nanti akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, bagaimana kemudian juga program Astacita Presiden ini sampai ke tingkat daerah yang kemudian juga diterjemahkan begitu ya oleh para pemimpin daerah, para kepala daerah, untuk kemudian juga memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para pencari kerja, khususnya juga ini lulusan-lulusan baru, fresh graduate, untuk kemudian juga berkiprah di dunia kerja. Kita akan bahas nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Bapak Ari Sujatmiko, SETMIP, Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Trans Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Ayunita Nur Rohanawati, SHMH. Bu Ayunita ini sekaligus juga pakar hukum ketenagakerjaan. Tentunya nanti Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan lapangan kerja ini memang selalu, tadi saya katakan, selalu menjadi salah satu janji yang paling menarik perhatian masyarakat begitu ya, kalau sudah berbincang terkait dengan pemilihan presiden. Tapi apakah kemudian juga janji-janji ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang hingga saat ini juga masih mencari pekerjaan begitu. Kita simak ada beberapa pendapat dari masyarakat ini pendengar berkaitan dengan janji penciptaan lapangan kerja ini. seluas-luasnya memang terus digaungkan oleh pemerintah. Namun realita di lapangan ini, angka pengangguran dan sulitnya mencari kerja ini masih menjadi keluhan masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan ketersediaan lapangan kerja saat ini? Kita simak informasinya, beberapa pendapat publik yang kemudian juga dihimpun oleh tim redaksi RRI Yogyakarta.
5: Menurut saya sih, program-program besar dari pemerintah itu memang ada, tapi mungkin beberapa anak muda itu tuh masih belum benar-benar ngerasa berdampak gitu buat diri mereka di kerja formal kayak gitu, karena syarat lowongan kerja sekarang itu kan makin tinggi dan gak masuk akal ya. Jadi mungkin sepengetahuan saya ya, kayak banyak akhirnya orang itu yang memilih di pekerjaan informal kayak gitu.
6: Kalau menurut saya ada peluang baru sekaligus tantangan baru sih, karena di era ini tuh makin banyak industri-industri lokal ya, yang mana juga lapangan pekerjaan juga otomatis makin banyak. Tapi di sisi lain kita juga sebagai pencari kerja jadi makin kompetitif, karena sekarang zamannya itu digital, jadi apa-apa butuh skill digital. Sebenarnya ya pinter-pinternya kita aja sih buat terus nge-upskill biar bisa masuk ke peluang yang ada gitu, dan semoga ya makin banyak lapangan kerja yang dibuka untuk masyarakat.
7: Dari saya sendiri cukup susah ya Pak, karena dari tanggapan saya, penglihatan saya sendiri, saya pernah untuk melamar part time, lihat ternyata terlalu banyak kualifikasi yang emang tidak memenuhi menurut mereka, karena tapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita adalah mahasiswa yang pastinya ada saja yang tidak mempunyai pengalaman secara langsung ataupun yang tidak pernah bekerja, cuman mereka ingin mencoba dan untuk membuat pengalaman tersebut, tetapi karena terlalu banyak kualifikasi yang tidak sesuai, itu membuat lebih susah orang-orang yang memang tidak memiliki pengalaman tersebut untuk mencoba hal baru dari pekerjaan tersebut. Dan untuk zaman sekarang dari Pak Bowo sendiri, menurut saya cukup susah gitu, karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan.
8: Halo, saya Siska. Saya kebetulan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Menanggapi hal ini, saya tuh kadang kalau ngelihat kakak tingkat saya yang baru-baru lulus itu, fresh graduate tuh kadang kasihan. Apalagi yang gak langsung dapat kerja ya, bahasanya. Ya mau gimana, in this situation, in this economy nih, cari kerja susah banget. Mau bikin usaha juga kadang terhalang modal kan. Padahal kemarin ada omong-omong bakal ada 19 juta lapangan kerja, tapi entah sampai sekarang gak tahu deh kabarnya gimana. Kalau bisa sih buat pemerintah, ayolah mulai melek dalam urusan kayak gini.
4: Pendengar, itu tadi beberapa pendapat dari masyarakat begitu ya terkait ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini. Apakah kemudian juga janji penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya ini yang diprogramkan oleh pemerintah ini, fakta di lapangan apakah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat? Dan tentunya nanti kita akan bahas ini pendengar berkaitan dengan satu tema besar yang kita angkat, antara janji dan realita menilai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Anda nanti bisa bergabung pendengar dalam dialog Jogja Menyapa sesaat lagi di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta, kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ari Sujatmiko SET MIP, Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Ayunita Nur Rohanawati SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Aris dan juga Bu Ayu melalui telepon, WhatsApp, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Selain tadi ada tanggapan masyarakat, satu informasi dari rekan reporter RRI Yogyakarta saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum sesaat lagi, kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Kita simak informasinya bersama dengan rekan Rosian Anwar berkaitan dengan kondisi mismatch di dunia kerja. Bersama dengan Rosian Anwar, inilah informasi selengkapnya.
9: Ada pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh sangat signifikan, tetapi kenyataannya kampus belum siap menjawab kompetensi tersebut.
10: Ketika berbicara pada momentum Disnatalis ke-68 Universitas Jana Bhadra Yogyakarta, Menteri Tenaga Kerja Menaker Prof. Yasi Erli mengakui masih banyak alumni perguruan tinggi yang kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan. Di hadapan Sivitas Akademika Kampus Jana Bhadra Yogyakarta, Yasi Erli menuturkan, fakta tersebut tidak hanya dipicu karena keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidakcocokan serta kesenjangan skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Menaker menyebutkan saat ini banyak perusahaan yang malah kesulitan mencari talenta digital dari jutaan pencari kerja di tanah air.
9: Jadi, tantangan ke depan itu inilah yang disebut dengan skill mismatch. 1,21 juta lulusan perguruan tinggi masih mencari pekerjaan. Namun 48% perusahaan Indonesia mengatakan kami kesulitan untuk mencari talenta yang dibutuhkan. Jadi mismatch. Bukannya tidak ada lowongan, tapi lowongannya itu sudah spesifik. Jadi kalau kita matching program studi dengan lowongan yang ada di industri, itu kurang nyambung. Program studi akuntansi, ekonomi, bisnis, dicek tidak ada tuh lowongan persis. Lowongannya tadi apa? Data analis, big data.
10: Kondisi mismatch itu menurut Menaker harus dibenahi. Salah satunya lewat pembenahan kurikulum di kampus serta membuka studi atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri masa kini, khususnya di era digital.
9: Sekali lagi ini kita harus sama-sama menyadari banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi tidak relevan sekarang di industri. Kita harus mereview kurikulum kita. Kita harus mereview metode pembelajaran yang kita miliki. Kita ingin tentu institusi pendidikan itu hadir menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualitas, siap bersaing. Tadi Prof. Tia bicara tentang resilience, agility, itu yang dibutuhkan.
10: Sementara itu, Ketua LL Dikti Wilayah 5, Profesor Setia Budi Indartono dalam kesempatan Disnatalis Jana Bhadra juga menekankan pentingnya jejaring digital agar generasi muda semakin adaptif, termasuk dengan industri digital yang semakin membesar saat ini.
11: Pemanfaatan jejaring digital secara strategis serta komitmen pada nilai dasar mampu mengubah situasi krisis menjadi batu pijakan untuk melesat maju secara berkelanjutan.
10: Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di kisaran angka 4,68% menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Presentase itu setara dengan 7,22 juta orang penduduk Indonesia. Namun yang menjadi ironi adalah tingginya pengangguran terdidik, yaitu para sarjana yang masih kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami dengan tema besar yang kita angkat ini berkaitan dengan antara janji dan realita menilai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, nanti tepat di 20 Oktober 2026, apakah kemudian juga janji-janji pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang tentunya ini program-program astacita dari pemerintah pusat ini tentunya diterjemahkan oleh para kepala daerah sampai ke tingkat kabupaten kota. Apakah kemudian kondisi-kondisi ini betul-betul bisa dirasakan oleh para pencari kerja? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271119 11, dan Anda juga bisa mengirimkan live chat melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini saya sapa Bapak Aris Sujatmiko SET MIP. Beliau ini sehari-hari selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aris, selamat pagi. Assalamualaikum. Kabar baik Pak Aris.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Pak Aris bisa mendengarkan suara saya dari studio programa 1 ini? Pak Aris, mohon izin.
1: Jelas sekali, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aris ini bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini untuk menyapa pendengar programa 1 RRI Yogyakarta ini. Kita membahas terkait dengan bagaimana program-program penciptaan lapangan kerja ini juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi DIY ini menjembatani kebutuhan dari para pencari kerja. Bersama dengan Pak Aris ini juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Ayunita Nur Rohanawati SHMH. Beliau ini dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bu Ayu, assalamualaikum, kabar baik, lama tidak bersua ini Bu Ayu melalui Zoom.
2: Waalaikumsalam Mbak Prima, kabar baik
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Matur nuwun, ini Bu Ayu juga bisa menyediakan waktu ini bagaimana perspektif dari kalangan akademisi ini berkaitan dengan kebutuhan angkatan kerja ini, yang kemudian juga apakah kondisi-kondisi ini juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja atau perusahaan ini. Nanti kita akan bahas pada pendengar pada dialog pagi ini. Baik, saya ke Pak Aris terlebih dahulu. Pak Aris, di awal tadi saya sampaikan ini antara realita dan juga janji-janji dari program-program astacita pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini yang kemudian diterjemahkan ini oleh pimpinan daerah, khususnya juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana teman-teman di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ini Pak Aris untuk kemudian juga menjembatani kebutuhan dari pencari kerja dan tentunya juga terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Silakan Pak Aris.
1: Ya, makasih Mbak.
0: Ya.
1: Yang disampaikan oleh pemerintah sekarang gitu kan, memang dengan janji 19 juta lowongan pekerjaan, saya sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerjaan memang tidak pernah bisa membuat lowongan pekerjaan, Mbak.
0: Ya.
1: Yang bisa membuat lowongan pekerjaan sebenarnya adalah mungkin sektor industri, sektor pertambangan dan lain sebagainya. Artinya memang lowongan pekerjaan itu akan muncul ketika pertumbuhan ekonomi naik. Intinya kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Sehingga 1% kenaikan PDB, pendapatan domestik bruto, pada saat ini bisa membuka kesempatan kerja sekitar 110.000. Itu secara teori seperti itu, Mbak. Kalau di tahun-tahun yang dulu, di zaman-zaman era-era yang lalu, mungkin 1% kenaikan tingkat ekonomi itu bisa membuka lowongan pekerjaan sekitar 400.000 gitu kan. Seperti itu. Yang kita lakukan adalah mencoba mempertemukan antara lowongan yang ada dengan pencari kerja. Itu yang kita lakukan. Sehingga langkah-langkah kita adalah mencoba untuk memaksimalisasi, mengoptimalkan agar mereka, pencari kerja itu, semakin dekat dengan lembaga yang membuka lowongan pekerjaan. Kita lakukan tahun ini, kita lakukan job fair itu sampai dengan di provinsi sampai dengan 2 kali job fair dengan jumlah 3.000 lowongan gitu kan, masing-masing job fair gitu kan. Kemudian di kabupaten kota juga setiap tahun mereka minimal kita target bahwa mereka membuka job fair itu satu kali untuk mendekatkan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Kemudian, jadi kalau kita punya 5 kabupaten kota, ada 5 kali job fair, kemudian di provinsi ada 1 kali, itu kan sudah 6 kali, artinya setiap 2 bulan sekali ada job fair. Kalau perhitungan matematisnya seperti itu. Kemudian perguruan tinggi juga rata-rata membuka job fair, itu adalah untuk upaya, sebagai upaya untuk mendekatkan pencari kerja dengan lowongan. Kemudian Mbak, pada saat job fair, kita juga mengundang BKK SMK, BKK SMK untuk datang, kemudian mereka bisa MOU dengan industri. Itu yang paling penting seperti itu, karena sebenarnya banyaknya lowongan, tetapi tidak bisa terserapnya pencari kerja, itu juga menjadi masalah tersendiri. Karena apa? Karena seperti disampaikan tadi di awal, mungkin saya sudah mendengar beberapa komentar, lowongan, persyaratannya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Memang mungkin yang menjadi permasalahan utamanya adalah seperti itu. Ada semacam gap antara lulusan kita dengan kebutuhan industri. Itu yang paling utama adalah seperti itu. Karena begini, Mbak. Untuk saya gambarkan saja untuk setingkat SMK. Tingkat SMK untuk berupaya mereka menjadi terampil dengan dengan peralatan yang ada, dengan lab yang ada, dengan apa yang mereka punya gitu kan. Itu perkembangan teknologi di luar sudah jauh melebihi apa yang mereka pelajari. Saya gambarkan seperti ini. Ketika kita mencoba, semua SMK kita itu punya lab motor bagus, punya lab mobil bagus dengan biaya yang luar biasa. Di luar mungkin ketika kita bicara pelajaran mereka itu adalah kabulasi gitu kan. Di luar sudah injeksi. Ketika kita merubah semua susunan lab menjadi injeksi. Nah, kemudian ketika mereka lulus di luar sudah listrik. Itu yang terjadi seperti itu. Selalu ada gap antara pendidikan dengan dunia kerja. Sehingga kita berupaya. Jadi kita itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tidak semata-mata menerima lulusan dari SMK. Saya gambarkan seperti ini Mbak, di DIY itu SMK kita itu 204 SMK. Ini SMK aja ya Mbak ya. 204 SMK. Per tahun mereka meluluskan sekitar 28.500 lulusan SMK. Ini tingkat SMK saja. Gambarannya kalau mereka itu sebagian melanjutkan kuliah, maka sebagiannya adalah mereka mencari pekerjaan. Dengan adanya gap seperti itu, maka kita berupaya masuk ke MOU dengan BKK-BKK SMK supaya industri itu masuk ke tingkat SMK dengan membuka kelas khusus. Misalkan kelas khusus Daihatsu, kelas khusus Toyota, kelas khusus seperti itu. Kelas-kelas industri seperti itu akan memberikan pengalaman kepada siswa-siswa SMK agar mereka nanti pola bekerjanya seperti apa, ritme kerjanya seperti apa, peralatan seperti apa, itu yang kita harapkan sehingga ketika mereka lulus, mereka itu bukan siap latih tapi siap pakai. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan industri yang membuka kelas khusus tersebut. Itu yang kita lakukan sehingga perbedaan gap itu kita coba untuk kita tekan seperti itu. Terus kemudian yang kedua yang harus kita pahami bersama adalah DIY itu bukan kota industri seperti mungkin gambarannya kalau kita gambarkan Surabaya atau Jakarta atau Bekasi. Itu lulus SMK, SMK-nya di situ, kemudian bekerjanya juga di situ. DIY itu bukan sebuah kota industri. Industri yang ada di DIY itu saya yakin dengan jumlah lulusan SMK setiap tahunnya saja tidak mungkin mereka bisa mampu menyerap lulusan di DIY. Sehingga yang kita lakukan adalah kami selalu job canvassing. Selanjutnya job canvassing itu adalah mencari lowongan di kawasan-kawasan industri, baik itu di Batang, baik itu di Surabaya maupun di Bekasi, di kawasan-kawasan industri tersebut, kita bekerja sama untuk penempatan tenaga kerja. Sehingga apa yang mereka butuhkan sebenarnya, kami yakinkan bahwa di DIY ada. Seperti itu. Walaupun memang selalu ada gap seperti itu, sehingga kita coba membawa industri itu ke masing-masing SMK. Kebutuhan mereka itu sebenarnya, kita punyanya jurusan teknik kimia misalkan seperti itu, tetapi kebutuhan real dari industri itu adalah mereka membutuhkan kimia bidang pencampuran cat. Ini real di industri seperti itu. Mereka itu butuhnya adalah yang bisa nyampur cat, Pak. Nah, kita coba match-kan antara kurikulum dengan kebutuhan industri, sehingga memang butuh elastisitas kurikulum. Tapi itu sudah dilakukan oleh DIY di Dinas Pendidikan. Elastisitas kurikulum itu sudah mereka coba untuk dengan cara membuka kelas-kelas khusus kelas industri, agar lulusan-lulusan SMK di DIY itu bisa terserap langsung ke industri sesuai dengan kebutuhan industri. Itu gambarannya adalah seperti itu. Sehingga saya sampaikan tadi, dengan bukan DIY itu bukan kota industri, tapi kita itu adalah kota penghasil SDM. Nah, mau tidak mau, kita program yang kita lakukan di Dinas Tenaga Kerja adalah program antar kerja antar daerah. Kita mencoba lowongan, cari lowongan di luar-luar daerah. Dengan kondisi saat ini, setiap daerah itu punya kebijakan-kebijakan daerah masing-masing. Bahwa industrinya harus menyerap 50% tenaga kerja lokal dan lain sebagainya. Ya kita oke sajalah. Yang 50% yang lainnya coba kita ambil. Kalau yang 50% yang lainnya itu di DIY dikasih persentase gimana? Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Ke Batang, ke Surabaya, ke kawasan-kawasan industri di daerah Bekasi, itu yang kita lakukan. Kita memang tidak job canvassing ke tiap-tiap perusahaan, tetapi kita mencoba job canvassing ke kawasan industri. Karena satu kawasan industri biasanya terdiri dari sekitar 300 sampai dengan 700 perusahaan seperti itu, sehingga kita lebih mudah untuk ketika itu dikelola oleh sebuah kawasan, kemudian perencanaan tenaga kerjanya dikelola oleh kawasan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memasukkan tenaga kerja lulusan SMK di DIY. Jadi gambarannya seperti itu, Mbak.
0: Baik Pak Aris, jadi memang ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan dengan karakteristik yang ada begitu ya Pak ya. Tadi disampaikan ya, bahwa DIY bukan kota industri tapi di satu sisi penghasil SDM. Betul. Artinya kemudian juga kondisi ini dijawab dengan kebutuhan-kebutuhan yang diutamakan juga di beberapa kota-kota yang memang membutuhkan pencari kerja ini. Baik Pak Aris, kita juga ingin tahu perspektif dari teman-teman akademisi ini ke Bu Ayu ini. Saya beralih ke Bu Ayu ini Pak Aris. Bu Ayu, kalau tadi juga disampaikan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan karakteristik yang ada, dan tentunya ini menjadi sebuah kesiapan ke depannya untuk para pencari kerja ini juga bisa mendapatkan sesuai dengan yang mereka inginkan, begitu juga perusahaan yang membutuhkan begitu. Dan di satu sisi kita tahu ini perguruan tinggi ini menjadi salah satu bagian begitu Bu Ayu, untuk juga kesiapan dari para sarjana calon-calon pencari kerja begitu. Silakan Bu Ayu.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Aris terkait dengan bagaimana kesiapan dari Disnaker Provinsi DIY seperti itu terkait dengan penempatan tenaga kerja. Kami juga di perguruan tinggi melihat bagaimana perubahan yang sangat signifikan, apalagi dengan pengaruh teknologi yang hadir nggih di ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita melihat bagaimana saat ini kita berada di era disrupsi seperti itu, karena adanya pengaruh revolusi industri, perubahan revolusi industri 4.0. Dan memang untuk di perguruan tinggi sendiri, karena kami di bidang hukum kebetulan, kami di sini melakukan banyak sekali penyesuaian terkait dengan perkembangan teknologi yang ada. Ini tidak bisa dinafikan kehadiran teknologi, dan memang kemudian memasukkan mata kuliah, ada mata kuliah namanya hukum dan teknologi. Memang sejak dulu ada, tapi memang saat ini betul-betul disesuaikan dengan perkembangan yang ada di lapangan pekerjaan seperti itu. Bagaimana kemudian penggunaan AI, bagaimana kemudian terkait dengan penggunaan AI yang bertanggung jawab, kemudian penggunaan AI yang memang diperbolehkan seperti itu. Kemudian terkait dengan pastinya kami juga sangat support kepada mahasiswa-mahasiswi kami terkait dengan kemampuan berbahasa asing, karena berbahasa asing sekarang bukan sesuatu hal yang sesuatu skill yang istimewa. Menurut saya ini merupakan skill dasar yang memang harus dimiliki seperti itu, apalagi kita berbicara dalam konteks lulusan dari perguruan tinggi adalah sarjana, maka mereka harus memiliki nilai plus yang berbeda dari tenaga kerja yang lain seperti itu. Seharusnya seperti itu ya Mbak Prima, dan itu yang sudah kami lakukan, upaya yang kami lakukan untuk menyesuaikan bagaimana kebutuhan industri yang saat ini ada, yang saat ini ada di Indonesia seperti itu Mbak Prima kurang lebih. Kemudian juga kami melihat karena saat ini saya melihat memang untuk memperoleh pekerjaan bukan hal yang mudah bagi lulusan perguruan tinggi juga. Saya sudah bisa melihat bagaimana struggle-nya teman-teman mahasiswa ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Apalagi misalnya spesifik mereka menginginkan untuk di bidang hukum seperti itu, karena memang saingannya luar biasa, dan kita melihat bahwasannya lowongan pekerjaan itu tidak sebanyak itu, dan saat ini justru lebih banyak pekerja-pekerja informal untuk yang mudah untuk dikerjakan seperti itu. Kebanyakan lowongan-lowongan itu jatuhnya mereka statusnya nanti freelancer seperti itu. Jadi seperti pekerja yang freelancer itu kan mereka tidak terikat kontrak yang panjang ya, seperti itu PKWTT seperti itu dengan perusahaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Prima, sehingga kami memang dari perguruan tinggi itu mempersiapkan sedemikian rupa terkait dengan bagaimana memiliki skill yang lebih, kemudian kami juga memiliki mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Jadi memang kita tidak hanya berfokus pada bagaimana untuk bisa menjadi pekerja seperti itu, tapi juga menciptakan lapangan kerja seperti itu Mbak Prima.
0: Baik, karena menjawab tantangan yang perkembangannya luar biasa pesat begitu ya Bu Ayu ya, di era yang seperti saat ini begitu. Baik, Bu Ayu, Pak Aris, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar, Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Aris dan juga Bu Ayu, pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi, Bu Prima.
0: Inji, selamat pagi. Mohon izin, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Beni.
0: Pak Beni di Condong Catur. Monggo Pak Beni.
3: Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber. Begini, Bapak Ibu narasumber dan para pendengar, itu begini, kalau di Jogja itu ada salah satu SMK di mana se-Indonesia itu hanya 5, yaitu di Jogja, di Pontianak, di Padang, di Lampung, dan di Makassar. Nah itu setiap batasannya 3 tahun, kelas 12. Setelah kelas 12, mereka itu, jadi selama sekolah dia diberikan dasar-dasar tentang laboratoriumnya, pekerjaannya bagaimana. Setelah selesai di kelas 12, mereka itu dimagangkan di perusahaan selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan selesai, nanti mereka ikut ujian kembali ke sekolah, ikut ujian UNAS, waktu itu masih ada UNAS, dan sekarang tidak ada UNAS. Jadi setelah 6 bulan selesai, mereka diizinkan untuk mengikuti ujian akhir kelas 12. Setelah kelas 12 selesai, mereka itu diminta oleh perusahaan-perusahaan itu tadi untuk melanjutkan Jadi bukannya diterima sebagai pegawai, tetapi sebagai honorer dulu. Dengan jaminan bekerja seperti pegawai-pegawai biasa. Nah, itu juga lumayan hasilnya. Itu itu oleh perusahaan-perusahaan itu juga mereka sendiri sudah bisa menggunakan tenaga-tenaga tersebut. Nah, seperti itu yang dikerjakan oleh SMK di Jogja satu itu. Nah, kalau dulu ada UN ujian UNAS itu, SMK itu selalu mendapat nilai tertinggi juara di DIY ya. Jadi di situ selalu menempatkan diri sebagai juara satu, peringkat tertinggi lah di UN, nilai-nilainya di UN. Nah, sehingga sekarang kalau masih ada SMK yang mungkin masih menggunakan cara seperti itu, berarti mereka belum memberikan magang di perusahaan-perusahaan yang, terutama perusahaan-perusahaan yang tingkatnya dapat yang nasional atau perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh SMK. Ini hanya masukan aja. Begitu. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Semoga bisa diterima ya, Bu Tima.
0: Ya. Terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur ini. Jadi ada sistem magang

0: ini. Bagaimanakah pemetaan dan gambaran umum ketersediaan lapangan kerja di DIY saat ini jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada? Baik, terima kasih Pak Tugiman di Sleman dan juga Pak Tumin di Kulon Progo. Di line telepon saya sapa kembali. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Pagi Mbak Prima.
0: Pagi Pak Joni di Sleman ini. Monggo Pak Joni dengan Bu Ayu dan juga Pak Aris ini. Silakan Pak Joni.
1: Pagi Pak Aris, Bu Ayu, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Saya kurang sependapat ya, kurang setuju dengan pendapat Menteri Tenaga Kerja ya, Yasir ya. Kalau kelulusan kita banyak terjadi skill mismatch ya. Di Indonesia itu ribuan perusahaan. Memang mungkin ada yang terjadi skill mismatch dari kelulusan, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Yang jelas memang kondisi perekonomian kita sangat buruk sekali. Jadi memang perusahaan banyak belum membutuhkan tenaga kerja. Ini sangat timpang dengan kelulusan kita yang luar biasa setiap tahunnya, dari kelulusan sarjana, SMK, SMA, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, makanya ada fenomena kabur aja, karena di luar negeri lebih menjanjikan seperti itu. Lantas program MBG ini sangat ironis juga. Pak Presiden mengatakan akan membuka lapangan pekerja sebanyak-banyak. Itu pun juga, ya mohon maaf, itu omong-omong belaka. Walaupun ada yang bisa masuk di operasi merah putih, di program-program beliau yang lain, itu pun masih banyak unsur KKN. Jadi orang-orang di luar itu sulit sekali mendapatkan lapangan kerja. Jadi harapan saya, pemerintah serius, benar-benar serius membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mungkin menambah pendidikan-pendidikan vokasi ya sih, di sekolah-sekolah kejuruan dan sebagainya, Nah, ironis lagi, karena biaya pendidikan juga dipotong besar banget. Adanya program MBG ini kan sangat sangat timpang banget. Jadi kalau Pak Menteri Tenaga Kerja mengatakan sudah siap ribuan perusahaan, cuman kelulusan yang tidak siap, wah itu tidak betul itu. Jadi saya tahu persis masalah itu tentang perusahaan-perusahaan. Jadi memang kondisi kita lagi kurang baik-baik saja. Saya rasa itu, matur nuwun. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni yang ada di Sleman ini menggarisbawahi terkait dengan kondisi perekonomian begitu ya. Sehingga kemudian tidak sepakat bahwa ketika kemudian perusahaan ini banyak yang membutuhkan tapi angkatan kerjanya ini tidak sesuai begitu dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Baik. Terima kasih Pak Joni, kemudian juga tadi ada Pak Beni dan Pak Tumin dan Pak Tugiman ini. Saya ke Pak Aris dulu untuk menanggapi ini, kemudian nanti saya ke Bu Ayu ini. Monggo silakan Pak Aris.
2: Terkait dengan jaminan, artinya lowongan yang, kalau lowongan itu masuk lewat Dinas Tenaga Kerja dan PDDIY, tentu saja kita selalu verifikasi sebelum kita share apakah lowongan tersebut benar atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, selalu kita verifikasi terlebih dahulu kalau lowongan itu memang kita share di lewat entah itu medsosnya Dinas Tenaga Kerja atau dan lain sebagainya yang masuk ke kita, kita verifikasi apakah nantinya pembayaran upah itu adalah sesuai dengan norma atau tidak. Itu yang selalu kita verifikasi, sehingga sebelum kita share memang kita verifikasi terlebih dahulu, sehingga lowongan yang kita share lewat Instagram DIY adalah lowongan-lowongan yang terverifikasi. Sehingga ada beberapa perusahaan yang ingin ketika rekrut itu adalah mereka di Instagram DIY. Kita fasilitasi sehingga hampir setiap hari kita juga memfasilitasi perusahaan untuk mencari merekrut karyawan. Sehingga kita verifikasi terlebih dahulu bagaimana sistemnya, bagaimana nanti kontraknya seperti apa, kemudian bagaimana nanti apa pendapatannya, apakah sesuai dengan UMK atau belum. Seperti itu selalu kita verifikasi. Terus kemudian kontraknya berapa lama, siapa yang mempekerjakan, seperti itu selalu kita verifikasi. Itu yang pertama yang terkait dengan norma. Terus kemudian yang terkait dengan pemetaan, saya sampaikan tadi bahwa memang di India itu punya spesifikasi khusus bahwa industri yang ada di India itu kalau industri besarnya bisa kita hitung dengan jari, tapi yang lainnya adalah UKM dan industri yang dalam skala kecil. Itu yang terjadi di India seperti itu, sehingga sedangkan

0: lulusan di DIY itu mungkin bisa dikatakan karena kita kota pendidikan paling banyak. Mau tidak mau, kalau kita mengandalkan, saya sampaikan tadi, kalau kita mengandalkan lowongan apa namanya lulus di DIY, kemudian kita untuk mengisi lowongan di DIY, saya yakin tidak akan mampu. Yang kita lakukan adalah programnya adalah mencoba untuk mencarikan lowongan mereka di luar DIY. Itu yang kita lakukan. Karena sebenarnya yang kita lakukan itu seperti ini, Mbak. Alurnya, Bapak. Orang lulus kuliah itu kan normalnya bekerja secara formal di perusahaan. Kemudian bisa jadi dia ditolak karena mungkin kurang keterampilan tertentu, karena mungkin IP-nya kurang, karena mungkin butuh pengalaman kerja. Sehingga kita mencoba ketika mereka ditempatkan secara formal tidak bisa, maka kalau misalkan kurangnya keterampilan, kita coba mereka latih, kita latih di BLK terlebih dahulu untuk memenuhi keterampilan mereka. Kemudian kita masukkan lagi ke lowongan yang formal dengan tambahan keterampilan. Kalau ternyata hambatannya adalah mereka kurang pengalaman kerja, maka kita juga punya program pemagangan. Kita magangkan terlebih dahulu ke perusahaan. Harapannya nanti ketika dia masuk ke penempatan formal lagi, dia sudah punya pengalaman kerja. Itu yang kita lakukan setiap saat itu. Gambarannya itu, sehingga apa yang kita lakukan dengan penempatan formal itu, kemudian hambatannya, kemudian kita coba untuk realisasikan, kita ulang lagi gitu kan, seperti itu. Ada beberapa mungkin yang memang secara kualifikasi mungkin tidak memenuhi syarat, secara IP dia bagus, tetapi dia tidak berminat untuk keluar dari Jogja. Atau terkadang karena secara administratif misalkan IP-nya sangat kurang sekali sehingga dia masuk ke lowongan formal manapun kesulitan. Itu maka kita juga membuka kesempatan yang namanya perluasan kesempatan kerja dalam bentuk kewirausahaan. Kita juga didik wirausaha-wirausaha baru dari teman-teman lulusan perguruan tinggi maupun lulusan SMA. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga karena selektifnya, saking banyaknya pencari kerja, kemudian proses seleksi di apa namanya di lowongan itu sangat selektif sekali. Saya sampaikan apa ya, salah satu tip bahwa beberapa kandidat itu gagal itu biasanya karena CV-nya kurang lengkap. Yang pertama, CV-nya hanya mencantumkan bahwa dia punya IPK sekian. Seharusnya yang dicari perusahaan sekarang itu adalah orang yang mampu menampilkan bahwa dia punya pengalaman proyek mengerjakan ini bersama rekan-rekan ketika zaman mahasiswa, membuat sebuah event. Nah, itu yang harus ditulis. Itu yang diketahui perusahaan. Yang kedua adalah seleksi yang paling sering sekali gagal adalah seleksi ketika budaya industri itu tidak mengenal identitas, tidak jelas. Nyun sewu, banyak sekali rekan-rekan dari kandidat itu menuliskan email saja terkadang lenanangjagat.com, kemudian anakjalanan.com, seperti itu. Bagi dunia industri tidak bisa diterima karena itu bukan budaya industri, sehingga mereka harus membuat email yang jelas sesuai dengan alamat, sesuai dengan namanya. Misalkan emailnya itu ya ani2006.com, itu masih bisa jadi katakan bahwa mereka serius terhadap budaya industri. Tapi yang terjadi banyak sekali kandidat gagal itu hanya karena perusahaan tidak mau menerima email lelanangjaga.com, anakjalanan, motorgede.com, seperti itu yang mungkin dianggap identitasnya dianggap tidak jelas. Jadi itu salah satu tip bagi rekan-rekan mungkin di akademisi ketika nanti menyampaikan ke mahasiswa yang mau lulus bahwa memang yang dibutuhkan adalah mereka perusahaan sangat pengen mengetahui kandidat mereka itu seperti apa. Sehingga tuliskanlah lengkap CV-nya. Mereka pernah bekerja sama dengan beberapa rekan membuat proyek untuk penelitian apa. Mereka pernah bersama beberapa rekan membuat proyek untuk event misalkan lomba basket dan lain sebagainya, itu tuliskan saja secara lengkap. Karena bagi perusahaan bisa bekerja sama dengan tim itu adalah mungkin adalah hal yang paling utama. Tetapi ketika hanya menuliskan dalam tanda kutip secara administratif IPK-nya 3,9, itu mungkin bagi perusahaan hanya persyaratan administratif bahwa IPK memenuhi syarat. Mungkin gambarannya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian terkait dengan Pak Joni tadi, ya, kita juga berharap sekali Bapak bahwa tingkat perekonomian kita akan semakin naik dengan pemerintahan ini, sehingga ketika tingkat perekonomiannya naik, maka kesempatan kerja itu juga akan ditambah. Itu yang kita harapkan. Karena bagi kita, semakin banyak penduduk yang bekerja, semakin banyak angkatan kerja yang bekerja, itu adalah kebahagiaan bagi dinas tenaga kerja dan KPKD. Jadi seperti itu Mbak mungkin.
1: Baik, begitu Pak Tumin, Pak Tugiman, kemudian juga tadi Pak Beni dan Pak Joni ini, bahwa memang ada beberapa kualifikasi-kualifikasi begitu ya. Sebelum saya ke Bu Ayu, ini ada pendengar yang bergabung melalui telepon, saya sapa terlebih dahulu sebelum saya beralih ke Bu Ayu ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Selamat pagi, Jogja menyapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi yang ada di Garut, Pak Fauzi monggo dengan para narasumber kami, ya. Pak Aris dari Disnaker Trans DIY dan juga Bu Ayu ini akademisi dari Fakultas Hukum UII ini. Silakan, ya, Pak Fauzi.
2: Sedikit kurang saya tetap semangat kan seperti itu.
1: Iya, monggo Pak.
2: Ibu Bapak narasumber, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dinas ketenagakerjaan ya, Bu Mbak Prima ya.
1: Betul, betul Pak.
2: Begini Pak, apa yang dijanjikan oleh Bapak Presiden kita akan menyerap tenaga 19 juta kalau nggak salah, apa kalau nggak salah koreksi aja lah sama Bapak. Tapi sampai saat ini janji tersebut belum bisa ada realisasinya, gitu kan? Seperti itu. Bahkan sekarang begini Pak, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, seperti diantaranya. Terus ini, Pak, masalah ketenagakerjaan, setiap ganti menteri, kebijakan pasti ganti, makanya banyak para buruh turun ke jalan karena merasa dirugikan. Sadar, tidak sadar bahwa sekarang pemerintah berpihak kepada pihak pengusaha, ketimbang kepada tenaga kerja. Seperti di antaranya, Pak, ya, satu contoh seperti begini, kan, silanganlah kompetisi sistem kontrak, karena itu kan soal merugikan pihak para pekerja itu sendiri, istilah kontrak. Jadi, hak-haknya banyak yang tidak, itu yang pertama. Setelah lagi lebih, saya pernah negur, jadi kan sebuah pabrik yang baru ya Pak ya, tiba-tiba menerima pendaftaran pekerjaan yang daftar 300 yang terima, tapi dikenakan biaya 50.000 per orang, berarti 300 kali 5.000 50.000 berarti 15 juta. Saya langsung disusul, ini aturan dari mana? Akhirnya diselesaikan memang pihak opusan waktu kan, karena tidak dibenarkan kan, kok kayak apa yang diterima cuman ya, akhirnya ya itu mungkin oknumnya juga ada Pak ya, seperti antaranya. Bagaimana sekarang masalah tenaga kerjaan, sehingga saya pengen, saya bukan sebagai tenaga kerja, tapi cobalah kembalikan ke asal, hilanganlah istilah-istilah kontrak, karena ada merupakan itu sangat hak-hak para pekerja itu sendiri, tidak mau banyak yang hak-hak para pekerja sendiri itu lah, banyak yang hilang itu mungkin Pak. Jadi
1: baik,
2: seperti itu di antaranya. Terima kasih, mungkin itu mohon tanggapan dari Bapak tentang masalah sekarang ketenagakerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Ini nanti Bu Ayu juga bisa menanggapi ini berkaitan dengan aturan-aturan ketenagakerjaan ini sebelum saya nanti kembali ke Pak Aris ini. Bu Ayu bisa menanggapi terlebih dahulu ini beberapa atensi dari pendengar plus ini tadi Pak Fauzi yang ada di Garut. Silakan Bu Ayu.
3: Baik, terima kasih Mbak Prima. Sangat menarik sekali terkait dengan respons dari bapak-bapak tadi pendengar siaran pada pagi hari ini. Pertama terkait dengan pemagangan di SMK seperti itu, ada program magang 6 bulan dan mohon izin di universitas juga di perguruan tinggi sekarang juga mahasiswa itu sebelum lulus juga ada program magang wajib ya untuk di kampus kami khususnya. Jadi selain KKN juga memang ada magang yang itu berapa jam wajib seperti itu. Kemudian tadi juga disebutkan Pak Beni bahwasanya ketika magang ketika berpotensi siswa itu, maka setelah lulus akan ditarik lagi dengan status pertama seperti honorer seperti itu. Itu memang sangat memberikan sebuah janji, sebuah pekerjaan, tetapi memang ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan status yang tadi dikatakan honorer atau misalnya tidak tetap tadi, bahwasanya memang perlu memastikan jaminan terkait dengan pemenuhan hak-hak dari pekerja dengan status honorer tadi seperti itu. Karena memang kita ketahui bersama bahwa dengan mungkin ini kontrak kalau di perusahaan, karena honorer ini cenderung implementasi yang ada di pemerintahan seperti itu, sehingga memang harus diketahui bagaimana terkait dengan pemenuhan hak-haknya, apakah sesuai dengan regulasi ketenaga kerjaan atau tidak. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi Pak Tugiman sempat bertanya terkait bagaimana langkah perlindungan. Tadi Pak Aris mengatakan bahwasanya ada verifikasi terkait dengan perjanjian kerja yang kemudian memastikan bagaimana pemenuhan pengupahannya dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwasanya saat ini juga pemerintah pada 6 Oktober 2026 kemarin mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru, sehingga dalam hal ini memang kita memang masih menanti bagaimana isi dari undang-undang tersebut, karena memang kita belum bisa mengakses, masyarakat belum bisa mengakses, dan kita perlu memastikan kembali bahwasanya praktik yang ada di lapangan itu perlu penyesuaian terkait dengan regulasi yang baru tersebut. Kemudian dilanjutkan pada adanya fenomena kabur aja dulu. Ini tadi menunjukkan bahwasanya memang lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu memang belum bisa terlihat. Tadi Pak Aris di awal juga mengatakan bahwa ketika berbicara lapangan pekerjaan, memang yang bisa untuk mewujudkan lapangan pekerjaan adalah di sektor industri. Dalam hal ini sebenarnya bagaimana kemudian program 19 juta lapangan pekerjaan ini sebenarnya berkoordinasi dengan sektor industri. Mungkin sebenarnya match-nya program ini seharusnya seperti itu. Ada relasi yang dibangun antara pemerintah dengan kemudian sektor industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tidak tercipta hashtag kabur aja dulu seperti itu. Kemudian terkait dengan kekhawatiran tadi Pak Fauzi mengatakan dihilangkan saja istilah kontrak seperti itu. Memang di satu sisi kontrak di Indonesia ini PKWT itu penerapannya memang simpang siur dan memang cenderung tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memang dalam hal ini kontrak itu memang sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak permanen seperti itu. Namun di praktiknya kontrak ini banyak diimplementasikan untuk pekerjaan-pekerjaan permanen, sehingga memang ketidaksesuaian antara norma dengan implementasi itu yang mengkhawatirkan, sehingga yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan implementasi-implementasi tersebut di lapangan seperti itu. Berita yang beredar terkait dengan PKWT itu sendiri saat ini ada beberapa perubahan yang mungkin saya tidak berani untuk membahas, karena memang draft peraturan perundang-undangan yang telah disahkan itu belum kita terima, belum masyarakat terima, sehingga memang dari sana kita akan melihat bahwasanya seperti apa perubahan yang dilakukan pemerintah terkait dengan pengaturan PKWT ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Prima.
1: Baik, Pak Aris ini bisa menambahkan untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Monggo, silakan Pak Aris.
0: Ye, kami berharap bahwa regulasi yang baru ini adalah lebih baik, sehingga implementasi di lapangan kita juga lebih enak, gitu kan?
1: Yeah.
0: Ketika aturannya itu sulit, memang kita juga implementasi di lapangan agak sulit, gitu kan? Tapi saya berharap bahwa implementasi dengan aturan yang baru ini, aturannya lebih baik, sehingga hubungan industrial yang tercipta itu juga lebih bisa kondusif. Karena salah satu syarat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu memang yang bisa menciptakan adalah dunia industri, dunia pertambangan, dunia seperti itu. Dan memang syaratnya banyak sekali, Mbak, bahwa mungkin termasuk hubungan industrial yang baik, yang kedua mungkin ada semacam keringanan pajak, ada kemudahan berusaha, yeah, kemudahan berinvestasi, itu yang akan membuka lowongan pekerjaan adalah hal-hal seperti itu. Yang membuka kesempatan kerja adalah hal seperti itu. ketika itu tidak terpenuhi, maka mungkin orang akan tidak akan berinvest di tempat kita. Kalau tidak, mereka tidak berinvest di tempat kita, kemungkinan besar tidak akan beri kita kesempatan kerja. Itu yang kita harapkan. Jadi memang kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan itu memang bukan semata-mata. Kalau naker itu ya hanya mendata lowongannya ada berapa, pencari kerja ada berapa, itu gambarannya seperti itu.
1: Dan menjembatani ya Pak ya.
0: Ya menjembatani antara apa kebutuhan dengan pencari kerja, itu yang kita lakukan. Tapi iklim dunia usaha sehingga bisa terciptanya lowongan pekerjaan itu adalah pekerjaan bersama. Termasuk di dalamnya ada naker karena di situ ada yang namanya hubungan industrial yang kondusif. Kalau di daerah itu misalkan di DIY misalkan terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan hubungan industrial itu terlalu banyak fluktuasinya gitu kan. Tiap hari banyak demo gitu kan, mungkin orang juga ketika akan berinvest berpikir dua kali.
1: Betul.
0: Kan seperti itu, salah satu syarat untuk berinvestasi adalah hubungan industrialnya juga bagus, nyaman gitu kan, sehingga orang mau dan berminat untuk investasi. Sehingga memang banyak faktor termasuk mungkin keringanan pajak. Sekarang ini ada tax deduction, jadi artinya perusahaan-perusahaan yang menerima magang kerja itu mereka mendapatkan keringanan pajak. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar investasi itu lebih mudah, yang pertama. Yang kedua, agar perusahaan-perusahaan itu juga mempekerjakan teman-teman, untuk memberi kesempatan teman-teman untuk mereka magang ke perusahaan dengan keringanan-keringanan pajak seperti itu. Sehingga ketika mereka bisa magang, maka mereka bisa nantinya ke depannya bisa masuk ke penempatan formal sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan. Itu yang bisa dilakukan, entah memang harus seperti itu. Kemudian investasi, keterbukaan investasi, kemudian seperti tadi disampaikan Pak Fauzi, pencari kerja kok sampai dipungut biaya, yeah, gitu kan. Itu juga salah satu bentuk iklim usaha yang sangat tidak bagus gitu kan, dan itu sangat mengganggu orang untuk berpikir investasi. Ketika misalkan pencari kerja itu kalau di kita itu memang tidak boleh dipungut biaya. Bahkan ketika persyaratannya agak memberatkan, itu kita sampaikan ke perusahaan. Kalau yang itu nanti saja, misalkan ngurus apa surat kesehatannya nanti saja, ngurus bebas narkobanya nanti saja, bisa enggak? Kalau mereka sudah pasti keterima, itu baru mereka ngurus, karena untuk ngurus itu butuh biaya. Kalau butuh biaya sedangkan mereka belum pasti keterima, itu juga akan menjadi tambahan biaya bagi penganggur. Mereka itu sudah mencari pekerjaan, bukan mengeluarkan uang gitu kan. Itu yang selalu menjadi prinsip kita, bahwa sebisa mungkin pencari kerja itu tidak dipungut biaya, tidak ada biaya, kecuali memang misalkan mereka mau bekerja ke luar negeri, ada mereka harus mengurus paspor dan visa, seperti itu memang, kalau itu memang kewajiban pribadi mereka, kemudian kalau itu memang kewajiban pribadi mereka gitu kan. Yeah. Tapi kalau memang biaya itu tidak dimungkinkan, tidak ada, sekedar ngurus misalkan SKTK atau mungkin surat kesehatan itu, kalau misalkan bisa belakangan, maka kita akan sarankan untuk belakangan sajalah. Kalau sudah pasti diterima, itu akan dilengkapi. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu.
1: Baik. Jangan sampai memberatkan para pencari kerja begitu ya, Pak Aris ya.
0: Ya, enggak boleh, Mbak. Enggak boleh. Mereka baru cari kerja.
1: Betul. Baik. Pak Aris, Bu Ayu, perbincangannya hangat, bahkan kemudian juga banyak atensi dari pendengar ini yang betul-betul concern terkait dengan antara janji dan realita ini berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Namun tidak terasa kita sampai ke penghujung perbincangan kita, tapi saya ingin ada beberapa hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian ini, baik bagi perusahaan maupun juga bagi para pencari kerja. Dari Bu Ayu dulu, nanti pamungkasnya ditutup oleh Pak Aris. Bu Ayu, catatan pentingnya dari perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan, Bu Ayu.
3: Terima kasih Mbak Prima, terkait dengan lapangan kerja ini, hal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana teman-teman pencari kerja ini memastikan bahwasanya hubungan kerja yang terjalin nanti antara pemberi kerja dengan pekerja ini adalah betul-betul hubungan kerja, karena memang saat ini di Indonesia pada praktiknya sangat beragam sekali macam-macam hubungan kerja, hubungan hukum itu untuk di dalam bidang industri seperti itu, ada yang mengatasnamakan magang, kemudian ternyata pekerjaan yang dilakukan itu seperti halnya pekerja pada umumnya yang ada di perusahaan. Jadi harus berhati-hati karena memang hak dan kewajibannya akan berbeda sekali, dan untuk pemagangan sendiri itu jenisnya juga beragam sekali, perlu berhati-hati, perlu mengedukasi diri sendiri banyak untuk membaca bagaimana terkait dengan status yang terjalin dan hak apa saja yang menjadi apa namanya hak dasar bagi para pekerja ini yang diperoleh, harus betul-betul mau untuk membaca seperti itu, dan perlu berhati-hati terkait dengan ragam lowongan kerja bodong juga pasti banyak sekali gitu. Terkadang dengan kondisi lulus kemudian menjadi sarjana apa saja dicoba, tapi kemudian mereka tidak mengetahui bahwa ternyata lowongan pekerjaan ini ternyata bodong seperti itu atau tidak real seperti itu, sehingga memang akan merugikan diri sendiri. Sehingga memang sekali lagi edukasi diri sendiri terkait dengan bagaimana sebuah lapangan pekerjaan itu real atau tidak itu perlu dilakukan, dan juga mau untuk membaca regulasi apa saja hak-hak yang harus diperoleh dan dasar-dasar dari perjanjian kerja mereka itu apa, itu juga harus di ketahui seperti itu kurang lebih Mbak Prima. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ayu dari perspektif akademisi, khususnya juga yang berkecimpung di hukum ketenaga kerjaan. Edukasi terkait dengan lapangan kerja yang real, regulasi dan aturan-aturannya harus betul-betul dipahami. Terima kasih Bu Ayu. Pak Aris, menutup perbincangan kita di kesempatan pagi ini, monggo beberapa hal penting yang ingin disampaikan kepada pendengar ini. Silakan Pak Aris.
0: Terima kasih Mbak. Jadi memang terkait dengan lowongan, Anda, Bapak, Ibu sekalian, adik-adik sekalian bisa pastikan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian banyak fasilitas yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja, termasuk mungkin pelatihan-pelatihan di BLK, bisa dimanfaatkan dan semuanya gratis. Ini, itu yang bisa kita lakukan untuk mereka meningkatkan kompetensi. Kemudian yang perlu juga digarisbawahi bahwa budaya itu berubah. Artinya, karena saya menangani langsung gitu kan, anak-anak itu tadi mungkin di satu sisi orang bilang bahwa tidak ada kepastian hukum ketika perjanjian kerjanya adalah PKWTT atau seperti itu, tetapi budaya berubah. Anak-anak muda sekarang itu bahkan banyak sekali yang tidak mau terikat, mereka itu bekerja terus-menerus. Budaya anak-anak sekarang itu mereka maunya bekerja by project, selesai 2 bulan kemudian mereka bisa menikmati, kemudian mereka mencari pekerjaan lagi. Itu fenomena yang mungkin bagi generasi saya itu sulit menerimanya gitu kan. Saya sendiri juga kenapa enggak mencari pekerjaan yang pasti gitu kan. Tetapi budaya anak-anak sekarang itu berbeda. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang mereka malah pinginnya itu kerja 2 bulan kemudian mereka senang-senang gitu kan, kemudian cari kerjaan lagi gitu.
1: Betul.
0: Itu yang mungkin bagi saya, bagi generasi kita, generasi-generasi seusia saya, itu tidak habis pikir gitu kan. Itu yang sehingga kadang-kadang ketika ada lowongan tersedia di Surabaya, ada lowongan tersedia di Bekasi, itu sebagian dari mereka itu, wah enggak mau Pak, saya terikat terus-menerus gitu kan. Nanti jam ngopi saya hilang. Nanti jam saya untuk apa?
1: Healing ya Pak ya.
0: Itu yang tidak, mereka tidak mau. Mereka maunya kerja itu ada pekerjaan, tetapi kenyamanan mereka tidak hilang. Itu yang untuk nggatoknya dengan dunia industri itu agak sulit gitu kan. Itu yang terjadi fenomena sekarang, dan itu memang kita berharap bahwa nanti regulasi yang muncul adalah regulasi yang lebih baik, sehingga implementasi di lapangan kita lebih mudah dan lebih fleksibel. Jadi mungkin seperti itu Mbak.
1: Baik, ini budaya-budaya yang berbeda dengan budaya kerja ini yang perlu kemudian juga menjadi permakluman, tapi di satu sisi juga tetap bisa menumbuhkan semangat untuk tetap bekerja ini tadi ya, etosnya begitu ya Pak Aris ya. Baik, Pak Aris terima kasih. dan juga Bu Ayu, matur nuwun sangat sudah bersedia berbagi berkaitan dengan tema kita di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman muda ini juga lebih optimis ke depannya ini untuk membangun masa depan ke depannya. Matur sembah nuwun Pak Aris, terima kasih Bu Ayu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Terima kasih Mbak Prima.
1: Matur nuwun Bu Ayu, Pak Aris. Pendengar, berita di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempatnya. Kalau perlu, lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru." Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. "Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tua. Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman." Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada gurunya, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar cerita ini? Mendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rengga Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRE.
1: Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Agus Pramono masih menemani Anda dalam Halo RRI di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, di mana pastinya seperti biasanya begitu ya, kami akan membuka ruang untuk Anda ketika Anda mempunyai aduan atau juga boleh dikatakan keluhan terkait dengan fasilitas publik dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, namun berbagai hal bisa Anda sampaikan kepada kami. Nantinya kami juga akan mencarikan jalan solusinya begitu ya, atau jalan keluarnya. Dan pastinya ketika Anda juga mempunyai aduan berkait dengan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur, atau mungkin boleh dikatakan tidak memuaskan dalam melayani Anda terkait dengan pelayanan publik, boleh banget Anda adukan kepada kami. Di mana? Di 580333 atau juga di line WA kami di 0811 2711911. Dan di setiap Rabu kami memang menghadirkan dua narasumber di mana nantinya juga akan menjawab aduan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda yang pastinya berkait dengan fasilitas publik atau juga pelayanan publik begitu ya. Di studio Pro 1 RRI Yogyakarta yang pertama sudah hadir Bapak Muhson Andika Jaya, dan pastinya beliau adalah asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhson.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Muhson.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Masya Allah luar biasa, ketemu lagi nih ya. Baik, di sisi sebelah kirinya tepatnya begitu ya, ada Septiandita Arya Mukova atau sering kita sapa dengan Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Mbak Dian ya?
3: Alhamdulillah.
1: Lama banget gak jumpa loh ya.
3: Iya.
1: Hanya melalui udara begitu ya. Akhirnya bisa jumpa darat di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, ketika berbicara mengenai aduan, pastinya Anda juga ragu-ragu, mangu-mangu, takut dan lain sebagainya untuk melaporkan. Jangan, waktunya Anda melaporkan terkait dengan aduan yang pastinya membuat Anda nyaman, dan pastinya juga di kesempatan pagi hari ini Anda menantikan solusinya. Boleh banget untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau di 0811 2711911. Karena kenapa? Karena memang aduan yang Anda sampaikan ini tidak hanya bermanfaat bagi Anda, namun juga akan dinikmati manfaatnya oleh warga masyarakat yang lainnya. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini pastinya sudah hadir dua narasumber, ada Pak Muhson dan juga ada Mbak Dian begitu ya. Kita akan nanya-nanya dulu ini. Di pertengahan, hampir di pertengahan bulan Oktober di Pak Muhson, ketika berbicara mengenai aduan, apakah memang masih sama dengan beberapa waktu yang lalu, atau mungkin ada aduan-aduan yang baru yang bisa disampaikan kepada pendengar? Monggo silakan.
2: Iya, ini Mas Agus, sepertinya ada beberapa aduan yang polanya mirip.
1: Oke.
2: Okay. Iya, terkait dengan tanah desa yang akan digunakan, yang tadi disewakan kepada masyarakat, ruko atau pasar.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada indikasi mau dibangun koperasi KDMP.
1: KDMP gitu.
2: Iya.
1: Koperasi Desa Merah Putih ya.
2: Iya, okay. Dan akhirnya lokasi yang tadinya digunakan oleh warga ini akan digunakan oleh KDMP. Nah, di beberapa tempat itu ternyata proses ini agak sedikit ramai karena tadi ternyata pemerintah desa itu belum siap memberikan semacam apa ya istilahnya, solusi terhadap permasalahan ini. Jadi ketika warga, okay lah kalau kompensasi sulit, bisa nggak sih di tempat yang lain dan sebagainya begitu. Tapi ternyata ini belum ada solusi, sehingga beberapa masyarakat menyampaikan kepada Ombudsman. Kebetulan tidak hanya di satu lokasi, jadi di beberapa lokasi demikian.
1: Oke, okay. Itu yang terbaru ya Pak Muhson ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Dan kita ketemu bersama bahwa memang beberapa waktu yang lalu ada Bang Taufik yang juga sudah bergabung ini dan mengadukan berkait dengan di sekitaran Sungai Winongo, di mana memang ada pendangkalan karena sampah begitu. ini bisa diinformasikan juga nih Pak Muson, karena memang seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kita tidak hanya menerima aduan namun juga ada action yang dilakukan oleh teman-teman ombudsman nih. Monggo silakan Pak Muson.
2: Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bang Taufik, dan satu lagi saya lupa ya. yang di daerah dekatnya YKPN, karena ada dua keluhan di minggu kemarin. Kalau mengenai yang di Kaliwinongo, memang hari Jumat tim turun ke sana, memang secara faktual beberapa memang sudah terlihat sudah ada tindak lanjut ya. Kalau informasi dari masyarakat sih ini tindak lanjut oleh UPTD Pengairan Kabupaten Bantul. Jadi beberapa bagian sudah dikeruk istilahnya, sudah dirapikan. Namun beberapa bagian yang lain itu belum. Dan ini memang menjadi kekurangan dari BBWSO. Nah, selain masyarakat itu juga ternyata banyak keluhan masyarakat terkait dengan sedimentasi, terkait dengan penggerusan tanah yang punya masyarakat dan sebagainya. Dan selanjutnya kita juga melakukan penjajakan dengan BBWSO, tapi sampai sekarang belum mendapatkan apa ya, belum ketemu lah istilahnya, belum ketemu tempat dan waktu diskusi yang lebih baik begitu.
1: Oke, tapi sudah ada follow up ya?
2: Sudah ada. Dan yang di YKPN kemarin juga kita sempat cek lokasi. Informasinya kan ada kabel yang apa istilahnya, ngelawer.
1: Menjuntai.
2: Iya, menjuntai dan membahayakan pengguna jalan kalau di trotoar. Tim juga sudah cek ke lokasi, tapi barangkali nanti kalau pendengar ingat ya, barangkali bisa disampaikan ulang kepada kami, karena pas tim turun kok kita tidak menemukan yang
1: ngelewer gitu ya.
2: Ngelewernya. Ya, kalau enggak rapi banyak. Terus termasuk juga kan banyak tiang-tiang kayak bekas apa istilahnya, spanduk atau apa sih, enggak rapi kan, itu banyak. Tapi kalau yang kabel yang ngelewer dan membahayakan ini, barangkali nanti bisa di
1: follow up lagi ya.
2: Follow up lagi, karena tadi ketika tim ke lokasi kita kok belum menemukan lokasi yang dimaksud.
1: Demikian. Baik, terima kasih Pak Muson. Dan kesempatannya begitu luar biasa, seperti yang sudah kami sampaikan, ini follow up-nya keren banget begitu ya. Memang dari teman-teman ombudsman ketika memang benar-benar darurat begitu ya, dan ini membahayakan keselamatan warga masyarakat, ini akan segera di follow up. Seperti halnya memang kalau kita tahu bahwa musim kemarau cukup panjang, siapa tahu nanti ucuk-ucuk begitu ya, mak bedunduk, mak penyunyuk, langsung musim penghujan, otomatis ini hal yang sangat perlu diwaspadai pula terkait dengan pendangkalan sungai. Dan akhirnya memang sudah di follow up oleh teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia atas laporan dari Bang Taufik begitu ya. Semoga saja ini follow up-nya akan terus berlanjut, karena memang sudah diawali tadi begitu ya, untuk pengerukan pendangkalan sungai di Sungai Winongo. Alhamdulillah alamin, saya ikut bahagia, ikut bangga juga, karena memang dengan adanya laporan dari warga masyarakat ini yang menerima atau juga memanfaatkan manfaat dari adanya pengurukan sungai ini adalah masyarakat sekitar pula. Meskipun Bang Taufik ini berada di Sleman, tapi perhatiannya luar biasa sekali. Baik, kita tunggu di 0811271911, di mana memang Anda bisa menyampaikan aduan Anda. Mbak Dian, kalau berbicara mengenai, kita pindah jalur begitu ya, baru hangat-hangatnya berkait dengan uji coba yang namanya MBG Prasmanan begitu ya. Dan ini bisa dikatakan bahwa hal ini untuk meminimalisir MBG yang terbuang, begitu, makanan yang terbuang, karena memang anak-anak akan mengambil sendiri sesuai dengan kebutuhan dari tubuhnya masing-masing. Dan ini sudah dilakukan di dua tempat, di dua lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beberapa waktu yang lalu teman-teman kami reporter juga meliput menanyakan langsung kepada siswa-siswa, ternyata juga tanggapannya sangat positif, sangat suka dengan adanya MBG Prasmanan, karena bisa disesuaikan, tidak sudah ditetapkan oleh SPPG-nya begitu. Mungkin selama ini juga dari ombudsman kan melakukan kajian nih Mbak, sampai mana kalau boleh tahu nih?
3: Baik, iya Mas Agus, jadi memang betul yang disampaikan, saat ini Ombudsman RI Perwakilan DIY sedang melakukan kajian terkait MBG. Pengambilan data sudah dilakukan selama kurang lebih 1-2 bulan, di bulan Juli Agustus gitu. Dan saat ini kami sedang melakukan proses penyusunan laporan, laporan hasil pemeriksaan. Berkaitan dengan tadi ya, MBG dilakukan dengan prasmanan gitu kepada siswa, kami rasa itu jika memang itu merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan MBG sebelumnya gitu kan, memang kami setiap waktu mendorong kepada instansi penyelenggara pelayanan publik setiap program atau kebijakan itu harus ada evaluasi gitu ya. Kalau memang hasil evaluasinya menyampaikan bahwa, menyatakan bahwa perlu ada perubahan cara pemberian makan kepada siswa atau murid melalui prasmanan, saya rasa itu hal yang positif jika memang itu baik gitu ya, lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena memang kami beberapa kali bertanya kepada murid atau mungkin sekolah gitu ya, memang ada keluhan-keluhan dari pihak sekolah yang menyampaikan bahwa banyak siswa yang tidak memakan gitu ya, tidak memakan MBG tersebut gitu, sehingga akhirnya ya makanannya mubazir,
1: gitu ya,
3: muspro ya istilahnya, seperti itu. Jadi ya kalau memang itu positif ya kita sambut baik sih gitu, tergantung nanti dari murid atau sekolahnya tanggapannya seperti apa.
1: Oke, jadi memang kalau berbicara mengenai MBG ini cukup panjang begitu ya. Kita tunggu aja kajiannya begitu ya, hasilnya.
3: Oke,
1: begitu.
3: Siap.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada di 0811271911, kita berikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung, dan 580333 juga kami silakan untuk Anda yang akan bergabung untuk menyampaikan aduan-aduan yang ada di sekitaran Anda. Gak usah malu, gak usah ragu, gak usah takut. Itu intinya begitu ya, karena memang ketika harus dimintai identitas memang harus wajib disertakan, tapi kami juga tidak akan menyampaikan ketika memang pengen disembunyikan identitasnya. Betul, begitu ya, silakan saja. Jadi aman-aman saja, gak usah takut nanti dibully dan sebagainya, karena memang identitas Anda akan dirahasiakan ketika Anda menginginkan dirahasiakan. Begitu, dimana? Di 580333 atau juga di 0811271911. Berkait dengan musim kemarau juga ini, kalau kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta banyak dataran tinggi begitu ya, ada beberapa tempat seperti halnya Kulon Progo, Gunung Kidul, bahkan Sleman di bagian utara. Ini kan memang dataran-dataran yang cukup tinggi. Nah, untuk antisipasi kekeringan memang dari pemerintah juga sudah melakukan dropping air. Dari Bantul sendiri ini sudah melakukan tanggap bencana begitu ya, siaga begitu, darurat siaga kekeringan, yang mana dulu di bulan September sekarang diubah menjadi sampai bulan Desember 2026. Karena kita tahu sampai saat ini nampaknya juga belum terlihat ada tanda-tanda musim penghujan. Nah, apakah dari warga masyarakat ini juga sudah ada yang melakukan pelaporan atau aduan berkait dengan kekeringan, tidak ada bantuan air bersih dan sebagainya nih, Pak Usan?
2: Ini tidak ada.
1: Belum ada ya? Oke, belum ada. Baik.
2: PDAM itu kalau ada keluhan PDAM, tapi mungkin konteksnya lain. Konteksnya memang penyediaan air bersih yang belum sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jadi ada salah satu pelapor kami itu mengeluhkan pengadaan air PDAM karena kualitas airnya nggak sesuai dengan yang diharapkan.
1: Oke.
2: Jadi airnya keruh gitu. Kita sudah koordinasi dengan PDAM, PDAM sudah melakukan beberapa perbaikan, tapi sepertinya kualitasnya belum membaik.
1: Kualitasnya belum membaik.
2: Ya, jadi ya, memang sedang penanganan oleh kami.
1: Oke, baik. Kita sapa pendengar yang bergabung melalui telepon ini 580333. Selamat pagi. Halo RRI.
0: Sugijang Mas Agus.
1: Pak Joni kembali. Sehat Pak Joni ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, monggo silakan Pak Joni.
0: Baik. Pagi Mas Muson sama Mbak siapa ini?
1: Dian.
0: Oh, Mbak Dian.
1: Ya.
0: Selamat pagi, salam sehat.
2: Selamat pagi,
3: selamat
2: Pak.
3: Selamat pagi, Bapak.
0: Begini, kita ini prihatin ya. Indonesia ini ranking pertama terkait korupsi di Asia, luar biasa. Ya, dari tanpa korupsi berita-beritanya. Nah, saya juga sedikit mengomentari terkait kasus korupsi di Kabupaten Bantul ya, yang lagi progres ya. Di Kelurahan Monokromo akan Pakanewon Per, tidak salah. Kemudian kalian Jatimulyo, Pakanewon Telingo. Ini penyalahgunaan dana desa ini masih terus berlanjut. Padahal kalau tidak salah, itu ada Bankumdes, program Bankumdes, bantuan hukum untuk desa. Nah, saya ingin menanyakan sejauh apa sistem ya, mekanisme regulasi kawan-kawan Bankumdes untuk memberikan edukasi-edukasi ke para pemangku kepentingan di desa-desa ini, sehingga mereka tuh betul-betul memahami betul hal-hal yang seharusnya tidak dilanggar. Ini masih berlanjut terus. Yang kedua, bagaimana masyarakat bisa tahu hasil check and recheck, ya, artinya aduan lewat RRI kemudian ke ombudsman, lantas atau jenjang ke apa, ke atasnya kemana, lantas masyarakat bisa tahu, oh ya sudah di follow up ini dan sebagainya, di ACC apa enggak, ditanggapi apa enggak, bagaimana masyarakat bisa tahu dalam hal itu. Karena kita jujur aja, kita percayakan kepada RRI ini, suara-suara aspirasi masyarakat. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni ada di Jalan Kaliurang, sudah berpartisipasi begitu ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Pak, begitu Pak Joni, jadi setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat kami akan selalu memfollow up ketika memang sudah ada verifikasi di lapangan, dan pasti juga ada follow up dari ombudsman, pasti akan disampaikan juga begitu Pak Joni yang kami lakukan begitu. Dan ketika memang sangat urgent, pastinya juga akan via langsung ke pengadu, karena memang sudah ada nomor WA-nya. Jadi nanti kalau memang ada confirm, pastinya juga dari pihak ombudsman yang akan follow up ke pengadu atau yang mengadukan. Betul ya. Begitu ya Pak Musyadi?
1: Ya, betul.
0: Baik, di kesempatan pagi hari ini pastinya kita lanjut kembali. Mbak Dian, ada tambahan terkait dengan Pak Joni tadi?
2: Mungkin sedikit ya, terkait dengan korupsi yang ada di Kelurahan Wonokromo ya. Mungkin
0: ya.
2: Ya, saya pribadi sendiri sebetulnya memang melihat perlunya adanya, ya, selain sosialisasi terkait anti korupsi tentunya di tingkat kelurahan, dari kelurahan sendiri sebetulnya kan sudah ada nih ketentuan untuk apa, semacam menyusun standar pelayanan seperti itu nggih. Kemudian di situ harus ada transparansi terkait dengan produk-produk layanannya apa saja, persyaratannya apa saja, alurnya apa saja. Kemudian juga unit kelurahan juga wajibnya itu memang memiliki semacam unit pengelolaan pengaduan seperti itu, karena itu sudah diatur di Undang-Undang 25. Kemudian jika memang ada semacam dugaan perilaku koruptif seperti itu kan bisa juga dari internal melaporkan, ya, semacam ada kanal whistleblower seperti itu, sehingga baik dari eksternal nih masyarakat yang mengetahui maupun secara internal sudah ada jalur pengaduannya, sehingga ketika ada hal-hal seperti itu ya memang wajibnya diinformasikan kepada pihak yang berwenang seperti itu untuk ditindaklanjuti.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian. Dan kalau berbicara mengenai, ya, ini mungkin ya awal dari korupsi boleh dikatakan begitu, ada pungli, ya, pungutan liar begitu ya. Itu kan hal yang kecil, tapi nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi budaya begitu. Betul. Seperti halnya di Kelurahan Triwidadi Pajangan yang boleh dikatakan ya ada pendatang yang mendaftarkan diri di kelurahan, ternyata ditarik Rp300.000 ini sangat memalukan juga sebenarnya begitu ya. Tapi memang sudah ada follow up dari Inspektorat Bantul, lurah dari Triwidadi sudah dipanggil dan menyebutkan uang tersebut berdasarkan keterangan yang diterimanya ini merupakan kontribusi begitu ya, pembangunan wilayah yang disepakati masyarakat setempat. Jadi mungkin semacam ada aturan tersendiri ADRT-nya di perkampungan tersebut. Tapi kenapa dilegalkan begitu ya? Nah, ini yang menjadi hal yang harus dihindari begitu. Apakah memang ini juga masuk ke ombudsman atau belum ini Pak Muson? Karena memang di media sosial sangat banter banget atau viral begitu.
1: Ya, kalau yang itu belum masuk.
0: Belum ya?
1: Iya. Cuman memang tadi disampaikan Mbak Dian, memang harusnya sampai level keluarga kan tadi. Yang seperti itu pun mungkin seharusnya, ketika pun ada ya. Ketika pun ada kan seharusnya, kalau itu legal kan juga disampaikan kepada masyarakat.
0: Betul, setuju.
1: Nah, barangkali itu yang menjadi keluhan kita bersama ya. Kadang-kadang ada beberapa pelayanan yang dilakukan tapi tidak, faktualnya tidak tidak memenuhi standar pelayanan. Jadi ya, kalau kita kami menyebutkan maladministrasi karena tidak ada kesepakatan untuk pembayaran. Kalau pembayaran kan sifatnya kan nggak mungkin kesepakatan, toh. Pembayaran kan harus terpublish tarifnya berapa dan sebagainya, karena biaya pelayanan itu bagian dari standar pelayanan. Sudah seharusnya tersaji. Sudah seharusnya tersaji.
0: Oke. Sebabnya tidak terulang di kelurahan-kelurahan yang lainnya ya.
1: Kalau ada boleh lapor ke ombudsman.
0: Kita ya, boleh banget bisa di-follow-up oleh ombudsman begitu ya. Dan ini nampaknya kalau yang Kelurahan Triwidadi sudah masuk ke Inspektorat Bantul, jadi mungkin harus segera di-follow-up juga begitu, sudah dipanggil lurahnya, dan semoga mendapatkan win-win solution begitu ya. Baik, pendengar, masih kami tunggu karena saat ini baru pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Ini sudah mulai berdatangan WA yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Coba akan saya cek satu persatu, akan saya bacakan WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI. Ya, Zahir ingin melaporkan bahwasannya belokan ke kanan lampu merah Kasongan, jalan tidak rata sehingga dapat membahayakan pengguna jalan saat berbelok. Ya, oke, terima kasih sudah menyampaikannya, dan ini juga sudah mengirimkan fotonya begitu ya. Di bahu jalannya memang tidak teraspal dengan baik begitu.

0: Dan yang kedua ini, saya Sofi ingin menyampaikan pengaduan terkait kabel-kabel yang berantakan. Untuk mengantisipasinya, maksud kami mohon diantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh, ini mapnya di mana ini? Tidak disebutkan alamatnya, tapi sudah disampaikan Google Map-nya begitu. Ini ada yang menyampaikan, ada Sofi begitu ya. Google Map-nya juga sudah disampaikan. Dan di kesempatan pagi hari ini pastinya juga akan kita dengarkan tanggapannya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu. Ini mapnya sudah disampaikan dan mungkin bisa dilihat melalui WA kami begitu ya, Pak Musod dan juga Mbak Dian, karena memang tidak begitu terlihat kalau dari sini begitu ya.
1: Areanya mana ya?
0: Ini areanya Google Map saja ini, Pak Muson. Coba saya cek ya di Google Map-nya. Saya buka dulu. Ini di Wirogunan, Kota Yogyakarta. Oh, di Jembatan Wirogunan. Jadi sebelah barat RSUD. Ada jembatan itu, Pak. Nah, itu ada kabel yang bergelantung yang pastinya juga sangat tidak rapi begitu. Mohon tanggapannya, Pak Musyawar, silakan.
1: Ya. Kalau Ombudsman kan sebenarnya kepelayanannya ya.
0: Ya.
1: Jadi barangkali Mbak Sofi bisa kontak terlebih dahulu dengan internalnya.
0: Oke. Ini internalnya kalau kabel berarti ke provider ya.
1: Ke provider atau barangkali ke PU, perhubungan ya, Mbak Dian.
2: Perhubungan ya.
1: Iya, ke perhubungan. Atau sekiranya sangat mengganggu, itu nanti sebenarnya bisa oleh Ombudsman. Tapi tadi kontaknya sudah agak apa ya istilahnya ya,
0: membahayakan
1: barangkali bisa ke Ombudsman, karena tadi kalau kabel semalam dan sebagainya kan belum tentu dalam tanda kutip membahayakan pengguna layanan ya, tapi kalau itu dianggap memang mengganggu, barangkali bisa disampaikan langsung kepada yang terkait. Tapi kalau sudah sampai mengganggu dalam tahap membahayakan, misalnya jaraknya terlalu ke bawah sehingga ada orang lewat takut tertemper ya, atau apa, nah barangkali bisa kita tangani secara langsung, karena itu barangkali bisa masuk kategori yang harus segera kita tangani.
0: Oke.
1: Karena ada unsur membahayakannya.
0: Oke, siap, baik. Terima kasih Pak Muson. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, masih kita tunggu lagi begitu ya. Yang akan bergabung nanti sebelum kita bacakan WA sudah bergabung, kita akan jeda sejenak. Pasti tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami. Baru saja kita dengarkan bersama-sama koleksi lagu dari Jamal Berda dengan Nasi Hangat. Ini apresiasi untuk Presiden Prabowo terkait dengan MBG. Begitu. Baik, masih ada Pak Pusan dan juga Mbak Dian. Sudah sempat mendengarkan lagu Nasi Hangat ya?
1: Iya, baru pertama kali.
0: Ini apresiasi dari Jamal Berdad kepada Presiden Prabowo Subianto ya. Baik, di kesempatannya begitu luar biasa. Terima kasih nih yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Maturnun sudah menyampaikan aduannya di pagi hari ini begitu ya. Memang ini berkaitan masih ada dengan jalan yang rusak. Tapi kalau kami lihat atau saya lihat di foto, belum begitu membahayakan, jadi gak usah saya bacakan, gak apa-apa ya. Dan pastinya jika ini ada yang bergabung di 0811 271 1911, berkait dengan kabel provider lagi ini yang sudah menyampaikannya sebentar di 0811 271 1911, berada di sekitaran STY YKPN begitu. Ada kabel yang kabel provider yang mungkin sudah menjuntai juga begitu. Mungkin ada tanggapannya nih Pak Musan dan Mbak Dian, monggo.
2: Ini yang kemarin bukan nih?
0: Bukan.
2: Dekat depannya.
0: Oh, STY ya? Sudah dicarat ya berarti ya?
2: STY ngapain?
0: Sudah di follow up belum? Ini belinya WA lagi nih.
2: Oh. Coba nanti di-share aja ke kita. Karena okay, tadi yang kemarin kan kita sudah cek lapangan, terus kita gak menemukan titik yang sepertinya di-share itu.
0: Oke, okay, bukan yang di YKPN tapi ya Pak ya?
2: Ya makanya nanti coba okay, di-share aja
0: lagi ya. Oke, okay, siap.
2: Coba kita lihat.
0: Oke, okay, terima kasih sudah bergabung dan
2: STIE YKPN.
0: Iya, YKPN. Kalau enggak nanti kami share lagi ulang ya, Pak Musan, ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Baik, nampak sudah di penghujung kebersamaan. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Pak Musan, Mbak Dian.
2: Ya, para pendengar sekalian, jangan lupa untuk mulai perhatian dengan pelayanan publik, dan kalau ada keluhan mengenai pelayanan, jangan lupa untuk disampaikan kepada kami perwakilan Ombudsman DIY atau melalui RRI di hari Senin dan hari Rabu
0: dan Jumat.
2: Dan Jumat.
0: Oke, Mbak Dian.
1: Iya, kepada pendengar RRI semuanya, tadi sudah disampaikan ya bahwa jangan takut untuk menyampaikan laporan, termasuk jangan ragu untuk menyampaikan laporan langsung kepada instansi penyelenggara pelayanan publiknya gitu. Jadi sudah banyak kanal aduan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Banyak ya, kalau di kota itu ada UPI, kemudian di Bantul juga ada gitu ya. Dan pokoknya jangan ragu, karena itu merupakan hak semuanya, hak warga masyarakat untuk menyampaikan aduan, karena itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat ya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti itu. Dan bagi penyelenggara pelayanan publik juga wajib ya untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat tersebut. Nah, jika ada kendala dalam menyampaikan aduan atau mungkin belum direspon oleh penyelenggara pelayanan, silakan bisa menyampaikan aduan ke RRI maupun ke Ombudsman RI seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian, matur nuwun. Pak Musan juga terima kasih. Pastinya saya tak lupa untuk nitip salam untuk teman-teman semuanya ya.
1: Oke,
0: salam sehat selalu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dulu tadi pendengar, aduan yang sudah Anda sampaikan, terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan kita akan ketemu di hari Jumat lagi pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selepas ini nanti ada Agatha Erna yang akan menemani Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Mau yang pedas? Ada nasi Padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran Soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia. Lagu rilis ulang seakan menjadi tren dalam lantika musik Indonesia. Namun, tak seperti biasanya, musisi muda biasanya merilis ulang lagu milik musisi senior atau yang lebih dulu berkiprah di lantika musik nasional.

CB sebagai penyanyi yang lebih dulu berkiprah di Blantika Musik Nasional justru menyusul merilis ulang lagu tersebut. Menurutnya, bekerja sama dengan musisi muda berbakat yang tengah populer menjadi tantangan tersendiri. Tahun 2016, ia merilis ulang lagu Selalu Cinta. Proses memilih lagu tersebut berawal ketika Atiq bernyanyi di AMI Awards. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya ia memutuskan menyanyikan kembali lagu ciptaan Pay dan Derek tersebut.

0: Ada apa Rakun Amir di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Ya, pendengar, memastikan kondisi kendaraan baik-baik saja tentu sama pentingnya juga memastikan kondisi kita sebagai pengendara juga baik-baik saja. Karena memang keduanya saling bekerja sama ketika kita ada di perjalanan, ketika kita menyetir di jalan raya. Jadi perhatikan kendaraan Anda. Wah, jangan-jangan terlupakan ya. Tangki bensin sudah menunjukkan jarumnya itu hampir menyentuh huruf E, ya kan? Jadi bersiap-siap mungkin mengantri di SPBU terdekat di tempat Anda. Baik, saya Agatha Erna bersama Anda. Kita akan berkayuh bersama tentu dalam Jogja siang ini.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Semua itu memang ada masanya, semua ada waktunya. Kalau sekarang masanya, waktunya banyak yang merilis ulang lagu-lagu lama. Ya, La Samba Primadona, kita tahu lewat vokal Mbak Ii, Mbak Tri Utami bersama Krakatau Band. Tapi di siang hari ini kita nikmati bersama Latasha, tentu dalam Jogja siang ini pendengar. Nah pendengar, predikat desa anti korupsi ternyata tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran, tapi juga pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Kelurahan Panggung Harjo Siwon Bantul berupaya menerapkan prinsip tersebut. Di antaranya adalah melalui keterbukaan pemerintahan, pelibatan warga, sampai pada bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Staf Ulu-Ulu Kelurahan Panggung Harjo, Teoriko, mengatakan bantuan RTLH diberikan dalam bentuk material bangunan. Penerima bantuan dapat memilih penyedia material, sementara pemerintah kelurahan membantu mencarikan penyedia sesuai dengan pilihan warga. Untuk pengajuan bantuan, bermula dari dukuh mengusulkan warga sebagai calon penerima kepada pemerintah kelurahan. Usulan diverifikasi, dibahas bersama dengan Badan Pemusyawaratan Kelurahan sebelum diputuskan untuk direalisasikan. Tentu realisasi ini sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Nah, setelah pembangunan selesai, pemerintah kelurahan memastikan kalau pekerjaan telah mencapai 100%. Kepastiannya dapat melalui dokumentasi kondisi fisik. Bangunan juga harus sudah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Iya, mendengar meskipun ini di siang hari, tapi lagunya itu Bintang Kecil ya. Tentu syairnya berbeda, liriknya berbeda dengan lagu Bintang Kecil ketika kita masa kanak-kanak. Dari Sandi Tema, karena memang kalau bicara mengenai bintang, penerangan ketika malam hari itu perlu dan penting. Nah ini pendengar, kalau bicara mengenai penerangan, ternyata pemerataan alat penerangan jalan di Kabupaten Sleman masih menjadi pekerjaan rumah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 10.766 titik jalan di wilayahnya masih kekurangan fasilitas pencahayaan. Dari ruas jalan yang ada, wilayah di luar pusat kota seperti Kapanewon Minggir, Moyudan, hingga Cangkringan menjadi area paling banyak memiliki titik gelap atau blind spot. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, mengatakan dari total kurang lebih 370 ruas jalan kabupaten, baru sekitar 197 ruas atau 50% yang penerangannya dinilai mencukupi. Sisanya masih banyak yang blind spot atau kurang pencahayaan.

0: parah banget.
1: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
2: Hah? Dimana?
1: Yuk, ku anterin.
3: Satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Iya, pendengar pengguna QRIS ya, di daerah istimewa Yogyakarta tercatat 1,20 juta orang. Tumbuhnya 23,59% kalau dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun lalu ya. Sedangkan jumlah pelaku usaha mencapai 1,17 juta, tumbuh 19,99%. Dari rri.co.id saya kutip, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, memastikan pertumbuhan volume transaksi QRIS sebesar 667,73 juta transaksi. Kemudian nominal transaksinya sebanyak 6,85 triliun rupiah. Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan realisasi pembayaran digital. Karena memang sekarang itu sama pentingnya ya pendengar ya. Kadang-kadang ada di antara kita, wah bawa uang tunai tidak, ketika kita bepergian keluar, ternyata ketinggalan dompetnya, uang tunainya. Atau mungkin ada di antara kita yang dompetnya sudah ke bawah, waduh lupa membawa handphone sebagai sarana transaksi dompet digital kita. Baik, pendengar tentu saja selamat menikmati siang hari ini.

Iya, mendengar Pro 1 Jogja, kanal informasi dan inspirasi. Jadi karena kanal informasi, kita akan banyak memperbarui informasi, termasuk nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, tentu dalam Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun di situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanannya seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Pangan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura. Mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Mendengar, melanjutkan kembali perjalanan di siang hari ini. Kali ini kita akan perbarui harga beberapa komoditas hari ini. Dari seputar Kabupaten Bantul, saya kutip dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Harga minyak goreng curah 1 liternya Rp20.300. Kemudian beras Bulog SBHP Rp12.500 per kilogram. Beras premium Rp14.800 per kilogram. Sementara medium Rp13.600 per kilogram. Gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium Rp22.300 per kilogram. Terigu kemasan Rp11.700 per kilogram. Minyak goreng kemasan 1 liter sederhana Rp15.600 per liter. Sementara untuk daging sapi kualitas 1 ini seharga Rp151.000 per kilogram. Daging sapi kualitas 2 Rp138.000 per kilogram. Daging ayam boiler Rp37.500 per kilogram. Daging ayam kampung Rp69.000 per kilogram. Telur ayam negeri boiler Rp24.500 per kilogram. Telur ayam kampung per butirnya Rp2.500. Sementara untuk cabai merah keriting Rp57.500 per kilogram. Bawang merah Rp29.200 per kilogram. Bawang putih Honan Rp34.600 per kilogram. Bawang putih Kating Rp38.000 per kilogram. Dan mendengar, mungkin bisa memperbarui informasi harga komoditas hanya beberapa ya hari ini dari seputar Kabupaten Bantul. Mestinya memang sedikit berbeda dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: jadi, Mul. Ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawat yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia. Tahukah Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun? Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga satu abad. Para peneliti menduga, rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

0: Siang hari ini kita jumpa kembali bersama dengan Mbak Yani ya, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, sugeng siang. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, sugeng siang. Selamat siang, semangat pagi. Wah, ini diawalinya dengan sugeng siang gitu ya.
0: Iya. Tapi semangatnya tetap semangat pagi ya Mbak ya?
1: Tetap dong, tetap semangat pagi. Meski di luar sana terik, di dalam kita sih sejuk-sejuk saja gitu ya.
0: Iya, semangat pagi.
1: Semangat.
0: Yang selalu menjiwai para pekerja kali ya.
1: Benar. Kan? Harus, Mbak.
0: Harus ya.
1: Ada, kalau kita bilangnya semangat pagi. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau hari Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Jumat, itu semangatnya tetap semangat pagi.
0: Nah, ini karena kita pengen tahu juga nih ya, kalau bicara mengenai pekerja, karyawan, karyawati, mestinya kan pengennya ketika di tempat kerja itu aman dan nyaman ya, Mbak ya.
1: Ya benar banget ya, kok sehati ya dengan saya ya Mbak Erna ya.
0: Saya dapat contekan mendengar. Iya. Nah, menciptakan tempat kerja yang aman, yang nyaman dan ramah pada semua usia nih. Ini harus bagaimana ya Mbak ya?
1: Iya, ini kita karena kalau kita berbicara tentang pekerja, termasuk Mbak Erna dan saya ini adalah pekerja gitu ya. Nah ini, nah di dalam sebuah organisasi, dalam lembaga, dalam instansi, itu pasti ya Mbak Erna ya, pasti ada segala usia di situ. Dari mulai Gen Z sampai dengan kalau dibilang apa ya Mbak Erna, millennials sampai yang satu lagi apa Mbak Erna, di atasnya milenial ya Mbak Erna.
0: Gen Y, kemudian ini Gen X.
1: Gen X ya, Gen X. Nah ini nih, kalau kita bersama-sama di situ itu pasti tentu saja akan perbedaan usia itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Tetapi kita akan berbicara bagaimana kemudian sebenarnya bisa tempat kita ini bisa ramah, bisa sehat untuk segala usia gitu ya, segala mau generasi keberapa gitu ya,
0: keberapapun ya.
1: Jadi memang seperti misalnya fleksibilitas tempat kerja dan juga menyesuaikan tugas dengan kemampuan. Ya memang tidak bisa dipungkiri gitu ya Mbak Erna, cara fleksibilitas tempat kerja itu akan mempengaruhi usia, itu juga akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kemampuan sampai dengan misalnya jadwal dan tugas kerja gitu. Kalau kemudian sampai malam dan sebagainya, memang pekerja itu punya hak dan kewajiban yang sama mau segala usia ya. Tetapi bisa jadi kemudian pekerja-pekerja ini atau kita yang memang dalam sebuah pekerjaan gitu ya, kita yang ada di dalam situ itu juga diberikan hak untuk bersuara, untuk bisa jadwalnya tugas kerja kita itu apa saja gitu ya. Ini nah ini yang penting nih, karena kan kemudian dijadwalkan tetapi tidak kemudian mengikut sertakan kita yang di sini gitu ya. Ya pokoknya jadwalnya ini harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ramah usia ya, memang kita mesti mempertimbangkan hal itu juga gitu ya Mbak Erna ya.
0: Jadi ini ya, ada banyak faktor yang bisa menjadi pertimbangan ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Termasuk adalah misalnya pekerjaan yang itu sifatnya mandiri, bagaimana istirahatnya, tugas yang lebih sedikit, repetitif. Ini kan sebenarnya tugas yang berulang-ulang, yang ini sebenarnya bagi kita yang kalau kita bicara segala usia tuh Mbak Erna, ini yang apalagi kurang gerak gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau bicara kurang gerak ini tidak hanya usia, semua usia bahkan mengalami. Nah ini juga perlu diperhatikan juga itu ya. Kemudian apalagi ya Mbak Erna ya, akomodasi yang wajar ini nih, kalau misalnya setelah sakit dan atau cedera, nah ini juga perlu perhatian juga misalnya gitu ya Mbak Erna ya. Menghindari pekerjaan lama dan duduk dengan diam, ini juga perlu untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu ya Mbak Erna ya. Ini ya, pada sekarang itu ada banyak istilah remaja jumpo gitu ya, yang sudah usia-usia lebih usianya lebih senior, saya tidak bilang tua loh ya, tapi usia lebih senior ternyata lebih fit karena rajin olahraganya, geraknya rajin. Tapi ada juga yang remaja kok bilangnya remaja jumbo gitu.
0: Iya. Oke, baik. Jadi jangan dulu terlalu lama. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan seperti itu? Apakah ini juga?
1: Iya, termasuk iya pelatihan manajemen yang inklusif usia. Itu juga penting tuh Mbak Erna. Jadi memang pada usia-usia yang akan berbeda Mbak Erna. Usia yang lebih senior itu akan berbeda juga dengan usia-usia yang tadi apa ya, gen-gen Z dan sebagainya gitu ya, gen Z dan sebagainya itu ya. Jadi memang pelatihan-pelatihan manajemen juga memang harus inklusif tuh Mbak Erna. Termasuk adalah menyediakan promosi kesehatan, intervensi gaya hidup dan sebagainya. Kalau berbicara kesehatan itu semuanya hampir sama, karena kalau usia lebih senior itu pasti paling tidak satu di antara sekian banyak itu pasti sudah ada penyakit kronis gitu ya, sudah mulai muncul gitu ya. Meski juga sebenarnya penyakit kronis bisa juga ada di usia produktif yang di bawah kita semua gitu ya Mbak Erna ya. Nah itulah.
0: Iya. Jadi lebih apa ya, lebih rentan kali ya.
1: Iya, lebih rentan.
0: Meski belum tentu ya, belum tentu yang usianya lebih apa, lebih tua begitu, ini kena sakit tertentu. Bisa jadi yang usianya justru lebih muda begitu bisa kena juga ya Mbak ya.
1: Benar. Jadi dan memang di sekarang ini kan ada aturan-aturan ketika usia pensiun ini kan sudah lebih, dulu berapa Mbak Erna, 56, sekarang sudah jadi 58. Bisa jadi sudah jadi 59 ya. Berarti kan lebih memberikan bahwa usia itu tidak kemudian menutup bahwa mereka tidak produktif gitu ya. Bahkan kalau kan ada suka melihat berita itu kan ya Mbak Erna ya, di luar, bahkan di luar itu ada satu tempat organisasi tertentu atau tempat bekerja itu yang memang mengkhususkan untuk memang ini mereka yang para senior-senior yang sudah usia-usia lanjut gitu ya. Dan mereka memang diberikan kesempatan untuk bekerja, dan ini memang kemudian membuat orang ini usia, harapan usianya itu lebih panjang gitu ya Mbak Erna ya. Mungkin itu ada kelebihan-kelebihannya ya sebenarnya mereka ini. Nanti kita obrolkan lebih lanjut deh kayaknya ya.
0: Jadi bersambung ya. Baik, Mbak Yani, bersambung karena memang kita juga segera butuh ingin mengetahui informasi yang lainnya nih berkaitan dengan agenda serta persediaan darah PMI DIY, Mbak Yani.
1: Kalau hari ini Mbak Erna, tadi kegiatan donor darahnya ada 3 kegiatan, nah, di beberapa tempat ya tadi ya. Nah tadi sudah diakhiri di pukul 12 dan juga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Sementara untuk besok di hari Kamis, hari ke-15 sudah tengah bulan gitu ya, nggak kerasa. Itu besok ada 2 agenda bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Kaila Hotel, ini di Kalia Hotel, ini di Gedung Kuning, pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ada di kantor Kapanewon Temon. Wah, ini bersama PMI Kapanewon Temon, ini di Jalan Wates Purworejo KM10 Kadilangu Temon Kulon Progo. Dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan bisa langsung ya ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi, apalagi sudah dengerin suaranya Mbak Erna itu seperti di ide-ide gitu ya. Oh iya.
0: Wah, memang menggelikan Mbak Yani ya, sampai ke ide-ide ya. Atau mungkin ide-ide itu
1: sudah donor darah gitu ya.
0: Ide-ide itu bisa juga lubang kancing ya, ide-ide ya.
1: Oh iya, benar ya, kayak jahit gitu ya, menjahit.
0: Iya. Baik, Mbak Yani, itu tadi agenda donor darah. Bagaimana dengan persediaan darah hari ini Mbak?
1: Nah itu dia Mbak Erna, beberapa komponen darah memang sampai dengan hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna untuk beberapa komponen darah.
0: Baik Mbak Yani, selengkapnya bisa disampaikan monggo Mbak.
1: Ya Mbak Erna, ada juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di edisi hari Rabu, hari ke-14 bulan Oktober 2026, stok darahnya ada WB, PRC dan juga TC. WB hulukat berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WP3 PRC70 TC8, golongan B-nya WP3 PRC82 TC11. Sementara golongan O di Sleman WP3 PRC50 TC8, golongan AB-nya WP2 PRC9 TC-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di Sleman di siang hari ini, golongan AB nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini di seputaran Sleman ada

0: hanya di 7.32.44 ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A WIB 26, golongan B nya WIB 43, PRC 12, golongan O WIB 32, golongan AB nya WIB 2, PRC nya ada 2. Untuk Gunung Kidul golongan AB nya sementara untuk golongan A, B dan juga O mencukupi di siang hari ini. Anda mendonor darah boleh, mau membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Nusaina nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WIB 5, PRC 18, TC 6. Golongan B-nya WB5, PRC 37, TC 3. Golongan O WB5, PRC 17, TC 4. Golongan AB di Bantul WB 3, PRC-nya ada 12. Anda pun yang berada di seputaran Bantul mau donor darah boleh banget, terutama Anda bergolongan darah A nih pendengar. Alamatnya ada di Jalan A dan O. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 79, TC 16. Golongan B nya PRC 84, TC 24. Golongan O di Yogyakarta tercatat hanya ada TC 30. Sementara untuk golongan AB nya PRC 14, TC nya ada 6. Nah, Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini, Anda juga masih ditunggu loh pendengar di siang hari ini, terutama Anda bergolongan darah O dan juga AB di seputaran Kota Yogyakarta. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176, ditunggu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Pak Erna.
1: Yo, Mbak Yani sudah tercatat. Terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Meskipun siang tapi semangatnya masih semangat pagi ya.
0: Tetap harus semangat tetap pagi ya.
1: Ya. Salam buat semuanya ya Mbak Yani ya.
0: Ini tadi yeah, backsoundnya lagi pada makan siang di Mbak Erna.
1: Oh iya, wah selamat menikmati makan siang, perlu itu.
0: Iya, bener banget.
1: Iya, baik, selamat siang.
0: Selamat siang, semangat pagi.
1: Pendengar, itu dia Mbak Warjiani atau Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Hei, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
1: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
0: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
1: Ah, males deh. Capek.
0: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli?
2: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
3: Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.

0: Informasi demi informasi kita perbarui pendengar, termasuk juga informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, bahwa secara memacil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 13 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Ngeramang, Kedung Sari Pengasih Kulon Progo pada pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Yang kedua kebakaran lahan di Jalan Karawitan, Niti Prayan Ngesti Harjo Kasihan Bantul pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga kebakaran lahan di Botokan, Jatirejo Lendah Kulon Progo pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang keempat kebakaran lahan di Katiboyo, Putat 1 Putat Patok Gunung Kidul pukul 11 waktu Indonesia Barat seluas 3.000 meter persegi. Kemudian yang kelima kebakaran pohon di Jalan Yosudarso, Kota Baru Gondokusuman Kota Yogyakarta pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dampaknya satu pohon terbakar, kabel internet dan menutup akses jalan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati 26 kali guguran lava ke arah Kali Satu Putih, Kali Bebeng, Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 12 kali guguran lava ke arah Barat Daya yaitu Kali Satu Putih dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan tas siaga bencana antara lain, pilih tas jenis ransel agar mudah dibawa, lebih baik yang tahan air dan berwarna mencolok. Simpan di tempat yang mudah ditemukan setiap saat, isi tas selalu dicek ulang secara berkala tiap bulan. Apabila terpaksa, isi tas boleh dipakai tapi segera dikembalikan. Barang dikelompokkan dan disusun rapi agar mudah dikeluarkan bila diperlukan. Semua anggota keluarga terlibat dalam menyiapkan dan paham cara menggunakan tas siaga bencana. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, baik Mbak Sita, terima kasih sekali informasinya. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
2: Sama Bunda aja ya.
1: Bunda, baca dongeng yuk.
3: Bentar ya, lagi penting nih.
2: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
3: Ayah juga nge-game mulu.
1: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
4: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.

Rehat siang hari Anda pendengar. Tentu kita nanti juga akan kembali memperbarui informasi Warta Siang. Masih akan saya hadirkan nanti pukul 13 waktu Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: pertanyaannya itu lebih penguatan perpus yang basisnya adalah biaya, misalkan tambahan koleksi.
1: Jadi, tantangan ke depan itu inilah yang disebut dengan skill mismatch. 1,21 juta lulusan perguruan tinggi masih mencari pekerjaan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, untuk meningkatkan capaian indeks literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan Bantul mulai mengejarkan sosialisasi kepada pengelola perpustakaan di wilayahnya. Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengakui masih banyaknya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya kesenjangan dalam hal minimnya talenta digital di tanah air. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang.

0: Untuk meningkatkan capaian indeks literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan Bantul mulai menggencarkan sosialisasi kepada pengelola perpustakaan di wilayahnya. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
1: Tapi kami optimis tahun ini mudah-mudahan IPLN kami mengalami kenaikan. Saat ini kami
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Bantul mulai menggencarkan sosialisasi pengisian kuesioner, indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM dan tingkat kegemaran membaca atau TKM tahun 2026. Langkah ini demi mendorong peningkatan capaian indeks literasi masyarakat. Kepala Dispusip Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati menyatakan, sosialisasi menyasar pengelola perpustakaan sekolah hingga perpustakaan di tingkat kelurahan. Adapun proses pengisian kuesioner dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Dian menyebut, capaian indeks literasi pada tahun lalu mengalami penurunan akibat perubahan indikator dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas yang semakin terperinci dan spesifik. Salah satu indikator yang menjadi tantangan adalah kurangnya koleksi digital di perpustakaan akibat keterbatasan fasilitas dan anggaran. Di lain sisi, dukungan pengadaan buku dari Perpusnas juga dinilai belum mencukupi.
1: Jadi pertanyaannya itu lebih penguatan perpus yang basisnya adalah biaya. Misalkan tambahan koleksi, koleksi buku itu kan kalau menambah koleksi kan yang utama kan adalah beli. Sementara kemarin anggaran untuk perpustakaan itu kan sangat-sangat minim ya. Dari Perpusnas kan bilang dia tidak bisa sama sekali mensupport daerah, tidak bisa memberi bantuan dan lain sebagainya. Nah itu berimbas di perpustakaan kami, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.
2: Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Musli menegaskan komitmennya untuk menyediakan fasilitas yang memadai di tiap perpustakaan. Hal itu demi meningkatkan minat masyarakat dalam membaca buku.
3: Semua warga masyarakat Kabupaten Bantul, tidak hanya pelajar saja, agar warga itu bisa mengakses bahan-bahan literasi yang memungkinkan mereka bisa berkembang ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasannya, sehingga indeks literasi kita itu bisa kita naikkan. Tidak ada negara yang maju tanpa literasi.
2: Dalam penilaian tahun ini, Dispusip Bantul menargetkan skor pembangunan literasi masyarakat sebesar 8,6, sementara tingkat kegemaran membaca berada di kisaran 60. Target tersebut ditetapkan secara realistis dengan harapan dapat melampaui angka tahun lalu.
0: Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee mengakui masih banyak kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja. Khususnya kesenjangan dalam hal minimnya talenta digital di tanah air. Selengkapnya akan disampaikan Rosian Anwar.
4: Ada pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh sangat signifikan, tapi kenyataannya kampus belum siap menjawab kompetensi tersebut.
5: Ketika berbicara pada momentum Disnatalis ke-68 Universitas Jana Bhadra Yogyakarta, Menteri Tenaga Kerja Menaker Prof. Yasir Lee mengakui masih banyak alumni perguruan tinggi yang kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan. Di hadapan Civitas Akademika Kampus Jana Bhadra Yogyakarta, Yasir Lee menuturkan, fakta tersebut tidak hanya dipicu karena keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidakcocokan serta kesenjangan skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Menaker menyebutkan saat ini banyak perusahaan yang malah kesulitan mencari talenta digital dari jutaan pencari kerja di tanah air.
4: Jadi, tantangan ke depan itu inilah yang disebut dengan skill mismatch. 1,21 juta lulusan perguruan tinggi masih mencari pekerjaan. Namun, 48% perusahaan Indonesia mengatakan kami kesulitan untuk mencari talenta yang dibutuhkan. Jadi mismatch. Bukannya tidak ada lowongan, tapi lowongannya itu sudah spesifik. Jadi kalau kita matching program studi dengan lowongan yang ada di industri, itu kurang nyambung. Program studi akuntansi, ekonomi, bisnis, dicek tidak ada tuh lowongan persis. Lowongannya tadi apa? Data analis, big data.
5: Kondisi mismatch itu menurut Menaker harus dibenahi. Salah satunya lewat pembenahan kurikulum di kampus serta membuka studi atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri masa kini, khususnya di era digital.
4: Sekali lagi ini kita harus sama-sama menyadari banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi tidak relevan sekarang di industri. Kita harus mereview kurikulum kita. Kita harus mereview mereview metode pembelajaran yang kita miliki. Kita ingin tentu institusi pendidikan itu hadir menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualitas, siap bersaing. Tadi Prof. Tia bicara tentang resilience, agility, itu yang dibutuhkan.
5: Sementara itu, Ketua LL Dikti Wilayah 5, Profesor Setia Budi Indartono dalam kesempatan Disnatalis Jana Badra juga menekankan pentingnya jejaring digital agar generasi muda semakin adaptif, termasuk dengan industri digital yang semakin membesar saat ini.
6: Pemanfaatan jejaring digital secara strategis serta komitmen pada nilai dasar mampu mengubah situasi krisis menjadi batu pijakan untuk melesat maju secara berkelanjutan.
5: Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di kisaran angka 4,68% menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Persentase itu setara dengan 7,22 juta orang penduduk Indonesia. Namun yang menjadi ironi adalah tingginya pengangguran terdidik, yaitu para sarjana yang masih kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan.
0: Diaspora Sleman mendorong anak muda lebih produktif demi menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat. Selengkapnya kita dengarkan bersama Karin Anissa.
7: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman.
8: Bonus demografi di Kabupaten Sleman diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono menjelaskan berdasarkan catatan BPS Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman akan didominasi oleh usia produktif. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya produktivitas masyarakat jika dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas jika tidak tersedia lapangan pekerjaan.
7: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman. Saya patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan itu belum terbuka lebar.
8: Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor dengan memberikan apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha.
7: Kemudian untuk bulan Oktober nanti, salah satu kegiatan kami untuk kemudian mewadahi energi kreatif dan menekan aktivitas negatif di kalangan pemuda, kami akan mengadakan lomba band antar SMA sederajat yang kita beri nama Festa Fora.
8: Bonus demografi diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman.

0: Lanjutkan warta siang pendengar. Personil Samapta Polda DIY turut melakukan patroli untuk mengantisipasi kebakaran lahan di wilayahnya. Vika Asalea melaporkan.
1: Rasakan bersama ya, kekeringan tahun ini tuh luar biasa ya. Sampai saat ini pun hujan belum turun sih.
2: Polda DIY menegaskan komitmennya dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla khususnya di wilayah hukumnya. Kabid Humas Polda DIY Kombespol Ihsan mengatakan upaya pencegahan telah dilakukan sejak kepemimpinan Kapolda sebelumnya yakni Irjen Pol Anggoro Soekartono. Salah satunya melalui langkah preemptif yang melibatkan Babin Kamtibnas untuk memberikan imbauan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Ihsan menambahkan personil Samapta juga turut melakukan patroli untuk memantau potensi kebakaran di wilayahnya.
1: Menangani kebakaran atau karhutla ya istilahnya sekarang ini adalah sinergitas dari seluruh stakeholder terkait. Dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran, terus kemudian dinas-dinas lain yang terkait. Bagaimana bersinergi bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan.
2: Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo yang resmi dilantik pada 3 Oktober lalu di Mabes Polri menegaskan bahwa penanganan bencana alam termasuk kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu tanggung jawab Polri.
3: Semua menjadi fokus, semua permasalahan-permasalahan, baik itu menyangkut keamanan, baik itu menyangkut permasalahan bencana alam, termasuk permasalahan manusia, itu menjadi tanggung jawab Polri bersama seluruh pemerintah daerah, TNI juga tentunya, dan juga gotong royong bersama masyarakat.
2: Ia juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program Polri bersama masyarakat di wilayah hukum Polda DIY. Langgeng menjelaskan program tersebut berlandaskan pada nilai keimanan dan kemanusiaan serta keyakinan agama masing-masing anggota Polri yang diwujudkan melalui tindakan menebar kebaikan.
0: Mendengar praktik korupsi yang masif dan meningkatnya tensi politik menjelang 2029 dinilai menuntut penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan. Penilaian ini menjadi bagian dari rekomendasi kebangsaan Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA. Wahyu Suryo akan melaporkan.
4: Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA menyampaikan sejumlah rekomendasi kebangsaan. Rekomendasi itu hasil kesepakatan para guru besar yang menggelar pertemuan di Yogyakarta. Ketua Majelis Guru Besar UMY, Profesor Imamuddin Yuliardi menyebut beberapa hal penting saat membacakan hasil rekomendasi para guru besar PTMA.
5: Pertama, menyangkut masalah lingkungan, perlu adanya kebijakan yang integral komprehensif dalam penanganan masalah lingkungan tentang kebakaran hutan agar supaya tercipta sebuah ekosistem untuk berlanjutan kehidupan di masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah moral kebangsaan ya, semakin melihat fenomena masifnya praktek korupsi perlu dikembangkan etika dalam tata kelola kenegaraan kita.
4: Selain itu, Forum Komunikasi Guru Besar PTMA se-Indonesia juga menyoroti tingginya tensi politik menghadapi pemilu 2029.
5: Melahirkan pemerintahan yang bersih, amanah, dan profesional, serta etika dan moral politik yang mengedepankan bagaimana negara dan penuh.
4: Forum Komunikasi Guru Besar PTMA juga menekankan pentingnya kekuatan negara di dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Untuk meningkatkan capaian indeks literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan Bantul mulai mengencarkan sosialisasi kepada pengelola perpustakaan di wilayahnya. Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengakui masih banyak kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya kesenjangan dalam hal minimnya talenta digital di tanah air. Dengan demikian pendengar, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang, terima kasih atas kebersamaannya.

Baik pendengar, melanjutkan kembali aktivitas di siang hari ini. Jangan lewatkan, nanti Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, ada Panji Wojo ya. Tentunya akan bersama Anda semua di siang sampai jelang sore nanti. Saya Agatha Erna, banyak cinta untuk kita.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Agung, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

0: suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu, bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka, itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pilihan playlist hari ini ya, era 90-an hingga 2000-an, siap dipilih nanti ya, siap di request tentunya di 580333 atau di 0811-27119-11. Cuaca dari kemarin masih panas aja ya, masih menunggu hujan nih, gak turun-turun. Aduh, kalau lagi panas-panas kayak gini nih, enaknya sih minum es sih. Untuk sekedar mengobati gerah gitu ya di siang hari ini yang sangat terik sekali kalau saya melihat di balik jendela nih. Tapi biasa nih kalau pendengar nih, kalau suruh milih nih ya, es degan kayaknya enak sih. Es degan kayaknya enak sih. Tapi kalau minuman-minuman yang saya disuruh milih, masih ada es dawet, ada degan. Terus jangan-jangan yang gak sehat, jangan es teh kayak gitu, jangan. Tapi boleh kalau sembari cuman milih-milih minuman dingin gitu ya. Tapi harus dilihat dulu nih, sekarang nih kan harus mengutamakan kesehatan ya. Oke, dibuka di 580333 dan juga di 0811271111 dan sudah ada yang bergabung, langsung kita angkat saja. Selamat siang Indonesia Banget. Halo.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Waduh, jauh banget ini dari Batam. Gimana ini keadaan Batam sekarang nih, Mas Andi?
2: Batam alhamdulillah udah hujan, tapi itulah memang Tuhan udah ngasih pelajaran banget loh. Padahal Batam udah hujan kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi di Jogja panas nggak hujan.
0: Iya.
2: Jadi memang teguran banget ini para pejabatnya. Iya.
0: Nah, masih ini kabut ya? Masih kabut ya di Batam ya?
2: Masih. Sekarang kabutnya malah udah turun. Kemarin kan masih di awan tuh.
0: Mm-hmm. Oh, berarti kalau turun tuh berarti lagi di bawah gitu ya kabutnya ya?
2: Iya, udah kayak di puncak. Kalau di puncak mending kabutnya alami gitu. Ini kabut asap pembakaran.
0: Tapi sempat ini ya mati lampu gitu katanya di Batam, Mas.
2: Iya, kemarin itulah makanya. Pokoknya apa ya, teguran lah bagi kita, enggak memungkiri ya kalau yang salah tetap salah kan. Gitu, karena kan maaf ya, Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala kan Maha melihat, yeah, Maha mengetahui. Jadi memang ya akhirnya kena rakyatnya juga kan.
0: Aduh.
2: Gitu. Jadi makanya ya tinggal tunggu saat mainnya aja lah.
0: Ya semoga mungkin baik-baik di sana Mas Andi dan semua masyarakat di Batam gitu. Semoga awannya diganti dengan hujan dan panen yang melimpah di Batam.
2: Iya, sama di Jogja pun kan panas kan.
0: Panas terik.
2: Padahal banget, Jogja, ya. Itulah. Semoga warga Jogja nggak pada ini ya, nggak pada kepanasan ya.
0: Saling mensyukuri satu sama lain begitu ya Mas Andi.
2: Oh, jadi luar tapi memang biasa. Kalau ini kita buat pelajaran semua. Jadi nanti kalau bisa, ini temanya apa?
0: Kita cuma minum-minum aja ini Mas Andi, kalau lagi terik kayak gini ini untuk obatnya kayak gimana kalau Mas Andi nih? Di sana teh olong ya?
2: Teh obeng.
0: Teh obeng.
2: Iya, jadi memang kalau sekarang memang malah RRI Tanjung Pinang itu loh, kemarin kan mati lampu tuh, mati lampu, mati air, sinyal nggak ada. Jadi memang gimana ya? Ya itulah intinya.
0: Ya semoga kita segera pulih lagi ini Mas Andi ya, semoga baik-baik saja untuk semuanya.
2: Tapi kadang gitu juga, mas apa namanya? Kan jadi lupa kan aku.
0: Panji.
2: Nah, itu kan efek karena memang udah bencana bertubi-tubi sih. Jadinya gimana kita jadinya? Ya, itulah kalau bisa nanti, cuman susah ya kalau udah bencana alam ini.
0: Iya.
2: Kayak di Sumatera Barat loh udah banjir-banjir lagi.
0: Iya.
2: Ya. Gitu. Jadi ya memang teguran lah.
0: Betul sekali. Jadi mungkin kita harus memperbaiki diri nih, jangan sampai alam ini menghukum kita gitu ya.
2: Iya benar, karena memang semua minuman biarpun harganya mahal, lezatnya mungkin lezatnya paling lezat di dunia pun, kalau ada bencana ya gimana mau menikmati
0: kali ini Mas.
2: Tapi kalau sejahtera, aman damai, minum air putih pun walaupun
0: seger gitu ya,
2: air putih kendi pun seger. Tapi nah, kalau udah musibah kayak gini kan, dalam arti udah panas, apa kemarau berkepanjangan, kabut berkepanjangan, ya minuman terlezat pun yang mungkin apa Italia punya pun tak terasa nikmat.
0: Aduh, iya benar.
2: Iya, jadi kalau Mas Andi kan orangnya fair-fairan, apa ya sesuai fakta lah. Karena kalau di Radio RRI ini kan kita sesuai fakta dia.
0: Luar biasa, terima kasih atas informasinya Mas Andi, dan tentunya semoga baik-baik saja untuk seluruh masyarakat.
2: Kalau Mas Andi sih jujur happy, cuman kan hati kecil kita nggak bisa dibohongin.
0: Iya. Apalagi kalau gitu. Mas Andi ini kan juga di situ akuariumnya kan ada arwana, ada segala macam, kan butuh listrik yang besar ya Mas Andi ya.
2: Iya. Memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau Mas Andi bisa ketawa kiki-kiki kuku-kuku gitu kan, tapi orang lain menderita kayaknya nggak ini kurang etis.
0: Aduh, karena banyak sekali gitu. Mungkin ya, yang mungkin sebagian daerah ini tidak merasakan, tapi di sebagian daerah lain ini sedang berjuang dengan hidupnya begitu ya.
2: Iya, karena kan apalagi di Batam ini banyak perantauan. Sebenarnya bukan di Batam aja, di Pekanbaru banyak orang Jogja, banyak orang Solo. Jadi itu dia, mereka dengar ini lagi kita ngobrol gini. Nanti kalau Mas Andi cekikik kan, seneng kali dia tuh ya. Kita lagi kabut asap, lagi kekeringan gitu. Makanya kalau Mas Andi sih intinya ya semoga apa ya, baik ya pulih ya. Dalam arti secara mental dan apa ya, secara mental dan inilah.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Berarti jadi kita pakai ini aja ketawanya versi Mas Agus aja.
2: Iya, kadang kita nggak enak didengar ini kita sama orang yang mungkin lagi kekeringan. Kabut asapnya ini memang udah kayak luar biasa loh.
0: Tapi ini udah sudah apa ya? Kalau turunnya tuh pas pagi atau pas malam?
2: Enggak ini, pokoknya mau pagi mau siang mau malam.
0: Kalau turun aja gitu ya?
2: Iya, namanya bencana, masa bisa di mana bisa di setting? Kayak misalnya nih di Jogja lagi kemarau panas, coba diturunin hujan sama itu Pak Hamengkubuwono, kan nggak mungkin kan?
0: Tapi itu hujannya hujan buatan atau hujan sudah musimnya hujan di Batam ini?
2: Ya itu dia. Kalau yang pastinya mau buatan mau alami, ini nggak ngefek.
0: Nggak ngefek ya?
2: Kalau kemarin waktu sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu masih ada, masih reda tuh kabut asap. Gitu. Jadi ya pokoknya gimana ya, pengen sih ketawa gitu kan. Cuman nggak enak didengar sama yang lain yang sedang keluh kesah gitu.
0: Oke deh, kita kurangi jadi ketawa kalau, ini berarti.
2: Iya ya. Benar, kita ya istilahnya sebagai manusia yang peduli lah ya.
0: Baik, mau request lagu apa ini Mas Andi?
2: Ebit GAD lah.
0: Ebit GAD ya,
2: cocok banget ini berita pada kawan nih.
0: Wah, aduh, oke.
2: Iya.
0: Ebit GAD
2: berita. Alhamdulillah sih banyak penggemarnya. Kenapa Mas Andi kan bisa menyesuaikan. Gitu, menyesuaikan keadaan.
0: Luar biasa Mas Andi, terima kasih. Ada salam-salam ini Mas Andi?
2: Iya, Pak Mas Panji, tugas semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin, sama-sama kembali.
2: Karena memang iya, RRI Digital ini sekarang udah didengerin seluruh ini loh. Seluruh dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri juga.
0: Luar biasa, terima kasih.
2: Iya, gitu. Jadi nanti soalnya kalau Mas Andi pun enggak menyesuaikan keadaan, nanti takut image-nya tuh kurang gimana gitu kan?
0: Nah, image-nya Mas Andi luar biasa.
2: Terus salam juga Pak Pusatila, Bu Guru Rahayu, Mbak Jadid, Bu Tuti, Bu Ajanani, Bu Indra, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mas Sipul, Pak Rimbang, Pak Irwan. Nah, biasanya sih yang pengamat ini Pak Irwan, ya, tapi Pak Irwan kadang pun apa ya, ini lagi sibuk kali dia.
0: Irwan.
2: Iya, itu aja Mas Panji.
0: Terima kasih Mas Andi, luar biasa, sehat-sehat. Ya.
2: Lagunya ada?
0: Sudah dipersiapkan Mas Andi.
2: Oh ya, oke. Makasih ya.
0: Sama-sama, sehat selalu Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Banget, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia, Bu Satila Nje.
1: Injil.
0: Kabar sehat Bu Satila?
1: Alhamdulillah, cuman kepanasan.
0: Kepanasan ya, memang lagi panas-panasnya. Tapi harus disyukuri kata Mas Andi nih, di sana sedang mungkin ada musibah nih yang mungkin tidak kita rasakan ini. Tapi sembari untuk mengobati gerah nih, kalau Bu Satila sendiri tuh ngapain?
1: Kalau merajut.
0: Mah?
1: Merajut.
0: Merajut berarti pakai kain gitu?
1: Enggak. Pakai benang.
0: Pakai benang, iya benar. Jadi enggak minum-minum apa segala macam apa degan sana masih banyak ya.
1: Haus ya minum.
0: Tapi untuk apa ya, membunuh rasa gerah atau rasa bosan gitu ya, merajut nggih Bu Satila. Apa sih biasanya bikin apa sih Bu Satila?
1: Bikin tas.
0: Mah? Beneran Bu Satila?
1: Iya, benar.
0: Terus apa dijual gitu?
1: Enggak, ini kan kerja.
0: Oh, iya desa wisata itu ya.
1: Iya.
0: Biasanya tasnya tuh dibuat dari apa? Kain atau kulit atau apa ini?
1: Dari benang, tapi benang yang kasar.
0: Oh, satu tas itu biasanya berapa hari tuh jadinya Bu Satila?
1: Ya tergantung, kalau yang apa bikinnya itu nggak punya keperluan lain ya bisa satu hari dua.
0: Oh, satu hari bisa sampai dua ya kalau misalnya fokus gitu ya.
1: Kalau saya ya satu aja enggak rampung, kan kerjaannya macam-macam.
0: Oh, nje. Jadi untuk waktu luang aja gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh. Apa sih itu tas yang bentuknya apa nih? Tas gendong, tas tenteng atau tas apa ini? Bu Satila.
1: Apa ya? Kayaknya tas belanja orang.
0: Oh, tas belanja gitu ya yang ditenteng gitu nggih.
1: Kan bosnya dari kota gede.
0: Oh, terus disortir gitu nggih.
1: Iya, di antar di sini benangnya, terus nanti kalau udah jadi diambil lagi sambil membawa benang lagi.
0: Itu satu kampung, Bu Satila. Satu kampung gitu semua.
1: Iya. Bukan satu kampung, tapi orangnya macam-macam.
0: Oh, jin.
1: Yang mau bikin nanti ambil benangnya gitu.
0: Oh, geng. Waduh, kerajinan tangan luar biasa ini Bu Satila. Baiklah. Mau request lagu apa ini di siang hari ini Bu Satila?
1: Lagunya apa aja ya?
0: Di sini ada Gigi, ada Audi, ada Dewa 19, Ruth Sahanaya, terus ada Utha Likumahua, ada Tompi, ada Rita Effendi sama Reza.
1: Rita Effendi lagunya apa Mas?
0: Rita Effendi di sini yang sudah siapnya, bentar tadi mana ya Rita Effendi? Menepis Bayang Kasih, terus Dunia Tanpamu, Saling Setia, Salahkan Rembulan.
1: Saling Setia.
0: Saling Setia dipersiapkan. Mungkin silakan salam-salamnya Bu Satila.
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kenwing, Bu Kus, Mbak Andin, Pak Tesin, Mas Andi, Mas Rian, Mas Yanto, Mas Dodi, Mas Evo, Bu Nane, Bu Susi, Bu Wigati, Bu Lili, Bu Sri, Jalan Wates, semuanya aja semoga tetap ya semangat.
0: Amin.
1: Mas, siapa Mas?
0: Anji.
1: Juga ngayai karyong atas paripurno, tetap ya semangat, rezeki lancar, ngatanya mawon.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dibuka ya tentunya di 580333 dan juga di 0811271119 langsung kita angkat saja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Bangga musik Indonesia Pak Ramadan. J.
1: Ya,
0: kabar sehat Pak Ramadan?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah bahagia dan baik, baik saja di sini. Pak Ramadan gimana?
1: Hari berturut-turut hujan terus.
0: Oh, di sana sudah hujan, J?
1: Iya, udah sekitar kemarin atau hari kemarin dulu itu 3 jam di malam itu.
0: Deres, hujannya deres. Deres.
1: Iya.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Deres juga.
0: Alhamdulillah sudah dapat rezekinya. Tinggal nunggu nih warga Jogja rezekinya.
1: Kalau udah hujan itu hujan terus.
0: Tinggal nunggu ini hujannya nih.
1: Oh ya, mudah-mudahan ya.
0: Pak Ramadan nih biasanya kalau di sana nggak terik ya. Tapi kalau biasanya kalau lagi terik-terik gitu, Pak Ramadan untuk mengobatinya seperti apa nih?
1: Mengobatinya ke dokter lah.
0: Lagi terik panas banget deh, maksudnya bukan panas tubuh, hawanya gitu.
1: Ya, itu ke pantai yang ada pohon besar yang sejuk, kemudian memandang ke laut.
0: Waduh.
1: Angin kencang ya, atau naik ke kapal.
0: Luar.
1: Nonton sambil mancing.
0: Makan durian gitu ya, di sana lagi musim durian nggak?
1: Kalau udah musim ya, terus ke atau tidak ya. Naik ke
0: di sana pantainya apa sih namanya Pak Ramadan?
1: Pantai Tanjung Kasuari atau di reklamasi? Reklamasi kan ada yang
0: Iya langsung ya. Ini ya apa bebatuan ya, gitu ya?
1: Dan mall besar itu. Mm-mm. Jadi kalau tidak naik ke apartemen lantai 30
0: ya,
1: itu di koridor gitu.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Tapi enggak ada minuman khusus gitu kalau Pak Ramadan nih, kalau lagi panas-panas.
1: Minuman khusus ya, kalau panas ya biasa saya minum es kelapa muda
0: ya.
1: Yang ya banyak variannya, ganti gonta-ganti gitu loh.
0: Enak tuh kalau lagi di pantai ya.
1: Ya di pantai enak sih, sambil nonton kapal lewat, perahu nelayan, sambil lihat orang mancing juga, itu lebih enak sambil sekalian nyuci mata kan.
0: Aduh, luar biasa.
1: Ya, hah?
0: Mau request lagu apa ini, Pak Ramadan?
1: Apalagi ngobrol ke kiri kanan temen ada cewek bisa canda ya, gitu ya.
0: Baik, mau request lagu nggak, Pak Ramadan?
1: Ya, kalau ada yang Hanin Dia itu yang suatu saat nanti.
0: Hanin Dia coba udah masuk belum ya?
1: Suatu saat nanti coba.
0: Suatu saat nanti. Oke, okay, ya. Sudah dipersiapkan. Okay. Monggo silakan salam-salamnya ini Pak Ramadan.
1: Ready ya. Oke. Okay. Mantap. Kalau begitu salam tadi ada ibu siapa ya tadi?
0: Satila
1: ya.
0: J.
1: Ya, Bu Satila. Terus yang sudah masuk lagi siapa?
0: Ada Mas Andi tadi.
1: Mas Andi. Oh iya. Baru dua ya?
0: Dua ini.
1: Iya, Mas Andi, semoga di Batam enggak ada karhut lagi ya. Atau masih
0: nih, katanya ya. Mas Andi masih lagi turun ini asapnya.
1: Masih ya? Iya. Waduh, kasihan. Bangka Belitung itu sampai banyak rumah yang kebakaran loh.
0: Aduh, ya. Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Ada berapa ratus ya? 200-an atau 300? Tadi malam juga keluar di televisi itu rumah yang kebakaran di Bangka, Kabupaten Bangka atau Provinsi Bangka Belitung.
0: Tapi Papua aman ya, Pak Ramadan?
1: Sebenarnya dari dulu tuh aman, cuma barusan terakhir itu selama 5 bulan ini baru ada yang kebakaran beberapa. Sampai pesawat juga kayaknya lama baru bisa landing.
0: Iya.
1: Dia muntah-muntah. Mungkin orang itu merokok gitu, lalu
0: dibuang gitu ya puntungnya ya.
1: Iya, puntungnya bisa jadi kayak gitu. Gitu Mas.
0: Baik. Ada lagi Pak Ramadan, salam-salam ya.
1: Kalau di Jogja kan aman karena
0: alhamdulillah, cuma tinggal kan? Nunggu ya. Hujan aja ini di Jogja.
1: Iya, maksudnya hutannya kurang, jadi bebas dari karhutla kan kalau Jogja.
0: Di sekitaran rumah Bu Satila tuh masih banyak hutan.
1: Masih banyak ya. Iya, iya. Belum Progo mungkin.
0: Iya.
1: Ya, tadi dari Bu Satila, Bu Sri ya, Bu Lili, terus Bu Lilis ya, atau Bu Lili ya, Bu Ningrum.
0: Baik.
1: Bu Indra, Bu Mus, Bu Kus. Bu Tuti juga, Mas Andi tadi ya, Mas Andi, dan mawar kuning, ya.
0: Baik.
1: Kristin dan sama semua aja deh dengan teman-temannya.
0: Terima kasih.
1: Mas Panji semuanya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ramadan. Sehat selalu Pak Ramadan.
1: Oke, sami-sami. Sampai jumpa lagi. Selamat bertugas kembali ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu. Ya, oke gitu ya.
0: Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, sudah dapat 3 lagu nih ya. Kita tunggu dulu nih yang bergabung ya. Kita akan kembali lagi. Tentunya kita akan membuka line telepon lagi, tapi kita akan langsung putarkan requestan untuk hari ini. Tadi mintanya Mas Andi ya, Berita Kepada Kawan, kayaknya pas banget nih di tengah banyaknya musibah akhir-akhir ini.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi 1 bulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngeluang keren ini gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nyanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

dalam album ini terdapat dua rocker yang menyanyikan lagu, yaitu Ahmad Albar dan Ais Darlia. Hal yang unik, justru lagu yang dinyanyikan tidak bernuansa rock dan tetap enak didengar dengan instrumen etnik khas Guruh.

Afgan terlibat dalam proyek album Pusparagam karya Guru Soekarno Putra. Ia dipercaya membawakan lagu lawas karya Guru Soekarno Putra yang berjudul Lenggang Puspita. Membawakan lagu Lenggang Puspita ini, Afgan tidak ingin membuat aransemen terlalu modern. Justru ia memberikan sentuhan musik tempo dulu. Afgan mengaku sedari kecil menggemari lagu-lagu Ahmad Albar, Krisya, dan karya-karya emas Guru Soekarno Putra.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo yang kena di jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Kita langsung angkat aja yang sudah bergabung nih. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. 100% Indonesia.
0: Waduh, dari kumaha damang?
1: Dari kurang sehat lah
0: dua. Aduh, hari. Kenapa Pak Ahmad Fauzi nih?
1: Ini batuk. Ini berobat mah sudah, cuman belum waktunya kayaknya.
0: Lagi musim ini saya juga agak enggak enak ini gatel-gatel ini.
1: Batuknya bukan batuk, ini batuknya batuk pilek, enak ke tenggorokan.
0: Biasanya ngapain ini? Kalau lagi batuk kayak gini, ada menu tradisional apa nih kalau Pak Ahmad Fauzi nih?
1: Kalau saya batuk begini, menunya minum apa itu? Merebus daun ludih. Di sini kan ada ludihnya semacam sebesar daun.
0: Daun apa?
1: Daun ludih namanya kalau di sini, jadi sebesar daun singkong direbus
0: pak. Uh-huh.
1: Itu diminum airnya agak lumayan, gitu kan.
0: Itu apa sih? Kayak min gitu ya rasanya atau?
1: Iya. Rasanya aja bilang pek enggak, cuman gimana ya? Seperti gitu rasa daun gitu kan.
0: Rasa daun, tapi agak enakan gitu ya?
1: Iya, agak enakan, enggak rasa pahit, enggak seperti semiloto kan pahit
0: gitu kan. Itu dimasak gitu.
1: Iya, bukannya direbus dulu. Pakai direbus dari air yang mendidih, lalu enggak usah dimasak, daunnya enggak cuman di iris-iris, langsung airnya diperas gitu.
0: Oh iya iya, coba nanti ya.
1: Itu kan salah satunya pertolongan yang pertama kan di depan rumah saya makan ada kumis kucing,
0: pohon lima.
1: Nah ketika dulu saya pernah pengalaman ketika sekitar 2 bulan yang lalu tengah malam terjadi diare, bingung sekemana tengah malam kan. Nah tiba-tiba terlintas ibu saya dulu ketika diare merebus pucuk delima, tak terlintas ibu saya almarhum, nah ini langsung teratasi waktu itu kan itu.
0: Daun delima,
1: pucuknya itu,
0: pucuknya kan. Ya
1: daun mudanya itu kan.
0: Nah kalau tadi daun ludi gitu,
1: delima daun ludi
0: kan. Ludi oke.
1: Kalau daun delima yang daun mudanya ke pucuknya itu kan direbus, tapi nggak diremas itu, maka cuma direbus air panas diminum airnya gitu.
0: Coba deh nanti nyari ada nggak ya di Jogja ya, ini.
1: Kalau pucuk jambu itu kan terlalu ini apa terlalu kesat itu kan itu. Kalau pucuk delima sih enggak, memang bagus pucuk jambu juga, tapi gimana ya terlalu keras kan, kelidahannya kurang enak.
0: Tapi sama tuh direbus juga.
1: Sama, cuma nggak di kemas, cuma direbus pakai air panas, air yang mendidih itu aja.
0: Oke deh, luar biasa. Ini masukannya ini buat pendengar nih ya, yang emang sekarang ya, memang lagi musim ya, ini.
1: Emang seperti itu. Bingung tengah malam dokter ke mana, dokter jaga
0: aja. Iya, iya.
1: Kemana? Cuman terlintas waktu almarhum saya seperti itu.
0: Ya. Kadang juga peninggalan apa ya zaman dulu ini memang tidak ada tandingannya gitu ya. Luar biasa ini, terima kasih ini. Boleh ini tadi saya catat ini downloadnya ini. Siapa tahu buat meredakan ini, karena biasanya kalau malam-malam gatelnya malam-malam ini Pak Ahmad Fauzi saya ini. Kalau mau tidur nih gatel banget nih tenggorokan nih, bisa batuk-batuk.
1: Iya ya, memang sama saya juga begitu, batuk udah
0: kenok
1: udah nggak enak kan
0: gitu aja. Oke deh, nanti dicoba ini. Mau request lagu apa ini Pak Ahmad Fauzi?
1: Tahun berapa lagunya?
0: 90-an, 2000-an.
1: Pilihan saja Iwan Fals, apa saja yang
0: disiapkan. Wah, Iwan Falsnya di sini banyak sekali. Tapi yang disiapkan di playlist kami ada Yang Terlupakan, terus Mata Indah Bola Pingpong, Buku Ini Aku Pinjam, ya, terus
1: Terlupakan aja lah, lupakan aja.
0: Baik, disimpan. Monggo silakan salam-salamnya Pak Ahmad Fauzi.
1: Ya, salam-salamnya mah dirangkum aja lah buat semuanya.
0: Baik.
1: Yang tadi. Soalnya begini, pertama apa itu kurang begitu fit ngomongnya.
0: Baik, semoga lekas sembuh ini Pak Ahmad Fauzi. Saya catat ini resep rahasianya ini.
1: Pokoknya semuanya aja salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
1: Dari Jogja, luar Jogja, antar provinsi, juga lewat luar provinsi, luar pulau juga, mudah-mudahan lah yang lagi mendengarkan acara Indonesia 100% tetap sehat semuanya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
1: Kalau beginilah Kalau ada kata yang belah, simpanlah di dalam kantin. Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ditahan dulu ya yang ingin bergabung di 580333. Kita beralih dulu ke WhatsApp nih, belum terbaca ini ya. Kita masuk yang sudah masuk di sini, ada Bu Lilis dari Kemendaman. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Bu Lilis. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Terima kasih salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Satila, Pak Hadi, Pak Asipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Lilis. Mas Panji, mohon diputarkan lagunya Andre Anusa yang Bidadari. Coba kita nanti carikan yang Bidadari. Terima kasih sama-sama Bu Lilis di Kemendaman. Dari Bu Lilis, kita beralih di Mas Rianto nih yang sudah bergabung. Selamat siang Mas Panji, gabung Indonesia banget. Mas Rianto, Jalan Wates KM12Y, request lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalizahnya. Coba kita cari ya, soalnya di sini plusnya di sini kayaknya belum disiapin, tapi nanti kalau di playlist kita udah siap, kita putarkan. Salamnya untuk Mbak Kung Tri, Mbak Christine, Mbak Ernest, terus Bu Tuti, Bu Sri, Bu Satila, Bu Maria, Bu Sukaisih, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Brilia, Mbak Rahma, dan semuanya saja. Buat Mas Panji, selamat bertugas, terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Oke, namanya kita udah dapat 3 lagu nih ya. Kita langsung puterin dulu aja nih yang tadi di request barusan nih dari Pak Ahmad Fauzi nih, minta lagunya Iman Fals, Yang Terlupakan.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM RRI Bro 1 Yogyakarta, Indonesia banget. Bersama saya Panji Wojahira di Jalan Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali dibuka tentunya ya di 580333 dan juga di 0811271111. Kita bacain dulu nih yang sudah masuk di WA nih, udah banyak banget nih. Dari Mbak Christine tentunya ya. Selamat sore Mas Panji, dari Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan milih lagunya Aku Memilih Setia dari Fatin. Baru lagi nih ya. Salamnya buat Kakung Utitri, Bu Sri, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, dan semuanya saja. Untuk Mas Panji selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Mbak Christine. Nanti lagunya ditunggu aja ya. Dari Bu Eni, Bukus di Kentungan nih, Mas Panji. Selamat siang Bu E. Kalau Bu E panas-panas kayak gini, yang cocok bikin jus jambu gitu. Itu seger banget diminum siang hari. Iya, setuju sekali, jus jambu ya. Jambunya jambu apa nih? Jambu mete atau jambu biji? Bu E nyuan lagunya Ini Rindu dari Miharja dan Lucy. Salam buat Bu Satilah, Mas Andi, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Pak Ramadan, Bu Ningrum, dan semuanya saja. Nuun J, sami-sami, selamat siaran J.

Kan ya, kayaknya sudah tidak ada yang bergabung nih, udah ditunggu nih ya. Tapi kalau siang-siang kare gini nih, bener tadi yang bikin jus. Tapi kalau Panji bukan bikin ya, beli. Tapi jus jambu kayaknya enak banget nih. Nanti dicobain nih, di depan ada yang jualan jus nih ya. Tapi kalau bisa sih dikurangin gulanya. Karena musuh kita adalah gula sekarang ya. Semua makanannya sudah mengandung gula nih ya. Semua yang kita makan itu sudah mengandung gula. Jadi di minuman udah cukup deh, kita kurangin gitu.

siap nih ya, yang dari siapa tadi dia? Lucy ya. Coba nanti kita yang ini rindunya kita ganti dulu nih ya.

Oke, baik mendengar ya, sudah menunjukkan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya harus berpamitan nih di Indonesia banget hari Rabu ya. Kita ketemu lagi besok nih, hari Kamis. Masih bersama saya Panji Wojo tentunya di Indonesia banget hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagi, tenang saja, akan sudah siap. Tentunya kita juga nanti akan bergabung di lintas DIY Jateng tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi, tentu saja sudah siap di belakang saya, ada Rifa Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto untuk menyimak program Dasta Cita sore kali ini.
1: Itu sama padahal ya Pak ya.
2: Iya, tapi nilai uangnya udah berapa kali lipat itu ya? Mm-hmm. Udah hampir 300 kali
1: ya. Tergerus gitu ya, ya Pak ya. Itu yang kemudian dinamakan dengan inflasi gitu ya Pak ya. Betul. Pada saat Pak Sutarmin ini SMA mungkin dengan 100 ribu bisa dikatakan menjadi orang kaya. Nah, sekarang 100 ribu kayaknya dibawa ke coffee shop depan RRI. Udah ambles ya Pak ya. Betul. Baik, Pak Sutarmin ini tentunya menjadi satu perhatian khusus bagi kita semuanya, warga Indonesia yang kemudian juga ya merasakan bukan hanya di Indonesia, inflasi ini bisa terjadi dimanapun gitu ya Pak, Pak Sutarmin ya. Nah ini ngomongin inflasi tentunya ada dampak yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya tadi ada daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya. Lalu apa kemudian ada dampak-dampak lain yang mengikuti di belakangnya Pak dengan adanya inflasi ini?
2: Ya, secara agak rinci gitu ya, karena kita sifatnya edukasi. Itu utamanya tentu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat itu daya beli masyarakat itu menurun gitu kan. Karena rata-rata inflasi itu kan tidak melihat kita gajinya berapa
1: ya, tidak mau, pandang bulu ya Pak ya.
2: Mau naik atau enggak usahanya. Justru itu akan, kalau yang gaji sih mungkin enggak diturunkan gitu ya. Kalau yang gaji, tapi yang misalnya UMKM atau para wira usaha itu bisa jadi akan menurunkan menurunkan penjualannya. Itu kan. Jadi yang pertama tadi kan menurunkan daya beli. Kemudian yang kedua itu otomatis biaya hidup meningkat ya. Biaya hidup meningkat. Jadi harga makanan pokok, transportasi, listrik, bahan sabun, dan lain sebagainya itu pengeluarannya bertambah. Nah, yang sebetulnya kalau kita runtut lebih jauh, justru resikonya itu kadang dengan inflasi-inflasi itu menimbulkan PHK dan sebagainya itu tambah parah gitu ya. Tambah parah ya kan. Karena dampak lanjutannya itu juga biasanya itu kalau tingkat kemiskinan tinggi itu kejahatan juga
1: meningkat
2: tinggi,
1: gitu ya Pak ya.
2: Meningkat ya. Kemudian tadi yang sudah saya singgung juga mengenai dengan inflasi ini tentu bahan-bahan tadi itu meningkat. Artinya apa? Biaya-biaya produksi, biaya-biaya. Kalau listrik mungkin kadang disubsidi, tapi bahan baku dan sebagainya pasti juga akan barangnya sama, tapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Okay. Gitu. Jadi biaya produksinya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita istilahnya kata COGM, cost of good, manufakturnya itu tinggi. Kalau kita masih jualan yang sama, tentu itu akan menggerus keuntungan. Dan kalau kita naikkan harganya, karena ngikuti bahan baku, itu kadang orang
1: resikonya jadi, orang ini akan melengah gitu ya Pak ya.
2: Cari yang lain atau bahkan enggak make gitu kan. Sama itu rentetannya sih unit usaha juga kayak gitu. Orang-orangnya juga wah ini naik itu harus ngurangi itu gitu.
1: Ya memang ilmu ekonomi berbicara demikian gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Mau enggak mau ya harus, kalau misalkan harga pokok ini naik kemudian orang ini ya wirausaha jualan makanan sebagainya, gimana caranya agar masih bisa untung tapi dengan harga terjangkau, ini harus memutar otak gitu ya Pak ya.
2: Betul. Jadi memang kadangkala yang kita lihat dulu seingat saya itu permen itu kan gede-gede di mood gitu ya.
1: Betul, lollipop
2: kecil-kecil gitu ya. Dan terus strateginya atau betul, yang jelas apa roti, kue atau better atau apa itu kan besar terus mengecil-mengecil-mengecil. Sekarang besar lagi tapi memang harganya udah jauh beda ya. Kemudian yang lainnya masih itu mengenai di sini dengan inflasi ini ketidakpastian usaha itu jadi tidak menentu atau uncertainty ya. Jadi sulit memperkirakan biaya. Namun demikian memang kalau kita bisa dari awal strateginya udah bagus, kadang kita juga dapat gain atau dapat apa ya, dapat limpahan dari karena dalam dunia bisnis itu yang terjadi pasti juga kompetisi atau persaingan. Nah, ketika inflasi melonjak sangat tinggi, ya, itu tentu akan membuat proyeksi-proyeksi jadi variability-nya itu jadi tinggi gitu ya. Jadi dipatoknya agak sulit. Tapi kalau stabil misalnya tiap tahun kalau di Indonesia itu ya 4% gitu misalnya kayak gitu, ya itu lebih, oh ya nanti tahun ke depan kita sudah harus memperkirakan, kan kita sudah lihat tahun berikutnya lihat lah. Tapi kalau naik turun jelek-jelek, nah
1: itu tidak pastian gitu ya,
2: tidak pastian. Kemudian kalau kita punya tabungan ini yang kelima ya, kalau kita punya tabungan itu dengan adanya inflasi secara nggak langsung kita kehilangan, dicuri oleh suatu sistem ya, dicuri oleh, misalnya kita merasa punya tabungan
1: 100 juta
2: saat itu mungkin bisa dapat mobil second apa ya, Ayla atau Brio misalnya gitu. Tapi memang untuk contoh saya, mobil ini ada variabel tersendiri yang memang dia ada depresiasi yang cepat sih ya. Tapi dengan 100 juta ini kalau kita tabungkan terus kita gak manfaatkan, kita pertama dapat bunganya atau interestnya itu kan sekarang itu kan gak lebih dari 3% gitu ya. Kalau inflasinya belum lagi 3% itu belum dipotong
1: pajak
2: gitu kan. Kalau nanti kita memerlukan suatu saat ternyata untuk beli lagi itu
1: dengan ya, barang yang sama di tahun itu ya Pak ya.
2: Oleh sebab itu ya makanya saya spill sebentar di depan bahwa memang kalau yang sifatnya nanti apa barang-barang yang sifatnya investasi itu memang didahulukan gitu nanti kayak gitu. Dan berikutnya ya, pasti biasanya pada saat inflasi besar itu nanti itu kebijakan bank sentral gitu ya, itu mungkin akan juga mempengaruhi terhadap suku bunga acuan itu yang dipakai oleh para bankers untuk menetapkan bagaimana supaya mereka juga tetap terlindungi gitu kan. Ya, dan tentu di sini memang suatu ada suatu formulasi bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan gitu. Jadi kesenjangannya itu akan semakin melebar kan. Karena memang bisa jadi orang-orang yang cukup kaya tadi investasinya udah banyak gitu, udah banyak. Jadi mereka enggak terlalu terpengaruh, tapi bagi orang-orang yang enggak punya tabungan, enggak punya
1: aset, akan semakin terseok-seok ya,
2: terseok-seok
1: ya.
2: Karena pendapatannya juga enggak gede-gede amat untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja atau kebutuhan layak hidup KHL itu ya berat gitu.
1: Baik, ini ada yang kemudian satu menarik Bapak Sutarmin tadi di terakhir gitu ya. Kesenjangan ekonomi ini dapat melebar seperti yang tadi Anda sebutkan, yang kaya makin kaya, yang kemudian yang miskin makin miskin. Sebenarnya saya juga masih penasaran sebagai orang awam gitu ya Pak Sutarmin, mungkin boleh menggambarkan secara general terkait dengan inflasi ini, sebenarnya apa yang kemudian membuat inflasi di suatu daerah atau mungkin di suatu negara ini iya sebegitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, ini kejam dan lain sebagainya. Siapa yang sebenarnya mengatur di baliknya Pak Sutarmin?
2: Ya tentu sebetulnya kalau pendapat saya itu utamanya kan mekanisme pasar gitu ya. Nah terus di situ nanti penentu kebijakan dalam suatu negara dalam hal ini dan berkoordinasi mungkin bank sentral atau apa, tentu kebijakan-kebijakannya itu bagaimana inflasi itu ditekan kan gitu. Tentu variabel-variabel lainnya ya, itu memang harus dipelototi, tentu itu tugasnya para ekonom untuk itu ya.
1: Baik, mohon maaf Pak Sutarmi, namanya ada pesan masuk, kita
2: iya, dulu. Iya.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo, ini dengan 632336.
1: Betul, dengan RRI Purwokerto, dengan siapa di mana?
3: Saya dengan Bu Yanti, Mas. Ini siapa, Mas?
1: Saya Rizky. Monggo ada yang mau ditanyakan, Bu?
3: Ini mau kan apa? Aku gumya tadi nih. Kirangan anu mau mengirim lagu, Mas.
1: Oh.
3: Rame-rame.
1: Ibu, iya. Untuk lagu nanti malam ya, Bu ya. Sekarang lagi dialog inflasi dulu, investasi mungkin barangkali ada yang ditanyakan.
3: Ini baru ya. Anu Bapak? Tanyumasan ya?
1: Belum. Ini lagi dialog, Ibu.
3: Oh, belum.
1: Anji.
3: Oh, iya,
1: saya
3: Mas ya. Maaf ya,
1: Anji, mau tanya apa, Ibu? Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ini punya salah jadwal, Pak Rektor. Oh,
2: okay. Penggemar setia berarti.
1: Penggemar setia. Saking setianya, salah jadwal. Anji, baik. Baik, berarti tadi kembali lagi gitu ya. Berarti terkait dengan ya pemangku kebijakan, kemudian peran bank sentral di dalamnya juga ini akan berdampak gitu ya, terkait dengan adanya inflasi di suatu daerah gitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan melihat inflasi khususnya di Indonesia atau mungkin ya secara lebih kecil lagi di wilayah kita sendiri, Pak Sutarmin melihatnya seperti apa? Apakah terkendali atau seperti apa?
2: Kalau menurut pendapat saya, rata-rata di Indonesia ini masih terkendali karena pemerintah menargetkan berapa ya, tahun ini 5, berapa ya? Saya kurang belum cek data lagi, tapi yang jelas kalau masih bergerak sampai 8 atau apa itu juga
1: masih tergolong terkendali.
2: Ya, kriterianya itu termasuk inflasi yang rendah gitu. Di bawah 10%.
1: Iya.
2: Tapi kalau 10 sampai 30 atau kadang dulu pernah kita kan berapa kali pada saat 98 itu kan
1: sampai krisis gitu ya, Pak, ya.
2: Itu 10 sampai 30% itu masuk kriteria sedang, terus kalau 30 sampai 100 itu tinggi. Nah, nanti kalau hiperinflasi itu sampai enggak terkira kan sampai justru di mana ya, Namibia atau mana itu yang
1: sampai hiperinflasi.
2: Nah, hiperinflasi yang orang hanya sekedar mau beli telur 1 kilo gitu aja harus bawa uang satu truk gitu.
1: Oke, okay. Gitu. Makanya di sana 1 miliar uang mata sana itu enggak ada.
2: Iya, bahkan triliun itu, 1 dolar itu sekian triliun itu. Sampai nol itu bingung ngitungnya gitu.
1: Okay. Sampai mata uang negaranya ini tidak ada harganya, istilahnya gitu, betul, ya Pak Rektor ya.
2: Betul.
1: Baik. Pak Sutarmin, ini tentunya menjadi satu yang kemudian pertanyaan menarik ya, inflasi ya. Dari tadi kan ya image dari inflasi kan, apalagi inflasinya tinggi, tak terkendali dan juga hyperinflasi gitu ya Pak Rektor ya. Ini kan tentunya menjadi satu image yang kemudian buruk. Lah ini ya, boleh Pak Rektor mungkin memberikan gambaran perspektif lain. Ini apakah inflasi ini selalu kemudian dampaknya ini buruk, atau sebenarnya ada sisi positifnya bagi suatu daerah, Pak Rektor?
2: Sebetulnya memang tidak selalu buruk. Namun secara umum itu akan mengakibatkan dampak kepada hal yang lebih besar secara negatif tentu ya. Tapi ketika dikendalikan secara baik, itu tentu karena ada apa ya, hal-hal yang memang perlu distimulasi. Sehingga misalnya nilai tukar kita agar tetap tinggi, kalau itu berarti kan untuk menstimulasi ekspor itu tetap berjalan. Karena intinya harga di kita itu murah untuk bisa, karena bahan bakunya murah, terus diekspor kayak gitu kan, nanti peluang untuk kita jual tidak hanya di domestik itu menjadi lebih tinggi dan menarik. Jadi memang secara kata kunci memang saya katakan tidak selalu inflasi itu berdampak buruk gitu. Jadi memang harus dijaga konsistensinya, bahwa memang rasa-rasanya kalau Indonesia itu sekarang udah 17-18 ribu per dolar kayak gitu, rasanya itu nol dicoret 3 itu masih aman gitu.
1: Masih tergolong aman gitu ya. Kita coba nih ada yang bergabung lagi. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Ini nampaknya yang tadi ya. Oh. Tapi Prof, ini ada satu pertanyaan menarik. Yeah. Assalamualaikum, selamat sore Prof Sutarmin. Hmm. Saya sebagai orang awam, taunya investasi ini biasanya dengan cara bermain saham. Hmm. Tapi ternyata IHSG ini merah terus, Pak. Ada apa alternatif lain dari Prof Sutarmin ini, seperti apa? IHSG seperti apa sekarang, Bapak?
2: Nah, gini, terus terang saya memang arah kebijakan saya investasi itu tidak di saham saya, itu termasuk yang karena
1: konsennya ke sana.
2: Ya, konsennya enggak di sana. Saya memang punya hitung-hitungan sendiri bahwa investasi saya itu lebih ke arah properti gitu.
1: Okay.
2: Dan memang itu ya, memang ya kalau istilahnya kita tahu merah itu ya ketika kita memang sudah tahu kira-kira bisa memproyeksikan itu udah titik terendah gitu. Ya silahkan nanti kalau yang seneng atau memang kompetensinya di situ tentu mereka lebih tahu daripada
1: bisa
2: saya,
1: survive gitu di dalamnya gitu ya Pak.
2: Betul,
1: ya. Baik, tapi ini menarik kalau misalkan kita sudah ngomongin investasi nanti akan dibahas di segmen kedua. Pak Prof Sutarmin ini namanya, ada satu masuk lagi. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Ada Ibu Ida, monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat sore. Mas Kiki narasumber. Jadi inovasi kenaikan harga ya. Contoh aja cabai rawit di warung-warung 10.000 ya satu on. Berarti 100.000 per kilo. Jadi ya petani memang senang di satu sisi, tapi ya kerawanannya tadi juga meningkat. Jadi petani itu harus nunggu, takut dicuri. Jaga malam lah di rondanya gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi lain tadi nilai rupiahnya turun. Misalnya punya uang 100 juta, dulu buat beli apa, sekarang buat beli apa gitu kan. Ya, baiknya kalau misalnya punya uang 100 juta misalnya, itu baiknya disimpan dalam bentuk emas atau bentuk apa gitu. Ya itu aja sih ya, baiknya gitu. Terima kasih Mas Kiki.
1: Baik. Pak Prof Sutarmin J.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ida, luar biasa ini menjadi satu pertanyaan menarik gitu ya Prof ya, terkait dengan ya tadi investasi ya. Bu Ida tenang saja, nanti akan Prof Sutarmin jawab. Tapi Prof mohon izin, kita akan jeda sejenak untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan hold dulu, nanti setelah jeda pariwara berikut ini mendengar, kita akan kembali di spesial dialog inflasi dan investasi di RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat

Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto, Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta, selamat sore. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Masih bersama kami pendengar di Dialog Inflasi dan Investasi berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky dan bersama dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini ada beliau Prof. Sutarmin. Selamat sore Prof, masih sore. Semangat sore hari ini.
1: Semangat masih.
0: Semangatnya walaupun keadaannya ini masih batuk pilek ya Prof ya.
1: Iya,
0: insya Allah nanti malam sudah sembuh Prof.
1: Amin.
0: Ya. Prof. Sutarmin ini melanjutkan di sesi kedua ini ya, di segmen kedua. Tadi ada pertanyaan dari pendengar Bu Ida
1: ya,
0: yang ada di wilayah Batu Raden. Ini apa ya istilahnya ya, dengan uang 100 juta dulu sekarang ini udah berbeda lah. Ini untuk mempertahankan uang 100 juta ini apa yang kemudian harus kita lakukan agar ya agar untung gitu Prof kedepannya, monggo ya.
1: Kalau kita punya misalnya, tapi saya agak ngomentari dulu mengenai
0: boleh.
1: Yang cabai itu tadi
0: anjay,
1: ya. Jadi cabai ini juga pada saat cabai lagi mahal itu kan penyebab inflasi yang tinggi juga gitu karena gitu. Tapi satu hal ketika menyangkut bahan alam gitu, itu memang unpredictable-nya itu lebih apa ya, lebih tidak jelas gitu ya. Jadi memang dalam konteks ini tentu para penentu kebijakan kadang karena memang kalau lagi kita butuh cabai itu nggak ada, kalau lagi nggak butuh banyak melimpah karena latahnya orang Indonesia itu menanam pada saat lagi harga tinggi, nanti jatuh bareng-bareng gitu. Oke, misalnya kita punya uang 100 juta kalau saya itu memberlakukan namanya penempatan yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan ditaruh pada satu lini misalnya hanya untuk beli emas tok ya saja itu, kemudian beli tanah tok saja, apa saat anu tanah saja gitu. Mohon maaf saya latah orang Jawa gitu jadi
0: tok. Enggak apa-apa kalau dikombinasikan malah justru ini menarik, Bro.
1: Kemudian juga misalnya senang dengan permainan saham ya. Tentu tapi saya memang tidak recommended untuk misalnya saham semua gitu enggak. Nah, masing-masing punya plus minus. Misalnya kita mengukur terhadap tiga hal aja. Yang pertama antara tanah. Kalau tanah itu menurut saya, ini saya kan pelaku. Kalau saya itu kan pelaku. Kalau dalam hal ini enggak ada ceritanya tanah, harga tanah itu turun. Itu pertama. Yang kedua, tanah itu punya nilai fungsional. Artinya misalnya kita punya tanah itu bisa kita bikin kos-kosan, bisa bikin ruko ataupun kalau jauh ditanami itu ada hasil tambahan.
0: Serbaguna ya.
1: Serbaguna. Nah, tapi kalau saham itu naik turun, ya, naik turun. Nah, kalau lagi naik yang ngeri-ngeri juga. Artinya dalam artian orang dapat gain yang besar ya. Tapi yang kalau turun ya bisa nangis. Tapi yang kedua di saham ini kadang kita memang ada kemungkinan dapat imbal hasil dari ya, dari dividen. Nah, kalau emas, nah ini emas dianggap mungkin paling stabil karena memang mana emas ini sebetulnya instrumen itu investasi yang untuk tidak mencari kekayaan, tapi untuk mempertahankan kekayaan atau untuk namanya melindungi atau nilai lindung atau gitu mengamankan ya. Atau hedging gitu ya, hedging. Jadi memang, kelebihannya emas itu memang kan ketika sewaktu-waktu butuh gampang sekali dilepas. Kalau tanah ya
0: agak butuh proses ya,
1: prosesnya
0: ya.
1: Panjang. Kadang dijual murah pun ya
0: belum tentu ada yang bisa beli gitu ya.
1: Betul. Nah, itu. Nah, tapi kalau saya dulu-dulunya enggak punya, tapi kemarin istri itu mulai itu. Tapi ya itu. Sayangnya belinya telat. Pada saat tinggi hampir 3 juta. Terus
0: iya, kemarin sempat pernah ya, Prof ya.
1: berulang kali kayak gitu. Ya artinya ya memang kalau mau ya investasi jangka panjang itu, beli pada saat dulu saya itu namanya Mas Antam itu jual paling 400 apa berapa, sekarang udah
0: semua mau berkali-kali lipat ya, Prof ya. Memang kalau misalkan orang ini memfokuskan kekayaan untuk kemudian pick up emas ini ya, bukan perkara waktu yang pendek ya. Betul. Harus dia panjang ya, Prof. Betul. Ya.
1: Dan kalau investasi itu bentuknya emas batang ya, bukan perhiasan. Perhiasan itu ya kalau menurut saya tidak terstandarisasi. Dipermainkan oleh pihak ya, anggap aja tokonya
0: toko
1: ya,
0: penjual emas
1: gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Baik. Ya. Baik. Prof, ini menarik setelah tadi di awal ya kita membahas inflasi, pengertian inflasi secara umum, investasi tadi lupa sebelum saya tanyakan ke Prof Sutarmin. Lebih umum lagi ini nampaknya ada yang masuk lagi. Saya jadi trauma tapi enggak apa-apa, kita angkat. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Anji, Ibu dengan Bu Mun. Ya. Monggo ada yang ingin ditanyakan ke Prof Sutarmin? Monggo.
2: Saya itu saya dulu bekas pedagang ya. Memang saya dari kecil itu dagang. Usahanya dagang. Tapi saya mau tanya karena saya sudah lansia. Dulu kan ada model inflasi. Arti inflasi itu apa, ada barang nggak ada yang beli atau banyak uang nggak ada yang dibeli, itu bagaimana artinya inflasi? Dulu kalau saya dulu kan nyimpen ya gampang lah ya, dulu kan emas juga masih murah nggak kayak sekarang. Kalau dulu orang memang larinya ke emas, dulu petani itu semua belinya emas loh.
1: Betul,
2: lari betul, panen ya beli emas. Tapi setelah macam-macam itu ya enggak tahu. Dulu kan zaman dulu emas itu palen, perak, ukon. Itu kalau petani-petani belinya itu. Bukan emas batangan, enggak, belum kenal emas batangan, belum emas murni belum pernah. Perhiasan ya beli. Itu pengalaman dulu. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Pengaturan, nggih.
0: Terima kasih, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini menarik. Prof, ada perspektif lain mungkin boleh langsung ditanggapi, Prof.
1: Iya, betul sekali Ibu. Bahwa ya sebetulnya Mas, tadi saya sampaikan, saya sarankan untuk emas batang karena lebih terstandarisasi. Artinya kita, soalnya gini, misalnya kita pernah punya emas, tahunnya pada saat anting-anting kita belikan anak lah, pada saat anak lahir itu biasanya kan ditindik cewek itu. Terus suatu saat kan sudah gak dipakai, dulu belinya berapa. Tapi kalau sifatnya perhiasan itu, nanti yang menggrading atau yang anu, itu kan pemilik tokonya
0: gitu. Iya ya. Yang mempermainkan ya, harga lah ya.
1: Ya tetap naik tetap itu. Tapi selalu kalau saya gak berurusan karena kadang mohon maaf jadi kayak emosi gitu kan. Wong harganya sekian ini gitu, alasannya ini udah naik kok udah itu. Tapi faktanya itu, itu kelihatan sekali pada saat kita datang ke situ itu kan kadang mau jual apa mau beli gitu kan. Kalau mau beli itu biasanya kan lebih ramah, lebih
0: pelayan.
1: Kalau jual itu
0: ya memang real di lapangannya kayak gitu ya, Prof ya.
1: Itu.
0: Berarti nggak cuma di bumi ayu ya, Prof ya.
1: Jadi ini hanya kalau tujuannya, tujuannya memang untuk investasi loh ini murni. Tapi kalau memang sambil dipakai ibu-ibu kan kan salah satu yang menjadi gaya hidup gitu. Jadi katanya kalau ibu-ibu itu kalau sakit itu obatnya dua gitu, diajak diajak ke mall karena sama toko emas gitu, gitu.
0: Nggak ada pilihan ke dokter ya, Prof ya.
1: Ke dokter itu kadang malah
0: opsi sekian
1: ya, gitu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi demikian ya. Berarti nggak ada hubungannya terkait dengan ada barangnya, tapi kemudian nggak ada yang beli. Itu berarti supply demand ya itu ya sebutannya ya, Prof. Iya.
1: Oh iya. Itu tadi. Jadi tadi apa itu inflasi itu? Yang kita tekankan di sini adalah nilai tukar namanya. Nilai tukarnya itu menurun. Jadi memang, nah. zaman dulu itu ya kita nggak pernah tahu itu ada istilah inflasi, investasi. Ya taunya itu kalau habis panen tadi ya berusaha, karena kalau dijual disimpan makanan atau bahan pangan ya pasti akan rusak. Terus dijual terus uangnya disimpan. Zaman dulu kan orang ke bank aja juga
0: jarang disimpan di bawah kasur, rusak
1: ya, gitu ya, di kadang dipinjam saudara atau apa gitu.
0: Gak kan balik ya Prof.
1: Iya kayak gitu. Tapi saya masih percaya orang-orang dulu lebih itu ya, lebih komitmen mungkin ya, karena itu bagian dari itu. Jadi tabungannya ya, masyarakat zaman dulu itu memang sekarang sudah berbeda sekali. Zaman dulu kalau misalnya kita panen otomatis dijual ya pegang uang, kalau nggak segera dibelikan. Kenapa emas tadi bukan tanah atau apa ya, tentu ya belum tentu cukup untuk beli tanah gitu kan, kecuali bisa ditempo, dicicil berapa kali kan. Tapi kalau emas biasanya misalnya gelang ya, dari ukuran yang kecil sampai yang besar ya ada kan gitu. Jadi secukupnya atau sesuai dengan kemampuannya.
0: Oke. Baik, demikian ya Ibu Mun ya. Semoga masih stay tune dan bisa diterima jawabannya. Nih, kalau misalkan masih butuh ditanyakan boleh di 632336 atau di 08112540911. Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari kanal YouTube dari Andi 3578. Selamat sore Prof Sutarmin.
1: Sore Mas.
0: Tadi Andi disebutkan ya, lebih direkomendasikan investasi di properti Prof.
1: Ya,
0: mohon maaf melihat modal yang besar di awal, sedangkan emas harga terus turun, apa yang membuka usaha juga termasuk investasi lah ini ya, seperti apa Pak tanggapannya Pak?
1: Kalau kita punya uang gitu kan, kita punya uang, uangnya uang adem lah ya, uang adem itu artinya bukan uang pinjaman, bukan yang harus bungani gitu ya, itu kita punya usaha itu karena akan mempercepat perputaran atau cash flow yang cepat sekali. Nah, tapi kalau rata-rata kan orang itu di Indonesia itu orang yang punya usaha yang akhirnya sukses itu nggak ada 2% kan. Jadi orang usaha banyak, tapi kan yang gagal banyak karena ya masalah manajemen dan sebagainya. Nah, kalau kita punya uang itu terus kita biasanya kerja, yang kita lakukan itu kalau kita kerja misalnya konteks yang itu, memang secara bersahab kan emas. Nah, emas itu kan naik turun. Kalau kita ya belinya kemarin ya agak banyak misalnya istri itu beli. Tapi kalau saya membuktikan gini, ya kalau saya dulu itu sejak muda, kebetulan sejak muda, sejak sebelum menikah itu saya udah berani beli tanah. Saya itu nggak punya uang, nggak punya apa, tapi saya karena kerja waktu itu saya punya gaji, saya memang berani beli aset tanah gitu kan. Nah, kenapa? Jadi saya itu selama ini misalnya nggak pernah utang untuk usaha nggak, tapi memang kalau yang sifatnya beli untuk tanah. Nah, kenapa berani beli tanah? Karena returnnya atau imbal baliknya itu melampaui dengan inflasi itu. Jadi nggak ada ceritanya harga tanah turun
0: tergerus
1: itu,
0: gitu ya.
1: Tergerus enggak. Jadi dan itu adalah belajar menabung. Misalnya kalau kita dipegang uang udahlah, percaya saya habislah. Apalagi kalau zamannya sekarang dengan banyaknya kafe, banyaknya godaan, banyaknya itu udah
0: lenyap
1: saya,
0: juga ya.
1: Saya jamin itu. Nah, contoh saya membandingkan misalnya saya itu tahun 2011 itu beli tanah di Jogja itu 157 juta.
0: Oke.
1: Ya 157 juta. Dan saya beli itu. Ada alternatif berikutnya, saya bisa juga beli mobil gitu kan. 157 juta. Kemarin tahun 2020 itu berarti 9 tahun itu saya dapat 1,5 M, artinya dari itu hampir 10 kali lipat. Rata-rata anggap aja 12% itu. Itu yang kedua, saya juga dapat nilai kontrak. Jadi pemasukannya ganda kayak seperti itu. Hanya memang cara mendapatkannya gimana? Nah, kalau saya memang dulu karena pertama saya kerja punya pemasukan rutin, bisa untuk ngangsur yang mumpung masih muda, ya kita lakukan itu kan akhirnya alhamdulillah menikmati sekali. Kita bayangkan kita belum tentu 157 juta jadikan anu pasti habis. Tapi kalau dijadikan belikan mobil saat itu 9 tahun lagi mobilnya saya kira ya depresiasi. Mobil saya kira enggak sampai harganya 50 juta itu. Gian kira-kira ya.
0: Jadi memang ya betul ya, memanfaatkan waktu muda ini mumpung masih muda, katanya muda sebelum tua, saya sebelum sakit gitu ya Prof ya. Betul, jadi memang mumpung masih muda ini juga Prof Sutarmin menjadi satu sosok yang kemudian ya semoga bisa menjadi contoh kita semuanya gitu ya. Dari muda ya Prof ya, Prof ya.
1: Betul.
0: Pokoknya gaji seberapa-berapa gitu nabung ya, pokoknya sedikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya Prof. Baik, Prof Sutarmin ini ternyata melihat jam ini udah hampir jam 4 ya, karena nanti ada acara selanjutnya. Prof, terakhir bagaimana kemudian investasi ini bisa mengalahkan inflasi? Prof Sutarmin ya. Monggo.
1: Untuk masuk ke dalam hal tadi sebetulnya kita sudah mensepil-sepil gitu. Jadi memang ada banyak pilihan investasi. Nah, tapi kan kita juga sudah tahu mempelajari. Jadi dalam hal ini tentu selama kita hidup, mungkin usia sekian kan kita udah mendengar, punya teman untuk konsultasi. Sebetulnya kalau saya tabungkan ini dapatnya berapa? Misalnya tabungan bank tadi itu pasti tergerus, itu nggak akan
0: cuan apa, lah ya.
1: Cuan. Terus kalau saham memang mau ambil risiko karena di sini berlaku high gain, high risk, low gain, low risk ya. Jadi ketika kita mau apa? Ambil pendapatan yang keuntungan margin yang besar, itu biasanya risikonya juga besar. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau mau yang awal juga, tapi kalau mau main saham yang daripada di tabungan misalnya ikut reksadana atau apa ya bisa saja. Dan tapi terus terang saya memang tidak anu di situ. Jadi alhamdulillah karena mudanya juga ya enggak prihatin, di kecilnya prihatin sebelum kuliah, tapi setelah itu kan ya menikmati seperti ya, apa-apa bisa, tapi alhamdulillah aset-asetnya sekarang ya sudah mau gimana ya, ke jalan-jalan ke luar negeri bisa. Alhamdulillah anak sudah ibaratnya didaftarkan haji semua, artinya memang dengan strategi apa investasi yang tepat itu bukan hanya mengalahkan lagi, itu memang menguntungkan gitu. Saya kan akan menjadi melejit jauh mengimbangi dengan gaji kita sebagai misalnya sebagai karyawan gitu.
0: Baik, jadi memang investasi ini menjadi satu model yang kemudian ini nampaknya ya anak muda, orang-orang zaman sekarang ini patut untuk kemudian mempelajarinya gitu ya Prof ya.
1: Iya.
0: Ya ini bahkan sekarang ini kalau misalkan ngomongin investasi, banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian bermunculan, startup yang kemudian bermunculan yang bisa memberikan ya apa itu kan banyak iklan yang kemudian kayak investasi latihan 10.000 dengan 10.000 gitu ya Prof ya.
1: Ya, betul.
0: Ini kemudian bisa ya istilahnya buat latihan untuk kedepannya. Tentunya Prof Sutarmin juga untuk sampai di titik ini juga bukan cerita yang mudah ya Prof ya.
1: Betul. Ya dari posisi yang minus gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi justru memang ketangguhan itu dihasilkan pada saat kita sering dicoba gitu. Jadi tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan di perairan yang dangkal. Oh ya, saya menambahkan
0: boleh, tadi. Monggo, Prof.
1: Kalau secara formulasi itu untuk menghitung imbal balik yang real itu kan itu jadi dikombinasikan antara return atau pendapatan yang nominal dibagi dengan formulasi inflasinya. Jadi kalau dalam rumus itu kan R real itu sama dengan 1 plus R nominal dibagi dengan 1 plus inflasi minus 1 ya, kayak gitu. Jadi kalau memasukkan itu jadi nanti langsung kelihatan kita akan ada sisa berapa kayak gitu.
0: Baik, ini ada satu ini ya rumus gitu ya. dari yang sudah di ini. Mungkin untuk Anda yang bergabung via YouTube ini bisa di Zoom ya, bisa diinformasikan ya Prof ya nih ke para pendengar Pro 1 ini ya. Mungkin untuk Anda yang bergabung di YouTube RRI Purwokerto ini bisa di screenshot dan lain sebagainya. Ini ilmu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof Sutarmin sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini. Pokoknya sehat sukses terus untuk Prof Sutarmin.
1: Terima kasih Mas Rizky
0: atas kesempatannya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi dialog inflasi dan investasi berjaringan Korbis 11 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dengan mengangkat satu tema mengalahkan inflasi dengan investasi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap berada di sini saja di Pro 1 RRI karena sesaat lagi pendengar akan dihadirkan Warta Berita Korwil disiarkan langsung juga dari Pro 1 RRI Purwokerto. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, Anda sudah menyimak program Beranda Sukacita dan pukul 14 waktu Indonesia Barat, 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Melintas DIY Jateng masih bersama Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Sore pendengar Pro 1, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menjajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pendengar, harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Pendengar, perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Inilah pendengar Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini selengkapnya bersama saya undang Rizky. Pendengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Semarang. Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan adanya inflasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
1: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
2: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
3: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
2: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka, masyarakat itu terjangkau.
2: Joko, pedagang nasi goreng, membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
4: Dengan adanya seperti ini, itu kita lebih bangga sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang
2: lebih. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, sebanyak 36 warga binaan di Lapas Semarang dipindahkan ke lapas di Pulau Nusa Kambangan Cilacap untuk mencegah resiko tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lucky Setiawan.
5: Karena di Jawa Tengah ini memang...
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang kembali melaksanakan pemindahan 36 warga binaan ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban Kamtib sekaligus menata hunian guna mendukung pelaksanaan pembinaan yang lebih optimal. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menyampaikan pemindahan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, penguatan pengamanan perlu berjalan beriringan dengan upaya pembinaan yang terarah sesuai kebutuhan warga binaan. Proses pembinaan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur operasional standar atau SOP dan koordinasi antar unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Lapas Semarang juga bersinergi dengan unsur pengamanan termasuk TNI Polri untuk mendukung kelancaran proses pemindahan.
5: Pemindahan-pemindahan ini memang beberapa kali kami memindahkan karena faktor oper kapasitasnya di sini. Jadi untuk pengimbangan oper kapasitas, marilah makanya kami pindahkan ke lapas beberapa lapas di NK, yaitu faktor keamanan juga, faktor oper kapasitas juga, dan faktor pembinaan juga.
6: Dari total 36 warga binaannya dipindah, sebanyak 10 orang ditempatkan di lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang di lapas kelas 2A Besi, 10 orang di lapas kelas 2 Ngaseman, dan 6 orang di lapas 2A Geladakan. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air dandang kawasan Tawangmangu. Langkah penghentian pengerjaan pipa tersebut diambil untuk meredam kekhawatiran para petani terkait ketersediaan air irigasi pertanian dan menjaga kondusivitas wilayah. Berikut laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa.
7: Kebijakan dari Pak Direktur Utama itu dihentikan, tidak dilanjutkan.
8: Udam Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar mengambil langkah responsif dengan menghentikan proyek penggantian dan perbaikan jaringan pipa air di sumber mata air dandang Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Keputusan tersebut diambil usai puluhan petani asal Pancut, Kelurahan Kalisoro mendatangi kantor Kecamatan Tawangmangu untuk menyampaikan kekhawatiran terkait potensi berkurangnya pasokan air irigasi petani serta aliran Sungai Samin di wilayah Matese. Direktur Teknik Pudam Tirta Lawu Karanganyar Suparno menjelaskan pengerjaan di lapangan sebenarnya hanya sebatas penataan elevasi pipa lama guna memperbaiki efisiensi aliran air tanpa ada penambahan debit air baru maupun penyedotan air sungai. Namun, demi mengedepankan pelayanan publik yang harmonis serta mencegah terjadinya benturan sosial dengan masyarakat, manajemen Pudam Tirta Lawu memilih untuk mengikuti aspirasi warga dan menghentikan proyek tersebut.
7: Ya, kita harus berpikir lebih lebar. Tidak hanya kita itu pelayanan air bersih di Kabupaten Karanganyar. Kami pun juga di Kabupaten Karanganyar banyak beberapa seperti petani dan lain-lain. Jangan sampai Pudam ini ada benturan dari pihak manapun, lebih-lebih dari petani di saat-saat seperti ini.
8: Guna memastikan transparansi di lapangan, pihak manajemen BUMD tersebut juga telah mengajak jajaran kepala desa serta perwakilan warga untuk mengecek langsung titik lokasi pengaliran air di kawasan Pancot. Suparno menegaskan jajaran direksi berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak demi menjaga iklim Karanganyar yang aman, kondusif, serta guyub rukun.
7: Nah, akhirnya yaitu saya sampaikan keputusan terbaik ini kita harus ngomong semuanya, tujuannya membuat Karanganyar yang aman, dinamis, guyub rukun itu saja.
8: Meskipun pengerjaan pipa dihentikan, Pudam Tirta Lawu Karanganyar kini tengah menyusun langkah alternatif agar pemenuhan kebutuhan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kabupaten Karanganyar tetap terlayani secara optimal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pemerintah mematangkan kesiapan koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran bantuan bersubsidi agar tepat sasaran. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo kemarin. Berikut laporan bersama Dania Rahma.
9: Karena semua produk subsidi nanti di sini, di koperasi desa, bantuan pangan, ya, barang-barang subsidi, pupuk subsidi, LPG 3 kilo subsidi, subsidi untuk beasiswa, subsidi untuk mahasiswa yang kuliah, itu di sini semua.
10: Menjelang peluncuran resmi koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan fasilitas operasional di daerah. Saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, fasilitas ini merupakan infrastruktur resmi negara untuk menyalurkan pupuk, gas, hingga bantuan sosial secara eksklusif bagi warga setempat.
9: Bantuan semua ada di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Kopdas ini bukan warung, bukan toko. Dia sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani satu desa satu, agar tepat sasaran. Karena menurut riset, bantuan-bantuan itu separuh nggak tepat sasaran.
10: Kehadiran fasilitas penyalur subsidi yang terpusat ini rupanya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah seorang warga Desa Bentakan, Yulia, mengaku sangat terbantu karena koperasi tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.
11: Sangat membantu masyarakat kecil. Seperti beras, beras kan di luar mahal, Mbak. Sini sangat membantu. Minyak, semua ada, Mbak, di koperasi ini. Sangat membantu masyarakat kecil sekali.
10: Kunjungan peninjauan di Kecamatan Baki ini turut dihadiri Menteri Perdagangan, Gubernur Jawa Tengah, dan Direktur Utama Perum Bulog. Pada kesempatan tersebut, warga juga menerima bantuan beras premium serta voucher belanja khusus untuk bertransaksi langsung di koperasi desa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Peringat Pro 1 informasi berganya dari RRI Yogyakarta. Diaspora Sleman mendorong anak muda untuk lebih produktif demi menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman.
10: Bonus demografi di Kabupaten Sleman diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono menjelaskan berdasarkan catatan BPS Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman akan didominasi oleh usia produktif. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya produktivitas masyarakat jika dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas jika tidak tersedia lapangan pekerjaan.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman. Saya patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan itu belum terbuka lebar.
10: Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor dengan memberikan apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha.
12: Kemudian untuk bulan Oktober nanti, salah satu kegiatan kami untuk kemudian mewadahi energi kreatif dan menekan aktivitas negatif di kalangan pemuda, kami akan mengadakan lomba band antar SMA sederajat yang kita beri nama Vesta Fora.
10: Bonus demografi diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda, sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar Pro 1 berilik informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Aji Permono.
13: Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita. Ya moga-moga untuk dari BPBD masih.
14: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi dasar penanganan kekeringan dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak hingga akhir tahun. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan, status perpanjangan itu tertuang dalam keputusan Bupati Bantul nomor 434 tahun 2026. Dengan demikian, BPBD Bantul akan terus melakukan penyaluran air bersih bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, kondisi ini juga berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai awal musim hujan yang baru terjadi pada dasarian kedua bulan Desember.
13: Makanya kan kita belum bisa memperkirakan karena memang dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan musim mulai masuk hujan. Yeah. Masuk hujan, tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah kayak yang tahun 2023. Nah, 2023 itu bisa sampai Desember. Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita.
14: Antoni menambahkan, kebijakan tersebut juga memungkinkan BPBD Bantul mengusulkan belanja tidak terduga atau BTT apabila anggaran penanganan kekeringan yang tersedia tidak mencukupi. Namun, ia memastikan bahwa cadangan tangki air masih mencukupi hingga akhir tahun.
13: Untuk saat ini, kalau untuk air kita masih aman, belum mengajukan BTT ya. Ya, moga-moga untuk dari BPBD masih aman, karena memang sekarang kayaknya begitu banyak juga teman-teman dari CSR yang masuk. Jadi kenapa sampai sekarang kok masih aman? Sepertinya ya memang masih aman karena banyak bantuan-bantuan dari teman-teman PMI, Tagana, kemudian dari CSR juga yang langsung masuk ke lokasi-lokasi, Mas.
14: Sebagai informasi, hingga kini sudah ada 9 kapal newon di Kabupaten Bantul yang terdampak kekeringan. BPBD Bantul pun sudah menyalurkan 4,94 juta liter air bersih yang dimanfaatkan oleh 12.248 jiwa.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Keamanan jajanan anak sekolah menjadi perhatian dari Balai POM di Kabupaten Banyumas, mengingat anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap risiko pangan yang tidak aman. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan jajanan, pembinaan pedagang, serta edukasi kepada para siswa, guru, dan orang tua untuk mencegah keracunan pangan. Selengkapnya akan dilaporkan Fakhrian Syah.
15: Balai POM di Kabupaten Banyumas terus memperkuat pengawasan keamanan jajanan di lingkungan sekolah guna memastikan pangannya dikonsumsi anak-anak aman dan layak. Pengawasan difokuskan pada makanan siap saji, jajanan berbahan tepung seperti cilok dan bakso, makanan dengan warna mencolok, serta minuman yang menggunakan es dari air yang belum matang. Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, Kidion, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan cara pengolahan dan penyajian pangan oleh pedagang. Selain itu, Balai POM juga memberikan pembinaan kepada penjual serta edukasi kepada siswa agar mampu memilih jajanan yang aman dikonsumsi. Kidion menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai jajanan dengan warna yang sangat mencolok atau berpendar, serta makanan berbahan tepung yang bertekstur terlalu kenyal dan tahan lama dalam kondisi terbuka. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan adanya bahan berbahaya. Karena itu diperlukan pemeriksaan melalui laboratorium.
16: Biasanya juga dia teksturnya itu biasanya tahan lama, sampai sore seperti itu masih bagus dia ininya. Tetapi kalau kita menyarankan ke masyarakat, kalau ketemunya seperti itu jangan langsung ngejudge gitu, itu mengandung bahan berbahaya gitu. Karena kita tetap pembuktian kita melalui laboratorium pengujian seperti itu. Kalau masyarakat menemukan mungkin bisa melaporkan ke BPOM gitu untuk kita melakukan pengujian.
15: Selain memeriksa kebersihan tempat perjualan dan wadah makanan, Balai POM juga mengedukasi pihak sekolah dan orang tua mengenai cara memilih pangan yang aman. Penyimpanan makanan turut menjadi perhatian, termasuk produk susu pasteurisasi yang perlu disimpan dalam kondisi dingin agar kualitasnya tetap terjaga. Kidion menambahkan pengawasan keamanan jajanan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, orang tua, hingga pedagang. Melalui edukasi keamanan pangan di sekolah, pasar, dan desa, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih makanan yang aman serta mencegah risiko keracunan pangan pada anak-anak. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Wanadadi. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari dan menambah semangat penerima manfaat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Purwokerto di Banjarnegara, Joko Winarno.
17: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada Wahadi, 73 tahun warga Desa Gumingsir, dan Tam Sudin, 63 tahun warga Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan dukungan moral kepada kedua penerima bantuan kursi roda. Bupati berharap bantuan kursi roda bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan yang baik dan berpesan agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
18: Kalau hari ini simbolis saja dua titik, selebihnya diserahkan oleh Dinas Sosial. Karena kebetulan sebenarnya ini bukan acara resmi, karena kebetulan mau diberikan, saya ingin memberikan secara langsung. Jadi sebenarnya bukan acara resmi hari ini, tapi memang karena ingin silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua.
17: Harapannya apa, Bu, dengan adanya bantuan kursi roda ini bagi penerima, Bu?
18: Tentunya harapannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya.
17: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, Riyad Mojo Pontonugroho, menjelaskan bantuan kursi roda diberikan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Menurutnya, pada tahun 2026 ini, Dinas Sosial Banjarnegara menyalurkan bantuan kursi roda sebanyak 70 unit pada warga yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, penerima manfaat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
19: Total yang kita bantukan di tahun 2026 ini sesuai dengan anggaran yang ada di sekolah. Jadi kita memberikan untuk 50 kursi roda biasa dan 10 kursi roda adaptif. Adaptif itu berarti untuk yang disabilitas biasanya ada kebutuhan khusus yang apa namanya harus ditambahkan yang tidak ada di kursi roda biasa. Jadi totalnya kita ada 60 unit kursi roda yang kita bantukan di tahun 2026. Semoga tahun 2027 nanti bisa dapat banyak lagi dan kita bisa membantu masyarakat ini, masyarakat yang membutuhkan.
17: Salah seorang penerima bantuan, Wahadi, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan kursi roda yang diterima akan sangat membantu aktivitasnya setiap hari.
20: Rasanya senang. Membantu banget pula itu, Pak Kuda. Matur nuwun banget kalian. Bapak-bapak yang masih nyepot dan kursi roda niki teng bulan niki matur nuwun banget bulan. Kula saged medal saged teng pundi kan matur nuwun banget lah nek mboten niku kan ben saged karing kula. Teng griya mawon sih. Wonten kursi roda tapi bantuan kan kula saged karing, saged medal, saged teng pundi jalan-jalan nggih saged nang dampingin kan saged. Matur nuwun banget ya.
17: Penyerahan bantuan ini turut disaksikan Kepala Desa Gumingsir dan Desa Wanadadi serta warga setempat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dukungan alat bantu mobilitas ini dapat membantu warga menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Joko Winarno dari Banjarnegara mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Ini bisa. Ini tape ini satu-satunya.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pendengar Pusat Radio Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani sore hari Anda. Pendengar Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul menemukan bahwa pembuangan air limbah tambak udang di kawasan Pantai Cangkring belum menemui terkait dengan mutu lingkungan. Dengan demikian, instalasi pengolahan air limbah IPAL di lokasi tersebut terbukti tidak berfungsi secara optimal. Hasil tersebut berdasarkan uji laboratorium yang telah dilakukan oleh tim teknis DLH Bantul sebelum aktivitas pembuangan limbah di sisi barat Pantai Cangkring ramai di jagadmaya karena menimbulkan bau menyengat. Kepala DLH Bantul Bambang Purwanidi Nugroho menyatakan bahwa sampel air diambil dari dua titik, yakni inlet dan juga outlet pembuangan air limbah, dan juga fasilitas tersebut merupakan

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

pendengar Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, kantor Kemenag Sleman bersama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sleman mendorong anak-anak muda khususnya Gen Z untuk menjadi penggerak dalam upaya memakmurkan masjid. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap potensi semakin jauhnya sebagian generasi muda dari lingkungan masjid. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan, minat dan karakter generasi muda saat ini. Ketua DMI Kabupaten Sleman, Mas Suko Karyono, menyebut masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid juga perlu dihidupkan melalui berbagai kegiatan pendidikan, sosial dan juga pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinara.

Grup vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes, mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa isi listening dengan sentuhan Jesse Sounds.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja sore ini. Pro 1, kantor wilayah Kementerian Hukum DIY menggelar penguatan analisis dan juga evaluasi hukum dalam penataan regulasi daerah di Aula Kanwil Kemenkumham DIY Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, kegiatan diselenggarakan sebagai bentuk strategis meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Dan juga Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto dalam sambutannya di pembukaan kegiatan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pemerintahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kayu manis memiliki multi manfaat bagi kesehatan. Menurut ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, Rick Hay, kayu manis memberi nutrisi pada sistem saraf dengan menenangkan kadar gula darah, termasuk bagi para penderita diabetes tipe 2. Penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat kesehatan lain dari kayu manis adalah mengurangi beberapa faktor risiko penyakit jantung yang paling umum, termasuk tingkat kolesterol tinggi, kadar trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi. kayu manis juga dapat melindungi kesehatan gigi serta menyegarkan napas.

Masih menemani kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Sub-Edgab Kabupaten Bantul ini mulai mengencarkan sosialisasi pengisian kuesioner indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kemarman membaca. Dan tahun 2026, langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengisian kuesioner sekaligus mendorong peningkatan capaian indeks literasi masyarakat. Kepala Disub Bantul, Dian Mutiara Sari Rahmawati, menyatakan sosialisasi menyasar pengelola perpustakaan sekolah hingga perpustakaan di tingkat kelurahan. Adapun proses pengisian kuesioner dijadwalkan berlangsung pada 1 sampai 31 Oktober 2026.

Brigade Persatuan RI Yogyakarta, anak kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pukul 17.36. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal, untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya. Tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, tepat pukul 17.36 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.

wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang. Bukan karena hidup selalu mulus. Tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

karakter yang baik.

0: nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih di Jogja sore ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Langgeng Purnomo melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 di Gedung Paren Anom Komplek Kepatihan Yogyakarta Rabu 14 Oktober 2026. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara kepolisian dan juga pemerintah daerah dalam menjaga keamanan pemberantasan narkoba, seperti optimalisasi peran masyarakat juga untuk melalui program jaga warga demi mendukung stabilitas dan juga pariwisata di wilayah DIY. Dalam pertemuannya, Irjen Polisi Langgeng Purnomo juga menyampaikan maksud kedatangan untuk memohon arahan serta informasi mengenai situasi di wilayah hukum Polda DIY guna mendukung tugas-tugas kepolisian.

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cinta Menggoda, pertama kali dinyanyikan Krisya, terdapat di album dengan judul yang sama, tahun 1997.

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, pasti kami temani dengan ragam musik dan informasi. Nah pendengar, dalam mendorong UMKM naik kelas, Lazismu Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan Pemkot Yogyakarta meluncurkan program laku langkah akselerasi kemandirian UMKM yang dilaksanakan Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, dimanapun Anda berada, pemberdayaan ekonomi tersebut digulirkan sebagai upaya mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Kota Yogyakarta agar mampu naik kelas. Menurut Ketua Lazismu Kota Yogyakarta, Nuryanto Hari Murti, program laku difokuskan pada kualitas ketimbang kuantitas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapa untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kami akan berbarui informasi bersama reporter Pro 1 dan kita akan terhubung bersama Karin Anissa terkait dengan laporan Dewan Pers yang mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama

0: Untuk mengetahui informasi tersebut, kita sudah terhubung bersama reporter Karin Anissa. Karin, selamat malam.
1: Selamat malam, rekan Anissa.
0: Baik, Karin, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik. Malam, pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widyastuti, menyebut di tengah gempuran era artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta pagi tadi, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data. Hal ini untuk mencegah situasi yang semakin keruh ataupun mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan. Di sisi lain, jurnalis juga diharapkan bisa terus berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik yang menjadikan produk-produk berita juga wajib independen, berimbang, dan juga tidak menggunakan judul-judul yang clickbait. Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers. Dan berikut keterangan dari Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widyastuti, selengkapnya.
2: Itu ada 1.287 kasus. Sekarang ini sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga, karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
1: Sementara itu, rekan Hanafi, Niken juga mengatakan Dewan Pers ini berperan dalam melakukan mediasi dan memastikan apakah produk berita ini melanggar kode etik jurnalistik. Selanjutnya, Dewan Pers akan kembali menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi. Sementara itu, pendengar, pada gelaran pagi tadi hadir pula pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono, yang mengatakan jajaran redaksi Harian Jogja ini selalu berpegang teguh pada undang-undang pers. Dengan demikian, Anton menyebut para jurnalis juga berupaya untuk menghadirkan produk berita yang informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Demikian, rekan Hanafi dan juga pendengar yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Karin Anissa melaporkan terkait dengan Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan. Masih bersama kami di Jogja sore ini.

sore ini Pro Satu RRI Yogyakarta, dan kami hadirkan informasi pendengar Sobat Adiaksa dan seluruh warga Kota Yogyakarta yang istimewa. Tahukah Anda, Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir semakin dekat untuk melayani dan juga mengedukasi masyarakat melalui penerangan dan juga penyuluhan hukum. Melalui seksi intelijen, Kejaksaan menjalankan tugas dan wewenang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur pada pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, antara lain dalam penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan juga kerjasama intelijen serta pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai wujud nyata pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Yogyakarta

polisi, pelajar dan juga warga Kota Yogyakarta. Jabat Sijarwo hadir untuk mendekatkan jaksa dengan masyarakat melalui edukasi hukum yang mudah, komunikatif dan juga edukatif, mulai dari pencegahan korupsi, anti-bullying, bahaya narkotika, judi online, tertib berlalu lintas hingga bijak bermedia sosial.

pelajar dan warga Kota Yogyakarta. Untuk informasi layanan penerangan serta penyuluhan hukum, hubungi Kejaksaan Negeri Yogyakarta di 0895-335-5578. Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi Pelajar dan Warga Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir melayani dan mengedukasi masyarakat. Mendengar informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita di Jogja sore ini. Jogja malam ini akan ditemani Bung Ferry dan juga beragam acara menarik lainnya. Mendengar pukul 19 juga kami akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk menyimak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini, total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman pada tapak tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fadli Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama
1: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Posisi Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, edisi hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Saya, Ferry Kongroho, akan menghadirkan ragam sajian hingga tengah malam nanti, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang cerah di malam hari ini, mudah-mudahan juga secara hati Anda dalam keadaan sehat. Untuk yang sudah santai menikmati makan malam, ataupun bagi Anda yang malam hari ini masih lembur ataupun menjalankan dinas shift malam hingga esok pagi, tetap semangat dan mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Baik, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan tersaji program Mimbar Agama Kristen. Dirangkai pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta menghadirkan artis-artis di era 80 hingga 90-an, dipandu Yudi Ismail serta Ita Purnamasari. Dan di rentang waktu pukul 22 hingga pukul 24, sajian lagu-lagu pilihan baik mancanegara ataupun Indonesia akan menemani istirahat Anda. Kami selingi dengan ragam informasi aktual, liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, sekarang pukul 19.32 untuk Anda umat Kristiani akan tersaji mimbar agama Kristen dengan tema Bangkit dari Keterpurukan. Malam hari ini akan disampaikan beliau, Bapak Pendeta Yesaya Gura Ginting, Magister Teologi. Beliau adalah Gembala Jemaat GPDI Sion, Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Haleluya, haleluya, shalom warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kabar baik luar biasa karena Tuhan yang kita kenal dan sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat kasih dan kuasanya. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan kembali izinkan kita dapat berjumpa dalam program Penyejuk Iman Agama Kristen. Sebelum saya memaparkan firman Tuhan, izinkan saya, Pendeta Yesaya Gure Ginting, mengajak warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta untuk memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih setia, kasih dan kemurahan-Mu tetap memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Sebentar lagi

untuk memaparkan firman-Mu kepada warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Mohon Bapa, Engkau yang menolong hamba-Mu melalui Allah Roh Kudus yang mengkaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, serta otoritas-Mu memenuhi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan berkuasa untuk mengajar, mendidik, mengoreksi, membentuk, menuntun kami untuk apa yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hamba siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Haleluya, haleluya, amin. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, tema kita hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Yuk kita perhatikan satu teks firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah pekerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merubuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan-Mu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu Cumcu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Amin. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hari ini mungkin Anda sedang duduk di ruang keluarga, di dalam mobil, terjebak macet, atau di tempat kerja dengan tumpukan masalah yang terasa mustahil untuk diselesaikan. Ada kalanya fase hidup membawa kita pada titik terendah. Rasanya mulai kehabisan tenaga, keuangan kolaps, relasi hancur, atau doa yang sepertinya belum dijawab juga. Pertanyaannya adalah bukan mengapa saya jatuh terpuruk, melainkan bagaimana cara saya kembali bangkit. Bayangkan seorang pelari maraton yang terjatuh di kilometer terakhir sebelum finish. Karena kelelahan yang luar biasa, mungkin kakinya sedang kram, lututnya berdarah, dan penonton di sekelilingnya bersorak histeris. Reaksi alami manusia adalah berbaring diam dan berkata, "Sudah tamat, the end." Namun, pelari sejati tidak diukur dari seberapa sering ia mulus berlari, melainkan seberapa cepat ia bertumpu pada tangannya, mengumpulkan semua energinya untuk berdiri kembali dan siap melanjutkan langkah walaupun sedang tertatih. Warga Pro 1 RRI Yogyakarta, Tuhan bukan Tuhan yang mencatat kejatuhan kita untuk menghakimi, tetapi Tuhan yang setia mengulurkan tangan untuk menopang. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18 mengisahkan tentang seorang nabi besar bernama Elia yang mengalami keterpurukan mental, fisik, dan spiritual yang luar biasa hebat. Perhatikan di dalam ayat yang keempat, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Di situ ia ingin mati," katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesaat sebelum peristiwa Nabi Elia mengalami keterpurukan luar biasa hebat, maka jika kita mengflashback pasal sebelumnya, pasal 18 kitab Raja-Raja, maka di sana dicatat bahwa Nabi Elia baru saja meraih kemenangan rohani yang luar biasa di Gunung Karmel. Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Namun, begitu Ratu Isabel menebar ancaman kepada Elia bahwa Isabel mengancam nyawanya
maka adrenalin Elia habis. Elia lari ketakutan, lalu mengalami kelelahan fisik ekstrim. Ia depresi dan merasa sendirian. Bandingkan ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 19. Elia berkata, "Hanya aku seorang diri yang masih hidup." Disinilah letak krisisnya Nabi Elia. Keterpurukan seringkali datang bukan saat kita malas, tetapi justru setelah kita menuntaskan pekerjaan besar. Dalam tanda petik, pekerjaan besar yang menguras seluruh energi dan pikiran kita. Apa poin penting dari nas ini? Yang pertama adalah evaluasi dan pemulihan fisik dan mental Elia dikerjakan oleh Tuhan. Perhatikan ayat 5-7. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-7. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Apa yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elia yang sedang depresi dan ingin mati di bawah pohon arar? Tuhan tidak langsung berbicara dengan ayat-ayat teguran keras. Misalnya saja, "Elia, di mana imanmu?" Atau, "Elia, mengapa engkau cepat menyerah?" Tidak, Tuhan tidak pernah berkata atau berfirman secara demikian itu. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya membawa makanan dan air. Tuhan merawat tubuh Elia terlebih dahulu. Kemudian Nabi Elia tidur dengan nyenyak, lalu dibangunkan untuk makan lagi sebelum Elia nanti melakukan perjalanan 40 hari. Terkadang keterpurukan terjadi bukan semata-mata karena Anda jauh dari Tuhan secara rohani, tetapi karena tubuh dan batin Anda sudah terlalu letih, terlalu lelah dan letih lesu, tidak berdaya. Tuhan begitu peduli pada kondisi fisik Anda. Jangan bebani diri Anda yang sedang rapuh dengan rasa bersalah yang berlebihan. Berikan the best space untuk istirahat. Terima pertolongan praktis dan akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan berkata, "Tuhan, aku lelah, letih lesu, tak berdaya." Pemulihan sejati seringkali dimulai dari hal yang sangat mendasar. Tidur yang cukup, tenang sejenak, dan menerima roti atau berkat pemeliharaan, kepedulian, dan pemulihan dari Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Poin yang kedua, mendengarkan Tuhan berbicara dan menerima misi baru. Mendengarkan Tuhan berbicara dan menerima misi baru. Ayat 11-15, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-15. Setelah Elia sampai di Gunung Horeb, terjadilah angin besar, gempa bumi dan api. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan tidak ada dalam angin, gempa, atau api itu. Sebaliknya, Tuhan hadir dalam sepoi-sepoi basah, soft whisper. Di tengah-tengah suasana keheningan itu, Tuhan bertanya,
apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Tuhan langsung memberi dia tugas baru. Di dalam 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 15 dan 16, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalan melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Arab. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan tidak segera menonaktifkan Elia hanya karena ia sempat depresi dan putus asa. Jikalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, di sana kita temukan Rasul Petrus yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Rasul Petrus terpuruk dalam rasa malu yang mendalam pasca ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi di tepi Danau Tiberias, Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus tidak mencoret nama Petrus dari daftar murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memulihkannya dengan pertanyaan sederhana, apakah engkau mengasihi aku? Lalu memberi mandat, gembalakanlah domba-dombaku. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, keterpurukan bukanlah akhir cerita. Di saat badai masalah membuat Anda menjadi terpuruk dan bingung, berhentilah berteriak panik. Masuklah dalam keheningan doa. Masuklah dalam keheningan doa. Dengarlah suara lembut Tuhan yang mengarahkan hati Anda kembali. Ingat dengan baik, Tuhan tidak pernah membuang Anda. Percayalah, Tuhan sedang menyiapkan babak baru bagi hidup Anda. Yang percaya, katakan amin. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, mari kita belajar sadari batas diri. Terima bahwa kita semua manusia biasa yang rentan lelah dan jatuh, sama seperti Elia di fase ketika di bawah pohon arar. Biarkan Tuhan memulihkan totalitas fisik dan batinmu. Alihkan fokus dari badai ke suara Tuhan yang lembut. Cari keheningan, cari waktu untuk berjumpa pribadi dengan pribadi Tuhan. Bukan terjebak dalam kepanikan emosional. Jangan izinkan pengalaman buruk kemarin merampok berkat Tuhan hari ini yang penuh optimisme dan pengharapan. Kembali melangkah dengan mandat baru dari Tuhan. Jangan izinkan kelesuan Anda di minggu atau di bulan kemarin terulang kembali hari ini. Anda berharga di mata Tuhan. Kembalilah melangkah bersama Tuhan dalam rencananya yang indah luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Warga Pro 1 RRI Yogyakarta, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar yang hari ini sedang merasa lelah, terpuruk atau hampir menyerah. Ulurkan tangan-Mu atas tubuh mereka. Pulihkan hati dan jiwa mereka. Kuatkan hati yang goyah. Limpahkan damai sejahtera-Mu. Limpahkan kemurahan-Mu di dalam hidup mereka. Tuhan mengasihi semua orang-orang yang datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, ada kebangkitan baru. Ada pemulihan batin yang baru.
ada pemulihan semangat hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.

0: kebar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 MHz. Baik pendengar, di setiap Rabu malam Kamis kami menghadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini menghadirkan artis di era 90-an, Lis Meinawati dan Ozizah Putra. Dan Ruang Rindu berjaringan nasional dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Oke. Cita-cita saya udah lap,
0: cita-cita. Kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan
2: Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong
2: apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya.
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya Rudianto ya, itu
1: Emerald
2: Band.
1: Dari
2: Emerald ya. Band-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan. Tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu. Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali. Oh, gitu. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wah. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
4: Oke.
2: My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Oji.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Saya juga mencari-cari. Liz Menawati.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang
1: serius
2: subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong,
4: okay.
3: karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan. Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
4: moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng, memang suaranya
1: setuju.
3: Gitu makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kok Delala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga
1: benar.
2: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata.
4: Emang iso.
1: Lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya pun salah itu, Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh ngomong.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Ya udah. Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu? Bu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya. apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke, okay.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
5: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap langsung.
6: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan.
4: Mohon doa. Tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Bidan Persorong dengan Speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung, Ayu, dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan, Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya? Titisan Orang Masih Atas.
2: Betul. Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya tuh kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis,
7: ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia, Tuhadidah, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Nonton?
1: Hah? Halo, Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali
4: oh,
9: lagi.
4: Oh iya Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Iya. Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat tanya
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: salam. Boleh. Silakan tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om penyiar dan Tante Ita, selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya. Dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima siap, kasih, ya. Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar
4: okay.
9: Setia RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, okay, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam,
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam. Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama atau yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
4: Oke.
1: Oke, nanti siap. Dijawab
4: ya, tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafia, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Selamat malam.
4: Bang malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul Bang Oji. Setuju
2: dan kita
1: sekali.
2: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya nggak jadul.
1: Supaya bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
1: Salto.
4: Gimana silakan dijawab.
1: Jadinya. Nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman
1: kok Mbak kenapa? Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
2: iya, penantian 10 tahun loh.
4: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terus. Nah, akhirnya

0: dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Ozi dan
2: Kalau
1: Badis.
2: Saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
2: cuma
0: kecil, ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
2: Ya beda daerah
1: beda
2: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama, Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
1: Oke, oke, oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun
0: 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Ojek, kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah.
1: Sama HP pernah. Record.
0: Ih. Oh iya.
1: Pernah. Urna ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop ya.
2: Iya. Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya remaja.
3: Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
0: Siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
0: kenal
2: banget,
1: ya,
2: udah.
1: Sekarang tinggal
2: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
2: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak pagi-pagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih gak makan.
1: Karena pasti tahu, pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi semangat.
2: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Inta juga begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya, dengan
0: Bang bintang tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan
1: Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio.
4: Iya betul. Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya. Dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya. Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: sih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma aku ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus pernah beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap
5: aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Kasih iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Week-weeknya
6: belum
0: cuman. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Kayak pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya, dari zaman dulu kayaknya. Sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh,
6: semua tuh,
0: saya dari akhir juga semua begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap, ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tunggu sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen loh.
0: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
0: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Lisminawati.
1: Iya, ya,
0: tadi udah dengerin lagunya. Wah, itu dapat banget.
1: Dapat ya, banget ya, Mbak Rianti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya,
0: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
0: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
0: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
0: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Kalau untuk Mbak Lisnawati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya,
2: ditunggu
0: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk
1: okay, semuanya Mbak.
0: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Seneng banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
5: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
2: Ya benar.
1: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Mampu ya, maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas. Yeah. Bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman Bosas juga kah Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay, dengan Bosas.
2: Bosas ya.
4: sukses. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing. Lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember, mm-hmm. terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, mm-hmm. terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat.
2: Terima kasih.
4: Kalau okay. begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
1: Beda-beda.
5: Betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku susah, nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
5: Cuma kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
5: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: aku penasaran syuting banget. Film horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan?
3: Gak kebayang. Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
5: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: lebih yang
2: suka
5: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur
2: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin. Siap. Kalau buat Mbak Lis,
5: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan
1: satu bulan. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Podol lah sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis.
1: Gini aja. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut.
2: Gak ikut, gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Bebas
5: ya. Gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar,
5: gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
2: sama. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok dia
5: sama waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Oh, kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balik semua kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante
6: Ita?
1: Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
6: Oke, sebelum tanya Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
2: Oke.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
6: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada. Yeah.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Soeroprayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Wah, ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
2: karena ada film ya.
1: Filmnya.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Oke, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo, salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis. Pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah
2: ya Bang ya. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Pali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mo sanyukain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab ayo. Itu Bang.
2: Eke lupis kok.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: nanti. Sudahlah ya. Jadi pisangnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Uzi,
2: main-main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Hampir, gak bisa ya, hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Eh, Bang Uzi loh. Eh, Mas di Seneni karo Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, okay. Wah ini kita ada
2: ini, ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik,
0: alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Uji, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik.
4: Sama siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingat
4: lagi Ramadan.
1: Okay.
4: Ada rencana rekaman?
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh.
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: dengan Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengakhir lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya, moga-moga kalian sukses.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
2: Oke, motivasinya ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Perusatu Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.

0: Yudi, minta Oma untuk kita nama saya.
1: Siap Oma.
2: Siap Oma.
0: Nyanyikan gitu.
2: Oh. Ya, oh. Ya. Ya ya ya.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
0: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
0: Oh, di sini putus-putus karena asap kali
2: aja.
0: Jadi
2: oke. Silakan, silakan.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Semoga Oma sih? Juga ya.
4: Iya, betul. Omanya
0: alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Ya, amin, amin, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
0: Bagaimana perasaannya pada saat memeramkan jembatan? Apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
4: Jin
3: menjadi suetani rajim.
0: Ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan ancol.
2: Oke.
0: Itu lah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apakah rasa apa?
2: Siap.
0: Ya,
2: iya.
0: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
0: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
2: Siap.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah.
0: Oke, untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong, silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
0: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
0: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
0: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
0: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh,
0: semangat,
2: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
3: ya,
1: Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
2: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
2: Aha.
3: Bahkan
1: solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
2: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
2: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji ya.
2: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
2: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah
2: okay.
3: Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
3: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
2: sutradaranya kayak mana
3: ya itu makanya dia, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
1: Aduh.
3: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia sama. Iya,
4: mungkin
1: iya
4: benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
2: oke. Okay.
4: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah

0: melepaskan
1: diri ya, kita gitu.
2: Siap kalau begitu.
0: Biar dianya enggak datang. Jadi pemain film malah. Enggak usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke. Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Masih kreasi Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
3: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Semoga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: iya antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas
2: ya.
0: Bos ya,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti nah, lebih
1: cetar ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul,
0: benar. Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: para
0: pendengar
1: Pro
0: 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share begitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, demikian tadi sudah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail, dengan menghadirkan artis Lisminawati dan Osi Sahputra. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, sajian lagu-lagu terpilih tentunya akan menemani Anda. Sekaligus juga kami hadirkan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Celine Dion dengan lagunya To Love You More. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul diharapkan memprioritaskan penguatan sektor di bidang pertanian, peternakan, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai penopang perekonomian daerah. Demikian arahan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat momentum peringatan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang dilaksanakan hari ini. Nah, upaya pembangunan ekonomi daerah tidak semestinya hanya bergantung kepada industrialisasi, tetapi juga perlu mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunung Kidul telah mengalami perubahan secara bertahap. Jika dahulu sebagian masyarakat mengkonsumsi tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras karena keterbatasan pangan, namun saat ini kondisi tersebut telah berubah seiring membaiknya ketersediaan pangan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari kepemilikan aset produktif seperti ternak dan tanaman jati di pekarangan yang dapat menjadi simpanan ekonomi. Sultan menekankan pengembangan industri berskala besar memiliki ketergantungan terhadap minat investor. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor yang telah berkembang di masyarakat, terutama melalui peningkatan efisiensi produksi optimalisasi hasil pertanian, agar mampu meningkatkan pendapatan petani. Ya, selamat untuk hari jadi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ya. Hari jadi Kabupaten Gunung Kidul di hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Rosa Tua dari Yogyakarta, lagu yang pertama kali dinyanyikan Jackson 5 ya di era 70-an. Malam hari ini bersama Mariah Carey dengan I'll Be There. Pendengar, dari ajang bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke babak kedua Denmark Open 2026. Jonathan Christie yang akrab dipanggil Jojo menang atas Lee Chun Yi di babak 32 besar. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Jojo menang 2 game di hari Rabu ini 14 Oktober 2026. Ia unggul dengan skor 21-13, 21-14 atas unggulan Taiwan dengan babak awal. Nah, usai laga dalam keterangan resminya, Jojo bersyukur mampu melewati laga perdana dengan baik dan ia mengakui pertandingan pertama setiap turnamen selalu tidak mudah. Dan perbedaan kondisi lapangan juga cukup terasa, terutama hembusan angin. Saat latihan malam, angin di lapangan 2 tidak terlalu signifikan. Dan Jojo berhasil berani mengambil inisiatif mengendalikan tempo perlawanan dari Lin Chuji. Dan strategi tersebut dilakukan untuk meredam kecepatan dan serangan lawan. Sehingga dirinya bermain nothing to lose tanpa memikirkan hasil. Nah, dirinya ingin terus belajar mencoba dan menerapkan latihan melalui lawan-lawan yang bagus. Selamat untuk Jonathan Christie atau Jojo berhasil lolos ke babak kedua di ajang Denmark Open 2026. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id. I just swear.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
7: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara.

Ya, pendengar, bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan atau bepergian di hari Kamis besok di tanggal 15 Agustus, maksud kami 15 Oktober 2026, kami berharap Anda memperhatikan kondisi cuaca. BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan perakiraan cuaca yang berlaku esok hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di berbagai wilayah kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah Kota Wates di Kabupaten Kulon Progo di hari Kamis besok, pagi dan siang hari potensi cuacanya berawan, kemudian di malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Di wilayah Bantul, pagi hingga siang hari cuacanya berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pendengar, untuk pagi hingga siang hari berawan, malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kota Yogyakarta, untuk pagi, siang, dan dini hari cuacanya berawan, sedangkan malam hari cerah berawan. Suhu udara antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sleman, untuk pagi, siang, dan dini hari cuacanya berawan, dini hari cuacanya, maksud kami untuk malam hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio 1 RRI Yogyakarta. Di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24, kita beralih suasana menikmati lagu-lagu Indonesia dan juga masih dengan ragam informasi yang tentunya akan mewarnai istirahat Anda. Dan kami pun juga membuka kesempatan Anda bergabung untuk berbagi inspirasi dan informasi di tempat Anda. Ini terkhusus kondisi keamanan lingkungan. Monggo ya, kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911.

0: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.
1: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Pro 1 RRI Yogyakarta frekuensi 91,1 MHz. Pendengar, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru Irjen Polisi Langgeng Purnomo berkomitmen untuk mewujudkan DIY bersih dari pengedaran narkoba. Hal ini disampaikan usai melakukan audiensi perdana dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, dalam keterangannya, Kapolda DIY menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba di wilayahnya dipatok pada zero kasus. Dan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia serta komando dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri. Nah, narkoba ini harus ditarget zero. Dan ini merupakan perintah Presiden dan dikomando langsung oleh Bapak Kapolri. Pendengar, sebagai kota pelajar dengan populasi mahasiswa yang cukup besar, DIY dinilai memerlukan perhatian ekstra. Kapolda menegaskan pihak kepolisian bersama semua stakeholder terkait, termasuk adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP dan TNI, akan memperketat pengawasan untuk menutup celah masuknya narkoba. Dan perhatian khusus ini memang diupayakan agar mahasiswa dan generasi muda di Yogyakarta tidak menjadi korban, pengguna, atau bahkan terdampak penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam masa depan mereka. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

Jogja istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni Yogyakarta dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIY, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI, berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran, yaitu untuk RRI, bangunan diperluas ke timur untuk studio dan fasilitas penunjang yang lain. Bentuk bangunan menunjukkan bangunan kolonial dengan gaya kubisme. Tahun 2011, bangunan RRI Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya.

Anda punya kebiasaan untuk tersenyum? Nah, kami sarankan untuk mempertahankan kebiasaan tersenyum Anda jika bertemu dengan seseorang, teman, ataupun sahabat. Karena sekali saja seseorang tersenyum, banyak efek positif yang ditimbulkan. Senyum ternyata mampu menstimulasi otak dan hormon yang kemudian menimbulkan beragam efek positif bagi seseorang. Seorang psikolog, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan saat tersenyum, bagian otak yang mengatur emosi bahagia diaktifkan. Dengan senyum, hormon pemicu stres berkurang, sementara hormon pembangkit mood menjadi meningkat. Senyum juga menstimulasi otak yang bisa membuat pikiran lebih positif. Bahkan dengan tersenyum, seseorang bisa menurunkan tekanan darahnya. Sebuah riset di Inggris menunjukkan, sekali senyuman bisa menimbulkan efek stimulasi di otak, dan ini setara dengan efek yang didapatkan dari makan 2.000 batang coklat. Senyuman merupakan cara paling ringan yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat positif. Misalnya saja, seseorang hanya butuh menggunakan 17 otot di wajah untuk tersenyum. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang susah, silakan bisa mencoba untuk tersenyum sebentar saja, walaupun memang agak berat.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Pro 1 RRI Yogyakarta, sebuah grup awal mula berasal dari Jogja dan namanya dulu yaitu Norin ya. Kemudian setelah menghasilkan album, hijrah ke Jakarta berganti nama dengan The Rain. Lagunya berjudul Mengembara. Pendengar, awali aktivitas Anda di hari Kamis besok 15 Oktober 2026 dengan mengikuti program kami Mutiara Pagi, kajian agama Islam pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Esok hari akan membahas tema yaitu Ar-Rahim, kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa. Menghadirkan narasumber Ustazah Misma Kasim MA ya. Anda yang ingin bertanya jawab, berdiskusi, silahkan melalui line telepon 02745803333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911 dengan tema yaitu Ar-Rahim, kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa. Menghadirkan narasumber Ustazah Misma Kasim MA di program Mutiara Pagi.

awal penciptaan alam semesta ini, Allah selesai menciptakan gunung. Para malaikat pun terkagum-kagum dengan makhluk Allah yang gagah perkasa, gunung. Sang malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung itu, Tuhan? Tuhan pun dengan tersenyum menjawab, ada, yaitu besi. Tatkala malaikat melihat kehebatan besi, malaikat pun terkagum-kagum dan bertanya, adakah makhluk lain yang lebih kuat dari besi ini, Tuhan? Tuhan pun kemudian menunjukkan makhluk ciptaannya yang lebih lembut tetapi lebih kuat daripada besi, yaitu api. Demi melihat api, malaikat pun bersujud kepada Allah saking kagumnya. Barang selembut itu tapi mempunyai daya yang luar biasa. Sambil sujud, malaikat pun bertanya, adakah makhluk yang lebih hebat yang pernah kau ciptakan daripada api? Tuhan pun kemudian mengatakan, iya, yaitu air. Demi melihat air, malaikat lebih terkagum. Air lebih lembut, lebih akrab dengan kehidupan, tapi ternyata lebih hebat kekuatannya daripada api. Tapi malaikat sudah berpengalaman dan kemudian masih minta tanya lagi, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari air? Allah pun kemudian menunjukkan makhluknya lebih lembut lagi dan bahkan tiada wujudnya, tapi memiliki daya yang lebih kuat, yaitu angin. Malaikat pun tersenyum dan terkagum-kagum dengan makhluk yang namanya angin. Tapi Allah kemudian mengatakan, sebetulnya masih ada makhluk lain yang lebih hebat dari angin. Malaikat melongo dan bertanya, apa itu Tuhan? Allah kemudian menunjukkan, yaitu keikhlasan hambaku. Lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air, lebih kuat dari api, lebih kuat dari besi, bahkan lebih kuat dari gunung sekalipun.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 15 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Senang sekali di edisi hari ini ya, hari Kamis 15 Oktober 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu hal yang harus kita syukuri pendengar, karena di hari ini kita masih diberi nafas sehingga kita masih bisa bersama dengan orang-orang tercinta. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang satu tema menarik, yaitu Ar-Rahim, kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa, yang akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa, info Anda juga bisa Anda ikuti pendengar dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, Anda bisa mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Fajar Nur Rohmat, selaku relawan literasi masyarakat atau Relima DIY, dan juga Bapak Zulfa Kurniawan SIP selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY. Dan nantinya akan dipandu Wulan Anita. Pendengar, Anda juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya pendengar, sebelum kita ke program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami, Ya Rasulullah dari Rehan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajamain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai Ar-Rahim. Kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa? Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Ustazah?
1: Sehat Mbak Ria, semoga Mbak Ria juga.
0: Amin, amin. Masya Allah luar biasa Ustazah. Ustazah, nantinya kita akan berbincang mengenai Ar-Rahim. Kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa? Nah ini, kadang kita juga sholat aja di akhir waktu ya Ustazah. Tapi kenapa Allah Allah masih sayang? Monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan yang pasti tidak kalah pentingnya adalah kesempatan untuk kembali kita untuk mengingatnya. Selawat dan salam teriring semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu serta seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah, khususnya untuk program Mutiara Pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa, sebuah kesempatan yang mudah-mudahan tidak hanya menambah pengetahuan agama tentunya, tetapi juga melembutkan hati dan memperbaiki cara kita menjalani kehidupan. Pada bulan yang lalu kita bicara tentang Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Hari ini kita melanjutkan perjalanan mengenai Asmaul Husna dengan nama Allah yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana tetapi sangat mendalam. Mengapa Allah masih sayang kepada kita padahal kita sering lupa kepadanya? Mari kita jujur kepada diri kita semua, berapa kali kita bangun tidur tapi lupa bersyukur bahwa Allah masih memberi kita kehidupan. Berapa kali kita sibuk mengerjakan pekerjaan, mengurus keluarga, mencari rezeki dan memenuhi berbagai kebutuhan kita sampai-sampai tadi sholat kita tertunda, kata Mbak Ria. Berapa kali lisan kita mengucapkan istighfar, istighfar, istighfar, tetapi perilaku kita masih mengulangi kesalahan yang lama. Berapa kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh ketika sedang kesulitan, tetapi kita saat keadaan cukup membaik kita lupa. Bahkan terkadang kita baru benar-benar mengingat Allah ketika kita sakit, kehilangan, menghadapi masalah. Namun lihatlah diri kita pagi ini, kita masih diberi kesempatan bernapas gratis ya. Matahari kembali terbit, pintu tobat belum tertutup, insya Allah kita masih bisa mendengar nasihat, memperbaiki diri kita dengan kesempatan yang ada dan memohon ampunan kepada Allah. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menyentuh tentunya, mengapa Allah masih memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita? Tentu jawabannya kita mengenal kembali sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Semoga kajian pagi ini bukan sekedar membuat kita mengetahui nama Allah, tapi bagaimana membantu kita merasakan kasih sayangnya, mensyukuri dan membalas dengan kehidupan yang lebih baik. Pendengar rahimakumullah, memahami makna Ar-Rahim sebagai salah satu Asmaul Husna tentu bagaimana kita mengandung pelajaran yang seharusnya membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Firman Allah dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, segala puji bagimu Tuhan seluruh alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Fatihah berulang kali, kita diingatkan dengan sifat Allah itu. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Allah tidak hanya dibangun di atas rasa takut terhadap hukuman-Nya. Hubungan itu juga dibangun dengan cinta, harapan, rasa syukur, dan kesadaran bahwa kita membutuhkan rahmat-Nya setiap saat. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama menunjukkan keluasan rahmat Allah. Keduanya saling melengkapi dalam mengajarkan bahwa rahmat Allah sangat luas dan bahwa kita senantiasa membutuhkan kasih sayang-Nya. Dalam penjelasan ulama, Ar-Rahman sering diterangkan sebagai rahmat Allah yang luas dan meliputi semua untuk makhluk-Nya. Sementara Ar-Rahim menekankan kasih sayang Allah yang terus-menerus dicurahkan kepada hamba-hamba-Nya. Penjelasan ini merupakan salah satu cara bagaimana kita memahami kedekatan makna kedua nama tersebut. Pendengar, coba kita perhatikan kehidupan kita. Kita tidak pernah memesan udara yang kita hirup, tetapi Allah memberikannya. Kita tidak pernah membayar agar jantung kita terus berdetak ketika tidur, tetapi Allah memungkinkan tubuh kita bekerja tanpa kita sadari. Kita tidak mampu menghitung seluruh nikmat yang kita terima. Bahkan terkadang kita baru menyadari nikmat kesehatan setelah jatuh sakit. Itulah sebabnya mengenal Ar-Rahim seharusnya membuat kita lebih rendah hati. Poinnya, kita bukan manusia yang mampu hidup dengan kekuatan sendiri. Kita adalah hamba yang setiap saat membutuhkan pertolongan Allah. Namun ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Kasih sayang Allah bukan berarti kita bebas berbuat salah. Rahmat Allah bukan alasan untuk meremehkan dosa. Justru karena Allah menyayangi kita, Dia memberi petunjuk, mengingatkan kita melalui Al-Quran, mengutus para Rasul untuk membuka jalan pertobatan. Maka untuk itu, orang yang mengenal Ar-Rahim bukanlah orang yang merasa aman untuk terus melakukan kesalahan. Ia adalah yang memiliki harapan untuk bisa berubah sehingga tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Mengapa Allah masih menyayangi kita meskipun kita sering lupa? Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, mari kita masuk pada pertanyaan utama kajian kita pagi hari ini. Pertama, karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kul ya ibadilladzi asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini sangat menguatkan kita semua. Allah tidak hanya berbicara kepada orang yang merasa dirinya sudah baik, tetapi Allah memanggil yang ibadi, hai hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Artinya apa? Tentu orang yang pernah salah tetap memiliki jalan untuk kembali. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan besar, mungkin ada yang menyesali perkataan yang menyakiti. orang lain, orang tua kita, tetangga kita, anak kita. Ada yang menyesal karena kurang memperhatikan orang tua. Ada yang merasa jauh dari Allah setelah sekian lama lalai dalam ibadahnya. Jangan biarkan penyesalan itu berubah menjadi keputusasaan. Kalau kita menyesal, segeralah kita bertobat. Kalau kita lalai, kembalilah. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, berusahalah memperbaiki dan meminta maaf. Ayat ini bukan izin untuk mengulangi dosa, melainkan panggilan agar kita tidak menyerah dalam perjalanan menuju Allah. Kedua, karena Allah membuka pintu taubat. Rasulullah bersabda, sangat bergembira dengan taubat hamba-hambanya. Makna hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang melakukan kesalahan, kemudian menyadari, menyesal, dan sungguh-sungguh kembali kepada Allah, ia tidak sedang mengetuk pintu yang tertutup. Ia sedang memenuhi panggilan untuk kembali kepada Tuhannya. Jangan pernah mengatakan saya sudah terlalu tua untuk berubah. Saya sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Jangan. Dosa saya terlalu banyak. Jangan katakan itu. Jangan pula mengatakan saya sudah berulang kali bertobat. Tetapi mengapa masih saja melakukan kesalahan? Untuk apa saya bertobat lagi? Selama kita masih hidup, pendengar yang berbahagia, pintu tobat masih terbuka. Jangan berhenti untuk kembali kepada Allah. Memang tobat bukan sekedar ucapan istighfar. Tobat yang sungguh-sungguh menuntut kita untuk menyesali, berhenti dari dosa. Tekad untuk tidak mengulanginya. Dan jika menyangkut hak orang lain, kita harus segera berusaha mengembalikan hak-hak tersebut atau memperbaiki kerusakan yang memang pernah kita lakukan. Boleh jadi kita jatuh lagi dalam kelemahan manusiawi, tetapi jangan menjadikan kelemahan itu alasan untuk kita menyerah. Saudaraku, bangkitlah, perbaharuilah tobat dan teruslah berusaha. Ketiga, karena kita harus meyakini Allah menginginkan kita kembali kepada jalan yang benar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Perhatikan kata yuhibbu, yuhibbu. Allah mencintai. Tentu ayat ini memberikan harapan bahwa manusia bukan hanya dinilai dari masa lalunya, tetapi juga dari kesungguhan untuk memperbaiki dirinya. Orang yang dahulu mudah marah bisa belajar mengendalikan emosinya. Orang yang selalu suka membicarakan orang lain tidak mampu menjaga lisannya dengan baik. Tentu orang-orang yang mengabaikan ibadah bisa memulai membangun kembali, mendisiplinkan diri karena masih ada kesempatan. Orang yang dahulu keras kepada keluarganya bisa belajar kembali mendengarkan dan meminta maaf. Inilah keindahan rahmat Allah. Kita tidak harus menunggu menjadi manusia sempurna untuk memulai perubahan, saudaraku. Kita mulai berubah karena menyadari bahwa kita adalah hamba yang membutuhkan bimbingannya. Keempat, karena kasih sayang Allah sering hadir melalui kesempatan yang kita miliki. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang kita membayangkan kasih sayang Allah hanya dalam bentuk yang banyak, kesehatan yang sempurna, atau semua keinginan yang terpenuhi. Padahal kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Ada kalanya kita diberi kesehatan, ada kalanya kita dipertemukan dengan orang yang menasehati kita, ada kalanya sebuah kegagalan membuat kita berhenti dari jalan yang keliru. Ada kalanya kita mendapatkan kesempatan untuk kita meminta maaf sebelum kita terlambat. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh memastikan bahwa setiap musibah tertentu merupakan hukuman atas dosa tertentu. Kita tidak mengetahui seluruh hikmah di balik takdirnya. Untuk itu, saudaraku, bisa jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling besar adalah ketika Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali sebelum kehidupan kita berakhir. Saudaraku pendengar rahimakumullah, tentu kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu. Tentu masing-masing kita merasakan betapa cintanya ibu kita. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, apakah menurut mereka perempuan itu akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab bahwa perempuan itu tentu tidak akan melakukannya selama ia mampu mencegahnya. Rasulullah lalu menjelaskan bahwa Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada perempuan itu kepada anaknya. Subhanallah. Kita semua memahami bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya dan kita merasakan itu. Tentu kasih sayang Allah tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan kasih sayang makhluk. Hadis ini membantu kita memahami betapa luasnya rahmat Allah melalui sesuatu yang dekat dengan pengalaman kita manusia. Saudaraku, jika Allah masih memberi kita kesempatan hidup hari ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik. Jika Allah menyayangi kita, mengapa hidup kita masih penuh ujian? Nah, kalimat ini, pertanyaan ini sering sekali muncul pada saat kita merasakan betapa beratnya hidup kita. Tapi kita lupa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minas syaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wadjua' wa naqsim minal amwali wa anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kelaparan karena kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah, kata Allah, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan kita manusia. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah menangis. Tetapi orang beriman juga bisa merasa sedih, kecewa, takut, khawatir, lelah. Namun iman kita membantu kita agar tidak kehilangan arah ketika menghadapi kesulitan. Ketika sakit, kita berobat dan berdoa. Ketika menghadapi masalah keluarga, kita berusaha menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik tentunya, meminta nasihat, dan memperbaiki perilaku kita. Jadi, saudaraku semuanya yang disayangi Allah, memahami Ar-Rahim bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Memahami Ar-Rahim berarti kita tidak menjalani masalah sendirian tanpa arah, harapan, dan ikhtiar. Untuk itu kita tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap percaya satu keyakinan bahwa rahmat Allah tidak boleh diukur hanya dari mudah atau sulitnya keadaan yang kita hadapi saat ini. Terakhir, saudaraku sekalian, bagaimana kita membalas kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bapak, Ibu, rahimakumullah, setelah memahami bahwa Allah Maha Penyayang, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kajian ini tentang kasih sayang Allah hanya membuat hati kita tersentuh dengan irama dan nada yang saya sampaikan, tentu beberapa menit, tetapi tidak mengubah perilaku setelah kita mendengarkan siaran ini. Mari saudaraku, kita mulai dengan 5 langkah yang sangat sederhana. Pertama, jangan menunda untuk kembali kepada Allah. Mulailah dari ibadah yang mendasar. Bagaimana kita menjaga sholat kita yang selama ini mungkin tertunda dengan aktivitas kita. Kedua, biasakan bersyukur atas nikmat Allah yang sering mungkin dianggap biasa seperti pagi ini. Kita sebelum memikirkan apa yang harus kita lakukan, tentu kita ucapkan lebih dulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketiga, jadikan kasih sayang Allah sebagai alasan untuk menyayangi sesama. Nah, kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah, jangan menjadi manusia yang sengaja menambah luka orang lain. Karena kata Nabi, orang yang menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Maka mari kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sayangi orang yang lebih muda dengan membimbing, bukan merendahkan. Sayangi orang yang berbeda pendapat dengan tetap menjaga adab dan sopan santun. Kasih sayang bukan berarti membenarkan semua perilaku. Tentu terhadap anak, cucu, kita tetap boleh menegur, menasehati, dan hukumnya wajib, dan menetapkan batas yang sehat. Namun, lakukanlah dengan cara yang bermartabat, tidak dengan merendahkan manusia. Keempat, berhenti merasa paling suci. Karena mengenal Ar-Rahim seharusnya tidak mudah merendahkan orang lain. Mengapa? Karena kita semua membutuhkan ampunan Allah. Boleh jadi seorang yang hari ini masih banyak kekurangan, kelak akan menjadi lebih baik daripada kita. Tugas kita bukan memastikan siapa yang paling pantas memperoleh rahmat Allah. Tugas kita adalah memperbaiki diri, membantu orang lain untuk bisa menemukan jalan kebaikan. Jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Ini mungkin langkah yang kelima, karena usia kita bertambah, seharusnya membuat kita semakin bijaksana. Semakin banyak pengalaman hidup, seharusnya semakin lembut hati kita. Semakin banyak ilmu agama yang kita pelajari, seharusnya semakin baik akhlak kita. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kehadiran kita membuat keluarga merasa lebih tenang? Apakah ucapan kita menguatkan atau justru melukai? Apakah orang lain merasa aman ketika berinteraksi dengan kita? Inilah salah satu cara kita untuk menjadikan pemahaman tentang Ar-Rahim sebagai perubahan yang nyata. Ya. Bapak Ibu pendengar rahimakumullah, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita diam dan merenungkan perjalanan hidup kita. Tidak perlu memikirkan kesalahan orang lain, tidak perlu sibuk menilai siapa yang lebih baik daripada kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk sehingga jarang mengingat Allah. Pagi ini jangan berhenti pada rasa bersalah. Jadi rasa bersalah sebagai pintu untuk kita memperbaiki diri. Demikian Mbak Ria, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang difirmankan Allah kepada kita. Allah masih memberi kita waktu, bukan untuk terus mengulang kelalaian. melainkan agar kita dapat menggunakan waktu itu untuk kembali dan memperbaiki diri kita.
0: Iya. Iya.
1: Demikian. Baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sepertinya di ujung telepon sana sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
0: Masya Allah, Uti Siti J di Banguntapan. Monggo Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya. Begini Ustazah, saya tuh pada waktu tahun 2008 itu diparingi penyakit sama Gusti Allah, itu harus operasi mamai seperti itu. Tapi saya sudah manusia biasa kan stres gitu sih. Nah, terus saya itu ketemu sama Ustadz kembar di salah satu radio. Saya mengutarakan, setelah itu saya disuruh menyiapkan air minum putih, terus membaca Al-Fatihah ganjil, membaca surat Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah, juga ini Qul Huwallahu Ahad itu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, sama Anas 3 kali, terus minumannya itu ditiup 3 kali, terus diminum sisanya untuk mengolesi di bagian yang mau dioperasi. Nah, ternyata alhamdulillah operasinya lancar dan tidak membawa cacat fisik. Nah, pertanyaan saya, apakah betul harus membaca itu? Kan setiap pagi sampai sekarang itu saya praktikkan membaca itu terus, surat-surat itu tadi. Yang saya tanyakan yang kedua itu, saya mohon dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 284. Jadi saya kan 3 ayat terakhir sudah saya baca setiap hari, tapi ini saya mohon dijelaskan surat Al-Baqarah yang ayat 284. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti dari Banguntapan. Injih, di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung lagi Ustazah. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Injih, Pak Beni dari Condong Catur. Monggo Pak Beni.
3: Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita sebagai manusia itu menghitung nikmat Allah tidak akan bisa ya Allah. Nah, tetapi kenapa nikmat Allah itu tetapi kenapa nikmat mana lagi yang tidak
0: bisa? Mohon maaf Pak Beni, suaranya kurang terdengar. Tetapi mengapa
3: nikmat Allah yang mana lagi?

Bagaimana tanda Allah menyayangi kita? Yang kedua dari Pak Adi yang ada di Berbah ingin menanyakan bagaimana bentuk kasih sayang Allah terhadap Palestina. Terima kasih jawabannya. Nah, ini yang ketiga agak panjang Ustazah. Ini dari Pak Muslihin yang ada di Tambak Bayan. Bagaimana upaya taubat kolektif termasuk ada yang memberikan ajakan taubat nasional karena banyak persoalan negeri, perselisihan pendapat para pengambil kebijakan, gempa, banjir, dan kebakaran hutan. Di satu sisi, ada ajakan penggalangan dana bantuan krisis Israel. Akan diadakan konser musik di Borobudur. Di satu sisi ada gerakan ajakan peduli Palestina. Di satu sisi negeri kita berada di politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini mungkin yang ditanyakan sikap kita ya. Dari apa yang sudah terjadi. Ustazah, ini nanti mohon dijawab. Jika ada yang terlupa kami bacakan kembali. Tapi kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami pendengar.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihi salam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya kita masih berbincang mengenai Ar-Rahim, kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa. Dan pastinya kita masih bersama Ustazah Misma Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustazah, tadi sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, monggo bisa dijawab satu persatu. Jika nanti ada yang terlupa, kami bacakan kembali.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa, ini beratnya.
0: Nanti kalau Ustazah
1: yang tertunda mungkin bisa WhatsApp dengan saya, Mbak Ria. Saya izinkan untuk memberikan nomor saya.
0: Oh, nggih.
1: Baik. Nggih, terima kasih Bu Uti Siti, nggih. Terkait dengan proses pengobatan, nggih. Tapi pada hakikatnya semua yang kita yakini itu akan menghantarkan kita, apa dalam bahasa lainnya itu sugesti, nggih. Jadi ayat dan doa itu memohonkan kesembuhan pada saat yang sama, tentu tetaplah ikhtiar dengan mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan gitu. Jadi apa yang diberikan advice tentang apa itu air itu sendiri, itu media untuk meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu pasti sudah menyiapkan apa yang ada sebagai obat untuk kita gitu. Nah, disinilah kasih sayang Allah pada hakikatnya. Tadi firman Allah, jangan kita sampai berputus asa. Tapi hanya tidak boleh diyakini bahwa dengan air itu kita sembuh, dengan obat itu kita obat yang diberikan dokter itu kita sembuh gitu. Ini mungkin yang harus dijaga, nggih. Seperti doa kita yang ada dalam surat Al-Baqarah 284 itu jelas

0: Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kita nyatakan maupun yang sembunyi di hati kita. Nah, makanya saya pahami tadi, sugesti itu menguatkan kita bahwa Allah membantu kita ya, untuk mengurangi, jangan sampai apa yang kita rasakan itu sebagai suatu azab, tetapi sebagai kuasa Allah, sehingga Allah bisa memberikan solusi untuk kesembuhan kita. Tentu ayat ini ada tiga pelajaran, Bu Uti, yang bisa kita dapatkan. Allah mengetahui isi hati kita. Allah meminta kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Lalu tentu hubungan dengan orang yang sedang sakit dan hampir putus asa tadi, ayat ini merupakan konteks kajian kita pagi hari ini. Ar-Rahim, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah mengetahui seluruh isi hati kita yang sedang sakit, kecemasan, putus asa. Namun ayat ini bukan berarti orang yang merasa putus asa ketika sakit otomatis berdosa, tidak. Jadi diberi oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Sebagai catatan penting di ayat itu, Rabbana la tu'akhidna inna sinna au akhto'na. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nathan, Putih, semoga sehat selalu, nge. Nah, dari Pak Benny, mengapa kita sering lupa terhadap nikmat Allah? Nah, ini manusiawi sekali, Pak Benny. Ada beberapa sebab yang dekat dengan kehidupan kita hari-hari. Nikmat yang sering berulang, jadi tanpa kita sadari. Tadi contoh yang saya katakan, bernapas saja, kita tanpa harus memikirkan, tanpa harus mengaturnya, jantung kita berdetak ketika kita tidur. Kita dapat melihat, mendengar, berjalan, dan berbicara. Karena nikmat itu hadir setiap hari, kita sering tidak lagi menyadari. Nah, tapi kalau mendapat musibah, saat itu kita langsung plek gitu. Nah, disinilah kita lebih mudah mengingat kekurangan daripada kelebihan. Ayat ini tentu membantu kita untuk selalu bagaimana nikmat itu bisa kita syukuri sekecil apapun terhadap apa yang kita rasakan. Fabi ayyi ayyi rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Untuk itu kita terus berpikir, merenungkan, dan merasakan bagaimana kita bisa menikmati, merasakan apa yang kita dapatkan. Kaitannya dengan surat An-Nahl, saya minta maaf, yang saya dapatkan ada dalam surat An-Nahl ayat 10 dan 11 terkait dengan pertanyaan Pak Benny. Semoga tidak salah saya mencatatnya. Bagaimana Allah memberikan rezeki dan sumber penghidupan. Di situ Allah menjelaskan air hujan yang menumbuhkan tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan berbagai buah-buahan. Dan dilanjut, Allah menundukkan alam untuk kemaslahatan manusia. Sehingga dalam surat An-Nahl 12-14 itu, Allah menyebutkan matahari, bulan, bintang, malam, siang, laut sebagai bentuk sunnatullah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tentu disinilah nanti bagaimana kita, yaitu yang sering saya ingatkan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 78 juga Allah menjelaskan bahwa manusia dilahirkan tanpa mengetahui sesuatu, Pak Benny. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia bersyukur. Masya Allah, saya justru di sini mendapatkan banyak hal setelah Pak Benny mempertanyakan itu, dan saya mendapatkan rujukan yang luar biasa yang ada dalam surat An-Nahl. Luar biasa kajian-kajian terkait dengan kasih sayang Allah. Allah memberikan ketentraman dalam kehidupan Pak Benny. Itu ada juga dalam ayat 80-81. Bahkan di situ Allah menyebutkan rumah sebagai tempat tinggal serta berbagai perlindungan dan sarana kehidupan. Masya Allah, kita bisa menyempurnakan nanti ya Pak Benny apa yang selama ini kadangkala sering menjadi kenikmatan tapi jarang kita syukuri. Lalu pertanyaan selanjutnya, Masya Allah, pernahkah kita bertanya mengapa Allah begitu banyak memberikan nikmat tetapi kita justru sering melupakannya? Ya, itulah yang saya katakan, manusiawi sekali. Kadangkala ini menjadi kita lupa diri. Bagaimana Allah menyayangi umat di Palestina? Bagaimana dengan ajakan taubat nasional? Masya Allah, sangat mendalam pertanyaan ini. Dan tentu relevan untuk melanjutkan kajian Ar-Rahim yang saya sampaikan tadi. Ada dua persoalan besar yang perlu kita renungkan di sini. Bagaimana memahami kasih sayang Allah ketika umat di Palestina mengalami penderitaan, dan bagaimana memaknai ajakan taubat nasional bagi kehidupan bangsa kita. Tentu kedua ini dapat kita hubungkan melalui pesan utama bahwa rahmat Allah tidak boleh membuat kita pasif. Nah, menghadapi penderitaan justru kesadaran akan kasih sayang Allah harus menumbuhkan iman dan tentu pertaubatan. Bagaimana cara Allah sebenarnya menyayangi umat Palestina? Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat penderitaan saudara kita di Palestina, mungkin muncul pertanyaan yang berat. Memang jika Allah Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa anak-anak itu kehilangan orang tua, keluarga, kehilangan rumah? Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Nah, pertanyaan ini tidak bisa kita jawab dengan memastikan bahwa penderitaan itu suatu bangsa adalah tanda Allah tidak menyayangi. Kita juga tidak mengetahui seluruh hikmah di balik takdir Allah itu. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa kehidupan manusia memang menghadapi ujian sebagaimana tadi yang kita pelajari dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Tetapi dilanjut oleh Allah, apabila kita kena musibah, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada tiga hal, Pak, yang perlu kita dapatkan di sini. Penderitaan bukan bukti bahwa Allah membenci seseorang. Bahwa kasih sayang Allah untuk menggerakkan kita. Nah, ini kita yang mendapatkan kenikmatan luar biasa ini, agar kita bisa tergerak untuk membantu saudara-saudara kita dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan. Masalah taubat yang nasional, pada hakikatnya taubat itu bisa kita lakukan secara individu. Karena Allah katakan, wa ta'inu bisobri wassolah. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, tolong menolonglah kamu dengan kebajikan dan takwa. Jadi untuk taubat nasional, menurut saya di situ ada kajian yang cukup mendalam, Bapak. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 mungkin kita bisa mengkaji secara mendalam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, Disitulah wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kita sebenar-benar tobat. Apa yang perlu kita lakukan dalam konteks tobat nasional? Ya kita bertobat secara spiritual, tobat sosial dan moral. Nah, ini juga dialami oleh kita sekarang. Untuk kita bertobat secara ekologis, berhenti merusak alam, mengurangi sampah, menjaga hutan. Itu juga implementasi dari tobat kita. Ya kita tidak bisa menyalahkan, ya karena manusia itu beragam dengan segala sifat dan karakternya. Untuk itu kita yang menyadari sepenuhnya atas kasih sayang Allah ini, tentu mari kita bersama melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang Mbak Ria yang tercatat oleh saya, sehingga yang lain mungkin bisa dibantu untuk dibacakan ulang. Terima kasih.
1: Iya, tinggal dari Pak Budi Santosa di Wonogiri, Ustazah, bagaimana tanda Allah menyayangi kita?
0: Oke.
1: Iya. Mungkin bisa dijawab singkat, Ge, Ustazah?
0: Ge. Ya. Gak bisa ya, itu refleksi ya, refleksi. Dengan kita melibatkan Allah setiap mengawali semua perbuatan, itu kan sudah menunjukkan daya pengingat kita bahwa kita melibatkan Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalah sebagai apa buktinya? Ya, kita diberi kemudahan untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana-rencana kita hari ini gitu. Malamnya kita muhasabah gitu. Seperti apa, adakah pekerjaan kita hari ini membawa manfaat atau tidak? Nah, itu perlu kita sadari untuk memperkuat kelanjutan kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga berdampak kepada orang lain. Mungkin itu Mbak Ria.
1: Iya, baik, luar biasa. Semua sudah terjawab, Ustazah. Matur nuwun. Terima kasih juga sudah menjadi narasumber kami di Mutiara Pagi hari ini. Karena memang keterbatasan waktu, nggih Ustazah, kita harus mengakhiri tausiah Mutiara Pagi di hari ini.
0: Baik, Mbak Ria.
1: Iya, jazakillah Ustazah. Semoga Ustazah dan juga keluarga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, Ustazah. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang tadinya kita sudah berbincang mengenai Ar-Rahim, kenapa Allah masih sayang padahal kita sering lupa, yang sudah disampaikan oleh Ustazah Mismah Kasim MA selaku Mubalighot Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perusahaan harus proaktif untuk datang ke masyarakat dengan berbagai program-program kegiatan. Kita tetap harus sharing dengan siapapun, termasuk kita dengan kolaborasi dengan berbagai mitra kerja. Perusahaan harus proaktif untuk datang ke masyarakat dengan berbagai program-program kegiatan. Kita tetap harus sharing dengan siapapun.

0: apapun, termasuk kita dengan kolaborasi dengan berbagai mitra kerja.
1: Namanya Pulau Progo Annual Art 2026, tiap tahun kita bertema yang berbeda, jadi selalu ada perubahan tema. Tahun ini kita pakai tatap.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mendorong perpustakaan jadi pilar penguatan karakter masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pameran karya seni Kulon Progo Annual Art 2026. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mendorong perpustakaan jadi pilar penguatan karakter masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita.
1: Kita juga mengharapkan, menghimbau agar perpustakaan-perpustakaan yang lain menambah jumlah koleksi yang dimiliki.
2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD DIY bersama DPRD DIY terus mendorong tumbuhnya budaya baca dan literasi untuk menguatkan karakter masyarakat Jogja. Perpustakaan harus menjadi salah satu media yang efektif dalam upaya ini. Pustakawan ahli utama DPAD DIY Budiono mengatakan peningkatan budaya membaca perlu terus didorong melalui berbagai kegiatan yang mendekatkan masyarakat dengan buku. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan, termasuk upaya penyelamatan buku-buku lama dan langka agar tetap bisa diakses oleh masyarakat.
1: Yang jelas program dari DPAD adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan beberapa institusi, dengan berbagai OPD yang ada di DIY, sehingga kita untuk perpustakaan berkembang bersama. Kalau paradigma perpustakaan yang tahun-tahun kemarin, itu paradigmanya adalah masyarakat datang ke perpustakaan. Sekarang perpustakaan jemput bola. Perpustakaan harus proaktif untuk datang ke masyarakat dengan berbagai program-program kegiatan. Kita tetap harus sharing dengan siapapun. Termasuk kita dengan kolaborasi dengan berbagai mitra kerja. Terutama kegiatan yang lain mendekatkan perpustakaan ke masyarakat. Program kolaborasi antara DPAD dengan DPRD DIY, kita ada kegiatan bedah buku, mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat, dan kita tidak hanya ini buku dibaca, ini buku silahkan dibaca dibawa pulang untuk nanti dibaca-baca di rumah. Jadi memang sengaja itu untuk diberikan ke masyarakat.
2: Sementara itu, Demas Kursiswanto, anggota Komisi D DPRD DIY, menegaskan bahwa Komisi D memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk soal literasi dan pengelolaan perpustakaan.
3: Tentu saja kami sebagai wakil masyarakat, teman-teman yang ada di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sangat mendorong, mendukung apa yang menjadi gagasan kita, termasuk juga bagaimana kita ini kan bagian kita memfasilitasi masyarakat, terutama masyarakat yang kaitan di Yogyakarta ini kan daerah pelajar lah, kalau ini kan kita tetap harus mendorong kaitan dengan fasilitasi dan terutama keterkaitan dengan kemajuan teknologi IT saat ini. Tentu saja ini juga akan membawa pengaruh perubahan kaitan dengan fasilitas sarana-prasarana pendukung.
2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui berbagai inovasi dengan mendekatkan bahan bacaan digital kepada masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan perpustakaan berbasis digital berupa titik baca. Cukup dengan memindai QR Code, masyarakat sudah bisa langsung mengakses berbagai buku digital, video kurasi, hingga informasi literasi lainnya.
0: Jumlah perpustakaan kelurahan di Bantul yang sudah beroperasi baru 20%. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Yang bagus benar-benar jalan itu sekitar 20%, kemudian yang tidak ada sama sekali 5%.
0: Tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Yang bagus benar-benar jalan itu sekitar 20%, kemudian yang tidak ada sama sekali 5%.
5: Keberadaan perpustakaan tingkat kelurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data sementara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusi Bantul, hanya sekitar 20% perpustakaan kelurahan di Bumi Projo Taman

0: Dari yang telah berjalan dengan baik, Kepala Dispusip Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat, sebab terdapat kesenjangan kondisi pengelolaan yang tidak merata. Sejumlah perpustakaan kelurahan dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, sementara di lokasi lainnya bahkan belum terbentuk sama sekali. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan pendataan perpustakaan kelurahan pada tahun depan. Kegiatan itu juga akan dibarengi dengan edukasi terkait tata kelola perpustakaan, agar pelayanan di tiap perpustakaan dapat berjalan dengan lancar.
1: Dan kami juga menggandeng Bunda Literasi, kan Bu Lurah, Bu Camat, Bu Panewu itu kan mereka selaku Bunda Literasi juga. Yeah. Kita libatkan beliau untuk ngaruh ke, karena ada perpustakaan yang bagus, jalan dengan bagus, tapi ada yang tidak sama sekali. Jadi tergantung SDM, seperti contoh Bukir Sari itu bagus, Bapang bagus, kemudian yang di mana Kasihan itu juga bagus, Bangun Harjo itu juga lumayan, belum bagus banget tapi lumayan, kalau di sana arsipnya yang bagus.
0: Di sisi lain, Dispusip Bantul sempat menggelar diskusi bersama dengan perwakilan kelurahan terkait pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kelurahan menyampaikan kendala keterbatasan anggaran akibat efisiensi, sehingga pendirian perpustakaan bukan menjadi sebuah prioritas.
1: Karena di dalam Permendes itu ada salah satu pasal itu desa wajib menganggarkan di bidang pendidikan subnya adalah perpustakaan. Tapi jawaban mereka, ya gimana Bu, anggaran dipotong apa dipotong pol-polan, kami yang utama yang pokok aja nggak bisa, apalagi yang perpustakaan. Ya seperti itu kami juga nggak bisa ngapa-ngapain toh Mas. Perpus itu ya butuh dana.
0: Selain itu, dukungan pengadaan buku juga dinilai belum mencukupi. Hal itu pun turut berimbas bagi sulitnya meningkatkan literasi di tingkat kelurahan.
2: Pendengar, perpustakaan kini tidak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak literasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran perpustakaan sebagai penggerak literasi tersebut? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
3: Halo, perkenalkan saya Anov. Saya adalah warga Jogja asli. Meskipun di zaman sekarang sudah banyak hal yang bertransformasi menjadi digital, saya tetap ingin merasakan membaca itu dengan buku fisik. Salah satu alasannya adalah buku digital atau e-book tak jarang membuat mata saya sakit jika terlalu lama dibaca di depan layar. Sedangkan buku fisik, saya masih dapat membacanya hingga berjam-jam tanpa takut mata sakit karena pantulan radiasi, karena berlama-lama di depan layar. Yang kedua, di zaman sekarang ini, itu semakin banyak atau semakin masif komunitas-komunitas pencinta buku, book review, dan semacamnya. Jadi, perpustakaan tidak hanya untuk tempat menyimpan buku dan mengarsipkan, tetapi juga merupakan wadah untuk komunitas-komunitas yang ada. Kemudian di era digital ini, menurut saya banyak sekali sumber-sumber yang kurang kredibel karena marak hoax dan berita bohong, misinformasi. Sedangkan di perpustakaan itu sumbernya sudah terjamin kredibel, dapat dipercaya dan telah dikurasi oleh pustakawan yang profesional. Dan kalau dalam bentuk digital itu kan tidak semua orang bisa mengakses ya, dan karena tidak semua orang itu punya gawai yang memadahi, terutama lapisan masyarakat kalangan bawah. Sedangkan kalau perpustakaan itu masih dapat diakses oleh siapa saja yang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Jadi perpustakaan itu bisa untuk umum. Terima kasih.
4: Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad. Menurut saya perpustakaan di zaman sekarang itu masih relevan aja sih, karena masih menjadi sumber informasi terpercaya dan tempat belajar yang nyaman. Mungkin yang perlu diperbaiki cuman perpustakaan itu harus beradaptasi dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang. Contohnya seperti menyediakan buku-buku digital, fasilitas yang menarik bagi ya anak-anak muda lah, tempat yang nyaman buat nongkrong mungkin sekalian membaca buku. Habis itu terus ya menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak muda. Mungkin nanti anak muda lebih tertarik lagi untuk berkunjung ke perpustakaan. Itu aja sih, terima kasih.
5: Halo, saya Almira. Menurut saya perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga tempat masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kreativitas. Saya berharap perpustakaan di Jogja semakin modern, nyaman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Jadi kalau perpustakaannya bagus, nyaman, kita jadi rajin ke perpustakaan. Sehingga nantinya bisa tercipta generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih.
6: Pak Nasrul, upaya-upaya yang tidak kurang-kurangnya dilakukan begitu. Bagaimana kemudian juga meningkatkan kompetensi dari pustakawan? Tadi ada yang diinginkan ada diklat, meskipun mungkin basic keilmuannya bukan dari teman-teman pustakawan begitu. Nah Pak Nasrul, kalau melihat ini kan profesi pustakawan yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan begitu Pak, di lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian juga menunjang literasi masyarakat, khususnya juga anak didik. Seperti apa melihat?
2: Mendengar, perpustakaan berperan sebagai strategi kebudayaan dan pusat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas SDM melalui transformasi layanan, bukan sekedar tempat menyimpan buku. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kemajuan pustakawan dalam melakukan pelayanan? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, PDIPI, DIY periode 2026-2029, Nasrul Wahid berikut ini.
6: Pak Nasrul, upaya-upaya yang tidak kurang-kurangnya dilakukan begitu. Bagaimana kemudian juga meningkatkan kompetensi dari pustakawan? Tadi ada yang diinginkan ada diklat, meskipun mungkin basic keilmuannya bukan dari teman-teman pustakawan begitu. Nah Pak Nasrul, kalau melihat ini kan profesi pustakawan yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan begitu Pak, di lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian juga menunjang literasi masyarakat, khususnya juga anak didik. Seperti apa melihat kondisi ini Pak Nasrul? Silakan Pak.
7: Dan tentu kita secara data melihat bahwa kalau di secara internasional, kebutuhan pustakawan terhadap layanan yang harus dilayani di masyarakat itu memang ketimpangannya sangat tinggi. Kalau dibandingkan idealnya 1 itu banding 2.500, kalau di Indonesia itu 1 banding 21.000. Itu secara umum. Kemudian kita melihat secara kedaerahan, di DIY ini alhamdulillah dengan supporting kondisi Pemda yang sudah masif untuk mengembangkan perpustakaan. Sejak 2015, Pemda mempunyai perpustakaan umum daerah yang di Gedung Geratama Pustaka. Itu menunjukkan bukti bahwa secara simultan untuk mengembangkan perpustakaan, sejak 2015, Pemda mempunyai perpustakaan umum daerah yang di Gedung Geratama Pustaka. Itu menunjukkan bukti bahwa secara simultan pimpinan daerah beserta komponen stakeholder yang lain sudah menunjukkan bahwa pustakawan itu punya peran penting untuk menghidupkan perpustakaan dan literasi di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pekerjaan pustakawan ini membutuhkan skill yang tidak ringan gitu. Sehingga perlu dukungan dari akademisi di sekolah perpustakaan, itu belum bisa memenuhi kebutuhan SDM yang ada. Sehingga ada informasi, ada kenyataan yang harus kita hadapi, ada guru yang harus ditugaskan menjadi pustakawan. Dahulu kita mengenal ada yang sampiran, selain mengajar ada guru yang menjadi pustakawan. Dan itu sah-sah saja secara legal formal yang ada di Indonesia, kenyataannya seperti itu. Nah ini perlu kita benahi, perlu kita tata sedemikian rupa. Nah peran profesi, peran organisasi profesi salah satunya adalah mendukung untuk percepatan, percepatan layanan perpustakaan di semua tingkatan melalui salah satunya diklat, pendidikan dan latihan kepala perpustakaan sekolah. Dan juga bagi yang sudah menjadi pustakawan, ini dibuktikan juga dengan sebuah profesi, sebuah pengakuan yang dibentuk dalam sertifikasi pustakawan. Nah ini pengakuan-pengakuan ini menjadi motor penggerak dari insan kepustakawanan supaya bisa mengikuti perkembangan. Kalau dari skema pekerjaan di pustakawan, memang dari awal harus ada istilahnya survei kebutuhan pemustaka. Ada survei kebutuhan pemustaka, apakah pemustaka itu membutuhkan informasi itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pembelian, akuisisi.

setelah bukunya sudah ada, baru pustakawan mengolah, mencatat, menginventaris, dan kemudian diberi label dan seterusnya. Setelah selesai, baru buku itu diberikan ke layanan. Nah, layanan saat ini di breakdown dengan sangat luar biasa dengan didukung oleh teknologi AI, itu pustakawan luar biasa perannya dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi stakeholder yang lain pasti akan bersinergi terkait dengan hal itu. Di sisi lain, kita juga punya PR untuk mengakuisisi keilmuan informasi yang ada di masyarakat berupa naskah kuno. Pustakawan juga punya peran itu. Dan juga kita bersinergi dengan Dinas Kominfo, pemerintah pusat, untuk secara masif menggaungkan masyarakat agar terhindar dari hoax, misinformasi, disinformasi, pinjaman online yang menjerat, ada judi online, dan hal seterusnya. Nah, pustakawan memang sangat kompleks untuk kita memberikan literasi ke masyarakat. Saya kira itu dulu, Bu.

0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pameran karya seni Kulon Progo Annual Art 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Namanya Kulon Progo Annual Art 2026. Setiap tahun kita bertema yang berbeda, jadi selalu ada perubahan tema. Tahun ini kita pakai tatak.
2: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada acara Kulon Progo Annual Art atau KPPA 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesenian Mates ini menjadi ajang apresiasi sekaligus edukasi seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan pameran ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku seni melalui jaringan kemitraan. Karya seni tersebut nantinya akan ditampilkan di hotel ataupun bandara YIA. Adapun lukisan yang ditampilkan seperti balis Golo-Golo, Redless, dan juga yang lainnya.
1: Ya, tahun ini kita membatasi untuk 40 seniman, 40 karya seni. Dan ini kita kompetisikan agar ada nilai kompetisinya, sehingga kita menyiapkan juga apresiasi untuk yang terbaik.
2: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai pameran tersebut menjadi sarana dalam meningkatkan minat seni generasi muda. Ruang pameran ini diharapkan mampu mencetak berupa handal dari Kulon Progo.
3: Dalam hal pelaksanaan pameran tentunya kita akan melihat sesuatu seni, karya seni yang sangat-sangat tinggi nilai-nilai seninya.
2: Adapun agenda tahunan ini akan digelar hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Pameran ini terbuka untuk umum dari pagi hingga malam hari.
0: Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa.
4: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada...
5: Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosaritani Ken Widyastuti menyebut, di tengah gemburan kecerdasan buatan, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data dan berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Di sisi lain, Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers.
4: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada 1.286 kasus. Sekarang ini belum sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
5: Sementara, pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono menyebut, jajaran redaksi Harian Jogja selalu berpegang pada undang-undang pers. Dia juga menegaskan 11 kode etik jurnalistik jadi aturan main bagi jurnalis yang harus dipedomani. Dengan demikian, produk berita yang dihasilkan informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Di samping itu, Anton mengatakan pihaknya juga tetap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak.
6: Dan kami tidak ingin menjadi bagian atau menjadi media yang turut menyebarluaskan hoax. Kami di newsroom, di redaksi, cuma menyampaikan bahwa sudah, fungsi pers cuma ada 4, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Itu saja, jalankan saja, nggak usah kemudian yang lain-lain. Mengenai porsinya, oke informasi, ya monggo, oke edukasinya, silahkan. Oke, kritiknya itu suatu pilihan.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kerja jurnalistik perlu diimbangi dengan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap pedoman pemberitaan. Dengan demikian, teknologi dapat mendukung efektivitas kerja media tanpa mengabaikan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Paramita Putri.
7: Pendengar, menuju usia seabad Republik Indonesia pada tahun 2045, bangsa ini mematok visi besar, yakni menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global. Cita-cita ini tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur fisik atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia. Disinilah literasi memegang peranan kunci dan perpustakaan harus mengambil posisi sebagai garda terdepan. Sayangnya pemaknaan literasi dan perpustakaan di tengah masyarakat kerap terjebak dalam paradigma lama. Perpustakaan masih sering dipersepsikan sebagai gudang buku berdebu yang sunyi. Sementara literasi kerap disempitkan sekadar kemampuan untuk mengeja dan membaca kata. Padahal dunia masa depan membutuhkan literasi terapan, yakni kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengolah informasi, hingga menciptakan inovasi dan solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045, perpustakaan harus melakukan lompatan paradigma. Konsep perpustakaan konvensional yang berfokus pada koleksi buku harus bergeser menjadi berfokus pada pemustaka dan komunitas. Perpustakaan tidak lagi sekedar menjadi tempat untuk meminjam buku, melainkan ruang ketiga yang inklusif, yakni sebuah kreatif hub di mana gagasan didiskusikan, keterampilan baru dipelajari, dan masalah sosial ekonomi di tingkat lokal dirumuskan solusinya. Tiga transformasi utama perpustakaan modern yakni pertama, inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kedua, akselerasi literasi digital dan etika informasi. Dan ketiga, sebagai penyedia akses kesetaraan. Meskipun tantangan nyata di lapangan tetap ada. Menjadikan perpustakaan sebagai mesin penggerak literasi nasional bukan tanpa hambatan, karena bangsa ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, termasuk kesejahteraan pustakawan, pemerataan akses, dan alokasi anggaran. Menyongsong Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa lagi membiarkan perpustakaan berjalan sendirian. Perpustakaan harus diarusutamakan dalam strategi nasional pembangunan SDM. Pemerintah daerah perlu menempatkan pembinaan perpustakaan bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi strategis. Sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas literasi, dan sektor swasta sangat krusial untuk menghidupkan ekosistem perpustakaan yang adaptif, modern, dan menyenangkan. Pembangunan fisik dan bonus demografi hanya akan menjadi angka-angka kosong jika tidak diimbangi oleh kedalaman berpikir dan daya nalar masyarakatnya. Jika kita ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara maju pada 2045, maka memperkuat dan memodernisasi perpustakaan adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Mari jadikan perpustakaan bukan tempat menyimpan masa lalu, melainkan tempat untuk merancang masa depan Indonesia. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mendorong perpustakaan jadi pilar penguatan karakter masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pameran karya seni Kulon Progo Annual Art 2026. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwu. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwu. Enak dan menyehatkan.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Nah pendengar, di seputaran Kota Baru ini cuaca tampak cerah. Bagaimana dengan cuaca di sekitar pendengar? Semoga cerah juga ya. Dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perkirawan-perkirawan dari BMKG DIY. Iya, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ini mendorong perpustakaan menjadi pilar penguatan karakter masyarakat. Dan nantinya kita akan menyempurnakan terkait dengan perpustakaan dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rahmat Nur Rohman. Maksud kami Bapak Fajar Nur Rohmat selaku relawan literasi masyarakat atau Relima DIY dan juga Bapak Zulfa Kurniawan SIP selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY. Nanti akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar, Anda juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah di info Anda kali ini pendengar, seperti biasa Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Informasi apapun tentang agenda kegiatan di kampung Anda juga boleh, ataukah perbaikan fasilitas publik atau juga pelayanan publik yang mungkin kurang memuaskan atau informasi penting lainnya, boleh ya Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan, baik itu seperti di Kota Yogyakarta, Sleman, Wates,

5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Oladani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkenaan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perkenaan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara di hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 20

23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan antara 65 hingga 90%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di pagi hari ini pastinya Anda sudah beraktivitas. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan tertentu di kota Yogyakarta, ataukah juga untuk Anda yang merencanakan bepergian, berikut akan kami hadirkan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Di Jalan Malioboro terpantau lancar pendengar, dan di kanan kiri nampak ada polisi gitu ya yang bertugas mengamankan jalan. Di titik 0 km terpantau ramai lancar di kanan kiri trotoar, ini pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang berswafoto dan juga berjalan kaki. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah, harap berhati-hati pendengar karena terjadi kepadatan arus lalu lintas di simpang PKU Muhammadiyah. Simpang Wirabrajan terpantau ramai lancar pendengar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke simpang Ibu Ruswo, terpantau ramai lancar, kendaraan masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang Gondomanan juga ramai lancar, simpang Permata lancar. Simpang Glagah Sari juga lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Simpang Balai Kota juga terpantau lancar pendengar. Simpang Gedong Kuning, ini CCTV-nya agak berkabut pendengar, jadi kurang begitu terlihat jelas ya, tetapi terlihat bahwa arus lalu lintas ini lancar. Di Simpang Mantri Gawen juga lancar, Simpang Jogteng Wetan ramai lancar, Simpang Jogteng Kulon ramai lancar, Simpang Taman Sari juga CCTV-nya berkabut pendengar, tetapi terlihat bahwa arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Simpang Patang Puluhan juga ramai lancar, kita menuju ke Simpang Tungkak. Harap berhati-hati ya pendengar karena terjadi kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke Jalan Menteri Supeno, juga terpantau ramai lancar. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Dan juga pendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi akan hadir kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.